0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Oke, ada lagu Kulak Payo Kulak Payo, nak diajak ke sini jadi, nak ke situ jadi, asal itu diajaknya dengan hal-hal yang positif kayak itu namanya BC ya. Selagi memang ada rezekinya, gas kayak itu. Nah, oke, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita bakal melanjutkan kembali informasi kita di cerita pagi ini masih dengan layanan siaran UMKM, dan kali ini informasinya yaitu tentang UMKM Kabupaten Oki naik kelas, Kemenkum Sumsel sosialisasi ke legalitas usaha. Iya, dulur-dulur, kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atau Kemenkum Sumsel menggelar sosialisasi legalitas usaha perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Senin kemarin di tanggal 18 Mei 2026, dan kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi UKM dan juga Perindustrian Kabupaten Oki bertujuan untuk mendorong pelaku UMKM punya badan hukum usaha guna untuk meningkatkan daya saing dan juga profesionalisme usahanya. Dan selain itu, dulur-dulur, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kemenkum Sumsel, Gunawan, juga ngatoke legalitas usaha ini menjadi langkah penting bagi pelaku UMKM untuk memperluas peluang usaha dan juga memperkuat kelembagaan bisnis. Dalam kegiatan tersebut juga Kemenkum Sumsel ngenjuk ke penjelasan mengenai perseroan perorangan, yaitu mulai dari dasar hukum, tujuan, keunggulan, sama dengan tata cara pendirian badan hukum. Dan Gunawan juga menjelaskan proses pendirian perseroan perorangan kini lebih sederhana dan cepat melalui sistem administrasi hukum umum atau yang disingkat dengan AHU. Dan menurutnya pelaku UMKM cuma perlu untuk menyiapkan KTP, NPWP, alamat email, dan nomor telepon aktif. Proses pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 20 menitan dan juga NPWP badan usaha ini akan terbit secara otomatis sesudah prosesnya selesai. Macam-macam. Oke, dan informasi ini kami kutip dari laman sumex.co.

0: Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, lagu yang satu ini lagu Ado Sebidu di Sungai Musi. Waduh, ini kayak lagu kenangan zaman dulu Panci Bece ya. Dari salah satu penyanyi daerah Palembang yaitu Ado Victor Huta Barat yang biasa galak nyanyikan lagu Palembang Darussalam ya. Baik, lagu ini kalau spesialkan untuk Panci Bece yang saat ini tengah bersiap-siap untuk mengarungi Sungai Musi. Biasanya tuh lalu lintas di sungai juga padat ya kalau pagi ya, karena banyak masyarakat di sekitar Palembang, Palembang dan sekitarnya, untuk melakukan aktivitas belanja ataupun juga menuju ke Palembang, ke jalur, ke daerah-daerah lain yang itu tadi ya, di sekitaran kota Palembang yang jangkauannya itu bisa melalui transportasi sungai. Oke lah kalau itu Manci Bece ya. Dan baik, 30 menit melangkah dari jam 7 pagi di Perempat FM Palembang, kita masih bakal melanjutkan informasi. Kali ini informasinya tentang monitoring pendampingan, dorong UMKM di Muara Enim cepat naik kelas. Iya, dulur-dulur, informasi yang kami kembali kunip dari laman sumex.com, di mana informasi ini, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan juga Menengah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Ini melakukan monitoring dan juga pendampingan guna mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk naik kelas serta mampu untuk bersaing di pasar yang lebih luas. Dan juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Muara Enim, Syarifuddin, juga ngatur ke melalui bidang pemberdayaan UMK, pihaknya melaksanakan kegiatan monitoring ke sejumlah desa di berbagai kecamatan secara bergilir. Dan menurutnya juga kegiatan tersebut ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan perkembangan usaha para pelaku UMKM, sekaligus bakal ngejuk ke pendampingan secara langsung di lapangan. Dan selain itu Syarifuddin menjelaskan, monitoring ini juga difokuskan pada evaluasi perkembangan usaha penerima bantuan sarana produksi, yaitu berupa ada mesin jahit yang sebelumnya sudah dinjuk oleh pemerintah daerah. Dan selain itu dalam kegiatan tersebut juga para pelaku usaha mendapatkan pendampingan dalam proses pembuatan izin halal. Dan Syarifuddin juga punya harapan berbagai upaya pendampingan dan juga pembinaan yang dilakukan ini tentu dapat membantu pelaku UMKM semakin berkembang, mandiri, dan juga mampu menembus pasar yang lebih luas ke depannya, Manci Bece. Oke, dan informasi ini kembali kami kutip dari laman sumex.com.

0: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini ditunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930, lahirlah sejarah sepak bola dunia.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah di

dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ada terasa macam cewek waktu berjalan terus. Dan kalau tadi kita gelap, saat ini sudah waduh terang nian ya di luar sana. Apalagi untuk macam cewek yang sudah memulai aktivitasan, sudah sampai di tempat gawean, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan hari ini tugasnya menyenangkan ya. Oke, baiklah. Macam cewek kita masih ada beberapa informasi lagi di cerita pagi ini. Oke, kita lanjutkan kembali ya informasinya. Kali ini informasi tentang Kapolda Sumsel didampingi Bupati Lahat resmi ke Care Free Day yang ada di Lahat. UMKM dan juga warga antusias padati lokasi. Iya, dolor-dolor, suasana minggu pagi di Kabupaten Lahat terjingok berbeda dari biasanya, di mana ribuan masyarakat memadati kawasan halaman kantor pemerintah Kabupaten Lahat untuk meloi peresmian Care Free Day atau CFD yang dipimpin langsung oleh Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho. Pada minggu kemarin di tanggal 17 Mei 2026, dan kegiatan tersebut ini menjadi langkah baru dalam menghadirkan ruang publik sehat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui aktivitas UMKM dan kegiatan sosial kemasyarakatan. Dan juga Kapolda Sumsel hadir bersama dengan Bupati Lahat Bursa Zarnubi, ada juga unsur Forkopimda, pejabat utama Polda Sumsel sampai dengan jajaran pemerintah daerah juga ada. Peresmian kawasan bebas kendaraan bermotor itu mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang sejak pagi sudah memadati area CFD. Tidak cuma menjadi tempat olahraga dan juga rekreasi warga, kawasan Care Free Day diharapkan mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi pelaku usaha kecil dan juga menengah yang ada di Kabupaten Lahat. Dan berbagai pedagang makanan, minuman, sampai dengan produk lokal tampak memanfaatkan momentum tersebut untuk menjajakan dagangan mereka. Kehadiran masyarakat dalam jumlah besar membuat aktivitas ekonomi di kawasan CFD langsung bergerak sejak hari pertama dibuka. Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho juga ngatoke bahwasanya keberadaan Care Free Day ini bukan cuma sekedar ruang bebas kendaraan, tetapi juga ini bagian dari upaya

untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat dan juga menciptakan lingkungan sosial yang sehat. Oke, baik. Mang CBC, informasi ini kami kutip dari laman sumex.com.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Oke, baik, Mace Bece, kita masih ada satu informasi lagi dari Kabupaten Lahat, di mana informasinya tentang Kanwil Kemenkum Sumsel mendorong perlindungan merek UMKM Lahat melalui koordinasi dan juga konsultasi pendaftaran merek. Ya, informasi yang kami kembali kutip dari laman sumex.com, di mana informasinya kantor wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan menerima koordinasi dan juga konsultasi terkait dengan pendaftaran merek dari Balitbank Kabupaten Lahat pada Rabu yang lalu di tanggal 13 Mei 2026 bertempat di ruang telekonferensi Kanwil Kemenkum Sumsel dan tim bidang kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum Sumsel yang terdiri dari Yul Khoidir selaku analisis kekayaan intelektual ahli muda dan juga tim yang berkoordinasi dengan perwakilan Balitbank Kabupaten Lahat Jas Juli. Pihak Balitbank juga nyampe ke sejumlah kendala yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Lahat, lebih khususnya terkait dengan perluasan pasar produk UMKM. Dan dia juga menjelaskan bahwasanya banyak produk UMKM yang belum dipasarkan di swalayan karena belum punya sertifikat merek sebagai bentuk legalitas dan juga perlindungan usaha. Dan selain itu, dulur-dulur, Balitbank juga dari Kabupaten Lahat berencana untuk mengajukan bantuan pendanaan kepada pemerintah daerah guna untuk mendukung pendaftaran merek bagi UMKM, yang dimana rencananya ditujukan kepada 50 UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Lahat. Dan oleh karenanya diperlukan arahan Kemenkum terkait dengan dasar hukum dan ketentuan PNBP pendaftaran merek supaya dapat menjadi dasar dalam penyusunan anggaran daerah KG-nya. Baik, dan informasi ini menjadi informasi penutup kita untuk di cerita pagi ini edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Mudah-mudahan dengan informasi yang sudah CLM ketengah ke selama kurang lebih 2 kali 60 menitan ke belakang, ini bermanfaat untuk kita sama-sama untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan kita, lebih khususnya dalam bidang UMKM yang ada di Sumatera Selatan ya. Kita bakal beralih ke jam 8 sesaat lagi untuk meloi informasi ingat, informasi sedengat, dan juga kaki bakal ada anjang sana. Ini mana kami akan mengetengahkan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi menarik lainnya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Iya, kita ada di informasi. Ingat informasi sedengget tepat di jam 8. Bicek-bicek kerupuk kelejat. Ini merupakan cemilan khas Bali yang berbahan dasar kerang. Ia bernama kelejat. Rasanya gurih, renyah dan kini populer sebagai oleh-oleh khas dari Serangan dan Pasar. Untuk proses pembuatannya cukup sederhana. Dimulai dengan merebus kerangnya tadi dengan mengeluarkan dagingnya dan kemudian membersihkannya dengan sangat seksama. Daging kelejat tadi kemudian dibumbui, dijemur sampai dengan kering, dan kemudian dilalui proses penggorengan sampai dengan rasanya garing. Dan cemilan ini punya tekstur gurih dan juga renyah. Wisatawan sering memburu cemilan ini sebagai lauk pendamping makan nasi. Kita ke informasi lainnya. Iya, dolor-dolor tradisi tabar gunung di Desa Pelangas, Bangka Barat yang digelar pada setiap tanggal 11 Muharram di mana suku Jaring ini melaksanakannya sebagai doa syukur dan juga harapan keselamatan. Prosesi atau proses dalam ritualnya ini dipimpin oleh Batin Gunung Janum dengan tarian sakral dan juga ziarah ke tempat leluhur. Dan puncaknya doa di Bukit Penyabung dengan sesaji sederhana untuk alam. Ritual ini juga diwariskan turun-temurun dan juga dijaga ketat dengan larangan adat, yaitu suku Jaring dipercaya harmoni tercipta kalau manusia dan juga alam saling menjaga. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu kaget di informasi inget jam 9.
1: Lagi topeloi, inget Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

Dan di Anjang Sana Pacar Biasa bakal berlangsung sampai jelang kaget di jam 9 paginya dengan lagu-lagu Nusantara yang kami pilih ke. Dan juga mancing bicara kaki paca, telepon kami juga di 07 11 351 356 atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897 788 4884. Yang punya informasi atau juga pengen menanggapi informasi kita terkait dengan UMKM, silakan telepon kita kaki. Dan tentunya sebagai salam pembuka, ini kalau pilih ke lagu dari Provinsi Papua dengan judul lagunya Adik Kelas.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Baik, dolor-dolor di mana pun berada, waduh pagi sudah kita lalui ya. Ini kayaknya masih pagi juga sih sebenarnya kalau jam 8 lebih 15 menit. Tapi sedangnya ini sudah matahari itu semakin menyinari pagi kita. Yang tentunya kalau kita masih malas-malasan, waduh kayaknya rezekinya Cak Uji pepatah lama itu mengatakan, siapa yang bangunnya kesiangan rezekinya dipatok oleh siapa yang matoknya ayam biasanya ya. Walaupun ayam tetangga ya, macam Ica ya. Oke, dan silakan yang pengen telepon Cak Ilham untuk di anjang sana. Jadi kita bakal ngomongin soal UMKM juga ya. Bang Cebica yang ada tanggapan terkait dengan dunia UMKM. Mungkin pernah ada pengalaman jualan atau juga pernah ada buka usaha. Tapi walaupun saat ini usahanya sudah ngendet. Ngendetnya faktornya mungkin terkendala dengan modal. Ataupun juga ngendetnya karena sudah ada kuawo lagi untuk jalankannya. Ya boleh berbagi cerita sama kita di sini 351656. Coba kita sapa ada siapa. Halo Anjang Sana, selamat pagi. Iya, baik. Lagu Bujang Tua ya. Halo Anjang Sana, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Uju. Oh ya, apa kabar Mang Uju?
1: Alhamdulillah, sehat. Iya,
0: sehat Mang Uju ya. Lagi ngapain Mang Uju pagi ini?
1: Lagi santai nengok-nengok tanaman deh lah.
0: Monitor perempat dari jam berapa tadi?
1: Agak siang ini dari jam apa, setengah tujuh.
0: Setengah tujuh tadi. Lah, ngapo agak kesiangan hari ini Mang Ujo?
1: Oleh terlambat. Ada hal-hal gitu.
0: Ayo. Wong Palembang nih aneh ada gawe ya.
1: Iya, tidurnya
0: Mang Ujo lah ada gawe. Iya benar nih. Mang Ujo ini pas nih dengan pertanyaan Cak Ilham tadi. Mang Ujo kan pernah buka usaha jualan model ya kalau tidak salah ya di rumah ya.
1: Iya.
0: Tapi saat ini kayaknya tidak jalan lagi ya Mang Ujo ya.
1: Ini apa kendalanya yang buat kenyo tu tidak di rumah lagi, dia udah pindah rumah.
0: Oh, itu.
1: Ujo ni baca nyiapnya bengadonnya baca.
0: Padahal lah banyak pelanggan Mang Ujo ni ya.
1: Alhamdulillah, jadilah lah banyak pelanggan.
0: Udah sayang nian.
1: Pas setahun nian Mbak Uce.
0: Ngapo tidak digiat ke lagi Mang Ujo?
1: Ya ini apa adonannya tuh nah belum sempat belajar.
0: Oh belum kenonian ya?
1: Iya.
0: Tapi aman waya bikin kuahnya pacak Mang Ujo ya?
1: Pacak, cuma dia adonan model gentongnya tuh tidak benar bantat dia.
0: Mungkin solusinya yang bikinnya di rumah itu agak tinggal diantar ke tempat jualannya Mang Ujo cah itu nah.
1: Sibuk
0: repot ya.
1: Soalnya kena buku wah banyaknya onjotannya bawaannya macam itu nah.
0: Itu ya. Sayang nih macam bicak padahal.
1: Tambah lagi kendala kan Mang Ujo dah baca bermotor kan.
0: Oh tahu, iya ya.
1: Iya kan.
0: Mang Ujo ini dah acak bermotor tapi bermobil lihai ya.
1: Cuma tidak susah mobil banyak ini.
0: Iya benar. Dan itu juga ini Mang Ujo kalau model Mang Ujo dulu model gendom ya khasnya tuh ya.
1: Model gendom, kuah tetelan, kuah tetelan, model amunia.
0: Wih lemak nian, Mang Cebica regonya juga. Regonya 5.000 rupiah, bayang kebay, 5.000 rupiah kita sudah nyicip ke model gendom.
1: Lah sudah 60 porsi hari itu, Cek.
0: Iya.
1: 60 porsi sudah.
0: Itulah, Joko, kalau ada diskusi dengan anak yang bikin tadi tuh, Mak Mano caranya tetap pacak di ini ke, dijual lagi, Mak Edona.
1: Lagi pulau aja nih, Cek. Nak ke NTT sana, nak ke Lombok.
0: Oh, jauh ya?
1: Iya, jauh aja nih.
0: Nah, kapan itu?
1: Rencananya tanggal 22, apa berangkat sebelum lebaran ini lah.
0: Pindah nian? Pindah tugas nian?
1: Pindah melakukan rumahnya lagi.
0: Oh, itu ya. Kalau baik kaget di NTT sana jual model, Mang Uji ya?
1: Memang dia rencana itu lokasi lah, dong. Alhamdulillah, dia tuh banyak kebacaan.
0: Oh, mulai lemah.
1: Dari lontong, kupat, model gendum.
0: Iya.
1: Model liwat, tekwan dia baca kalau.
0: Oh, pokoknya mana ada
1: ke... Lembang lah.
0: Ada

0: gitu ya.
1: Cuman Mang Ujo
0: monitor. Iya, payahlah kalau itu. Mang Ujo dapat bonus lagu Nusantara nih, lagu apa?
2: Lagu anu be, lagu... Lagu Lancang Kuning dulu.
0: Lancang Kuning itu Melayu okay. Boleh masuk, masuk juga itu.
2: Nah, coba-cobalah.
0: Oke, okay, Mang Ujo.
2: Malam pagi-pagi ini, coba nak Melayu-Melayu dikit.
0: Ayo, kita siapkan di lagunya ya.
2: Ya, coba dulu ya, Cik.
0: Yuk.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ujo, terima kasih yang ada di Lubuk Kawa KM 9. Mang Ujo ini mancik becek dulunya pelanggan untuk model genepnya itu sudah banyak. Tapi tadi sudah kita simak ya bahwa ada kendalanya itu tadi ya. Pokoknya sukses selalu untuk Mang Ujo dan juga anaknya yang ada kepacaan itu tadi yang pacak bikin model gendom. Mudah-mudahan sukses kaget di NTB ya. Oke, di belakangnya Mang Ujo kita sapa kembali 351656 ada siapa? Halo, anjang sana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa di mana Mang?
3: Selamat pagi, Cek.
0: Iya, pagi juga. Ini Mamang siapa namanya?
3: Ini dengan Kliwon di Pulau Rimo.
0: Wah, wow, Cek Kliwon di Pulau Rimo.
3: Iya, cuman mau ngasih info, Bek.
0: Info apa, Mang, kita pagi ini di sana?
3: Ini, kemarin tuh sebagian, Yan. Dan itu sering sih, rompat itu di tempat kami bertumburan dengan caknya dari RRI.
0: Oh, begitu ya. Iya.
3: Jadi... yang dari RRI Jambi itu nggak jelas, mm-hmm. Yang dari Palembang pun nggak pada didengar ke.
0: Oke, itu sejak kapan itu, Mang?
3: Ya, saya nggak ngerti apa itu cuaca, apa gangguan gitu kan.
0: Kalau beberapa hari yang lalu...
3: Ini perompat di tempat kami ngilang-ngilang. Ini aku nggak dengar suara
0: itu ya.
3: Dari radio ini.
0: Oke, kayak gitu teruskan informasinya ya, kepada teman-teman aja. Teknis ya.
3: Contohnya aku nggak... Kalau
0: saya
3: ini hilang nih
0: yang suruh
3: saya.
0: Oke, siap Bang. Terima kasih. Cek Kliwon untuk informasinya ya.
3: Iya. Kalau baca minta lagunya ini, Cek.
0: Lagu apa?
3: Apa? Ketimun Dalam Cuko itu ya.
0: Ketimun, Timun Dalam Cuko. Nah,
3: ini timbul lagi suara saya Ilham ini.
0: Oh, itu ya. Ceknya Cek Ilhamnya nih ini suaranya. Siap, kayak kita ringin ke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Cek Kliwon di Pulau Rimau memberikan informasi tentang ada something trouble ya mengenai sinyal di daerah sana penerimaan perempat katanya tadi bertabrakan dengan sinyal radio lain. Okelah, kayak kita teruskan dengan teman-teman yang punya ranah untuk memperbaikinya ya. Oke, di belakangnya kita sambut kembali 351656 ada siapa? Halo anjang sana, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pai bangun tidur caknya ya. Yang kecil kayak dikit volume radio kita itu kebesoan IG itu. Ngerundung singgonya.
4: Kudigi dalam tong.
0: Dalam tong. Toren itu nah. Masih yang dikit lagi yang coba yuk. Cik-cik, 1, 2, 3, chest, tes. Lari ringke. Pas. Kalau Koyong Adip, ada pengalaman enggak pernah jualan atau ada usaha, cik itu, nah?
4: Dulu kan jualan, lah ini, nah. Waktu berasal dari puase, sebelum puase itu, rahat. Enggak mulai nak jualan lagi.
0: Puase nah. Tahun tadi?
4: Tadi kalah.
0: Empai-empai kalah artinya tuh. Oh, nama getang tuh usaha kita.
4: Ya, sama cak Mang Ujo, model gendong, model biasa, model ini apa model
0: ikan. Tahu, kan? Oh, ngape? Udah juga tuh ngape agak stop tuh sayang nih ya.
4: Dah, stop itu kan enggak kalau belum puasa kan sepi.
0: Ikan kan enggak puasa lagi, yo.
4: Ikan kan mulai lagi.
0: Oh, nak mulai lagi. Joko tuh kan Mang Ujo, Koyong Adi, apalagi lihai gale sedap tuh. Apalagi lah banyak pelanggan tuh kan sayang nih ya singgonya tuh.
4: Banyak, dulu kan sebelum berapa di Prabu Muli kan. Prabu Muli kan jualan gitu ya, woy ramai.
0: Pernah jualan di Prabu Muli pula?
4: Pernah.
0: Itu ya.
4: Di Aroni, pasar, atau pasar. Ada jauh.
0: Di situ. Jadi ikan nak mulai lagi tu kapan mulainya yo?
4: Mungkin dalam sendiri aja kak kalau mulai.
0: Dalam Lebaran Haji.
4: Lebaran Haji ya.
0: Nyedai ke dulu mindang yo, mindang apa yang rendang yo nge? Biasanya menunya apa yo di situ yo?

0: Ada Taiwan model.
1: Ada Taiwan model lalu ini apa
0: es.
1: ada pempek
0: Oh, ada pempek pulek. Itu
1: lalu
0: muat
1: itulah
0: muat dewek gale itu ya.
1: muat dewek gale lalu
0: Dari jam berapa?
1: itu muat model Taiwan.
0: Biasanya tuh dari jam berapa ya untuk buka tutupnya?
1: Bukanya dari jam-jam berapa? Jam 10 ke jam 11 kan?
0: Sampai?
1: Tutup, tutupnya sampai jam 4.
0: Oh, sama jam 4 petang, lama pula ya? Kage. Oh, jadi banyak aktivitas bebek itu tuh ya.
1: Jam-jam 4 ngaji deh.
0: Au, singgonya amanlah banyak pelanggan tuh sayang amanlah berjualan lagi. Megang sen untung tuh tiap hari itu aman kita jualan tuh langsung megang itu nah. Itu yo. Payulah pam itu. Koyong nak lagu bonusnya lagu apa yong?
1: Lagu Menguju Bang Malu bae minta lagu ini.
0: Lanceng koneng.
1: Melati Karangan Menguju.
0: Oh, Melati Karangan yang lanang ya.
1: Oh, yang lanang.
0: Payo.
1: Kita. Menguju apa kabar Menguju? Oh, lagi ada pun Menguju.
0: Lagi itu ke tanaman Menguju ya tadi tuh.
1: Tanaman.
0: Lemak.
1: Kegeriro ya.
0: Oh, banyak aman Menguju. Ada buah apa itu yang melingko-lingko di pagar tuh?
1: Iya, bukan.
0: Ayah, apa namanya? Markisa, Markisa apa namanya tuh?
1: Oh, Markisa.
0: Ah, oh, asam lemak itu nah, buahnya tuh.
1: Asam.
0: Bijat itu.
1: Markisa ada yang manis juga kalau ini.
0: Oh, yang koneng ya dia tuh ya?
1: Iya,
0: Dibuat orson tuh lemaknya tuh, Markisa tuh.
1: Nanam ini mengujuk, nanam uja tubuh tuh pie ulo kan?
0: Ah, pie ulo. Bener nih ya, berjalan-jalan tempat Menguju tuh banyak tanamannya yong. Payo, terima kasih yong. Terima kasih joko tanggapannya yong ya. Agak lagunya kita rengek ke. Amin. Yo. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Koyong Adi di KM7 Palembang yang sudah juga menunjukkan tanggapan kalau Koyong Adi dan juga istri tercinta. Wah, itu ternyata kita baru tahu manja becek ya bahwa ada warung model juga. Wih, kantep itu lemak tuh. Apalagi model campur mie. Cilam singgonya kalau udah makan model campur mie itu galak sembunyi-sembunyi. Malu dijingok wong meruncung itu kan manja becek ya. Tapi bawaan lapar itu kayaknya jadi obat nian. Kalau kita lagi lapar makan model campur mie macam becek. Oke, yang masih pengen memberikan tanggapan, kita bakal terima kembali teleponnya. Tapi kita ke lagu dokin ya, Ancang Kuning. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di Anjang Sana, Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan?

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Lima Tokal. Oke, baik, Manco Bece, lagu yang satu ini adalah lagu Timun Dalam Cuko. Ini kalau kita artikan Timun Dalam Cuko, yang kalau kehadirannya itu tidak terlalu penting ya. Ada juga bikin cukonya jadi enak, ada katanya juga masih tetap dinikmati cukonya ya. Begitupun dalam percintaan, kalau kita dipandang sebelah mata, Manco Bece, pasti waduh begitu sangat mengenaskan ya, apalagi kita yang tidak pakai seragam, kata lagu ini tadi ya. Oke, apapun itu, mudah-mudahan Manco Bece-nya menemukan cinta yang cocok, cinta yang sejati, supaya tidak kayak lagu ini ya, Timun Dalam Cuko, Manco Bece. Baik, dan lagu satu ini sudah mengantarkan kita ke menit 46, langkah dari jam 8 paginya. Manco Bece sudah semangat dengan aktivitasan yang sudah dilaksanakan, dan coba kita angkat kembali telepon di 0711351656 untuk yang pengen memberikan tanggapan terkait dengan tadi Samo ya. Kita masih tentang UMKM Manco Bece. Aduh, siapa? Halo, Anjang sana, selamat pagi. Oke, baik. Dan tentunya Manco Bece, kalau ngomongin soal UMKM ini, tadi juga kita sudah menerima ada beberapa penelpon kayak Menguju dan juga ada CAD juga yang dulunya usahanya jalan tapi saat ini tengah istirahat sementara ya, karena beberapa faktor yang tadi disampaikan kayak apa tuh. Kalau Mang Ujo anaknya tadi yang memang punya kendali untuk pembuatannya ya, jadi karena Mang Ujo juga belum begitu menguasai teknik pembuatan modelnya itu tadi, jadi di stop dulu. Dan juga kalau Cik Adi sama bibinya di rumah ya, ini akan mulai kembali menjalankan jualanannya itu setelah Lebaran Idul Adha, katanya itu Manco Bece ya. Oke, dan biasanya itu banyak Nian problematika ketika kita pengen memulai usaha atau bahkan kembali menjalankan bisnis kita, tapi itu terkendala dengan modal kayak itu nama Cik Bice ya. Dan ini ada informasinya tentang jenis bantuan UMKM, manfaat sama dengan proses untuk pencairannya. Dan pemerintah menganjurkan bantuan berupa dana hibah, subsidi bunga kredit, ada juga pelatihan pendampingan atau akses pasar supaya sektor UMKM ini pasca bersaing dan juga berkelanjutan. Dan bagi pemilik UMKM yang menerima bantuan, pengelolaan dana yang tepat ini sangat penting supaya bisnis terus dapat berkembang. Kita dapat membuka rekening online dengan mudah, melakukan transaksi kapan baik, dan juga mengatur keuangan bisnis lebih praktis. Dan bantuan UMKM sejatinya ialah ada program pemerintah yang kemudian dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dan melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada pelaku UMKM. Dan serta pemerintah juga bakal menganjurkan bantuan UMKM non materi baca ada pelatihan, workshop, dan juga pendampingan untuk meningkatkan keberlanjutan UMKM di tengah tantangan ekonomi saat ini ya. Dan jenis-jenis bantuan UMKM, yang pertama ini ada bantuan produktif usaha mikro atau BPUM. Nah, bantuan ini dolor-dolor tentunya merupakan program bantuan modal usaha untuk para pelaku UMKM. Dan bantuan ini juga berasal dari dana APBN dan juga disalurkan secara tunai. Syarat untuk mendapatkan bantuan program ini tentunya salah satunya warga negara Indonesia punya NIK dan juga punya usaha mikro, bukan ASN, TNI ataupun juga Polri dan juga pegawai BUMN atau BUMD, tidak punya utang atau pembiayaan yang belum lunas pada bank maupun

juga program KUR lainnya. Dan juga ini pemilik UMKM yang alamat usahanya berbeda dengan alamat di KTP harus menyertakan surat keterangan usaha atau SKU saat mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR itu tadi Mancabica ya. Dan yang kedua ini ada kredit usaha rakyat atau KUR. Ini tentu merupakan program yang dirancang oleh pemerintah untuk memudahkan para pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal usaha. Dan program bantuan UMKM ini disalurkan melalui lembaga keuangan penyalur KUR dan juga punya beberapa tujuan utama yaitu untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif dan juga meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja. Ada juga yang terakhir ini ada bantuan LPDB KUMKM. Ini sebutannya ya. Di mana lembaga pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro kecil dan juga menengah atau yang disingkat dengan LPDB KUKM ialah lembaga yang menyediakan pembiayaan berupa pinjaman dan juga bentuk dukungan lainnya untuk pelaku KUMKM. Namun UMKM tidak pacak mengakses dana ini secara langsung. Untuk pacak mendapatkan bantuan dari LPDB pelaku UMKM tentu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dan kagetnya koperasi yang bakal mengajukan pembiayaan ke LPDB dan juga menyalurkannya kepada anggotanya sesuai dengan ketentuan. Dan pengajuan bantuan ini tentu ditujukan untuk memperkuat daya saing UMKM sehingga dapat mendorong inovasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kayak teman-teman CBC ya. Jadi silakan dari ketiga bantuan yang sudah CLM sebut ke tadi, mungkinkah Mancik Bicaknya saat ini perlu bantuan sehingga ini dapat menjadi jawaban untuk kembali menggiatkan usaha Mancik Bicak yang sempat terkendat kayak itu Mancik Bicak ya. Oke baik, dan kita ke lagu Doken ya, sebelum kaki kita bakal tuntaskan perjumpaan kita di Anjang Sana sampai di jam 9 pagi. Tetap di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dan kita sudah goyang sama-sama dengan lagu yang satu ini adalah lagu Tabola Bale yang kulo pilih dari daerah Maluku Sano, Maci Bece ya, yang sudah mengantarkan kita ke Bali 54 melangkah dari jam 8 pagi. Jadi kita bakal menuntaskan perjumpaan kita di Anjang Sana untuk edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026 ya. Terima kasih untuk yang tadi sudah telpon di 351656. Dan juga mudah-mudahan dengan tadi informasi yang sudah kita sampaikan dan juga yang sudah Mance Bece berikan tanggapan, ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pengetahuan kita sama-sama. Dan yang pastinya Mance Bece, jangan kemana-mana karena setelah ini tepat di jam 9 pagi, jadi kita bakal melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi di obrolan komunitas. Jadi kita sudah kedatangan ada teman-teman narasumber yang bakal ngobrol sama kita kurang lebih 60 menitan ke depan ya. Dan selain itu Mance Bece dapat juga menyaksikan tayangan di channel YouTube Rompat Palembang. Karena kita bakal live streaming juga di situ ya. Oke, sekali lagi jangan kemana-mana, tetap di sini di 88.4 FM Rompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, maca-baca dolor-dolor dimanapun berada, dan kali ini kita udah di informasi. Ingat, informasi sedengget tepat di jam 9. Ya, maca-baca, mie kodon ini merupakan mie khas yang sangat terkenal di daerah Provinsi Bandar Lampung, di mana makanan ini dikenal dengan cita rasa khas dan juga tekstur mie yang sangat lezat. Dan biasanya mie kodon ini disajikan dengan kuah yang gurih dan juga berbagai topping pecah adu daging, sayuran dan juga bumbu khas. Dan hidangan ini menjadikan sangat enak banyak warga lokal maupun juga wisatawan yang menyantapnya. Dan keunikan mie kodon ini terletak pada resep tradisional yang kemudian diwariskan turun-temurun. Selain sebagai makanan sehari-harinya, mie kodon ini juga menjadi bagian dari budaya kuliner yang ada di Lampung. Kita ke informasi lain. Iya, dolor-dolor kue sekubal. Ini kue tradisional Lampung yang dibikin dari beras ketan, pisang, dan juga gula abang. Kue ini dibungkus dengan daun pisang sehingga ngejuk ke aroma khas saat dikukus. Proses pembuatan kue sukubal ini melibatkan pencampuran bahan-bahan utama yang kemudian dibungkus rapi sebelum dikukus sampai dengan masak. Dan kue ini biasanya disajikan pada acara adat ataupun juga sebagai hidangan tradisional keluarga. Dan kue sekubal punya rasa manis, alami dan juga tekstur lembut yang menggugah selera. Dan selain sebagai makanan, kue ini juga melambangkan kekayaan budaya dan tradisi Lampung. Demikian Kulo Ilham, sampai ketemu lagi di informasi ingat jam 10.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sunyi. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang.

0: Sumatera Selatan. Dan saat ini kita akan berlanjut perjumpaan kita di Sriwijaya Pagi. Baca biasa sampai tuntas kaki jelang di jam 10 siang. Ini kita bakal ada di Overland Komunitas edisi Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dan kami juga menyapa selamat pagi untuk yang mendengarkan kami di 88,4 MHz ataupun juga yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital. Dan juga macam-macamnya juga Paca mendengarkan dan juga menyaksikan tayangan kami di channel YouTube Perempat Palembang, karena kita lagi live streaming juga di situ ya. Oke, baik, dan kita sudah bersama saat ini di studio Perempat FM Palembang dengan kawan-kawan perwakilan dari Dams Dance Studio Palembang pastinya ya. Oke, kita langsung kenalan. Ada siapa, baik? Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, Kak Ilham.
0: Iya, pagi juga. Bagaimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah.
0: Kompak sekali ya. Oke, baik, ini Dams Dance Studio ya.
3: Iya, betul.
0: Dari namanya nih, kalau saya yang awam yang belum mengenal, yeah, Dance Studio artinya tempat menarik gitu,
3: menarik
0: ya.
3: Yes,
0: bener ini. Kalau kuis tadi dapat hadiah aku masih percaya. Oke, kita kenalan dulu. Yang pertama ini saya tidak bisa melihat dengan jelas. Ini ada Damri Aprizal SSN MSN, bener ya?
1: Betul.
0: Ini sebagai inisiator Kamang Iwa Harmoni dan juga sebagai ketua Dams Dance Studio.
1: Betul.
0: Oke, kalau kaitannya dengan inisiator Kamang Iwa Harmoni ini bagaimana nih?
1: Oke, terima kasih sebelumnya Kak Ilham. Sebetulnya gini, festival Kambang Iwa Harmoni ini, kenapa saya juga menjadi inisiator festival? Kebetulan memang punya konsep dan punya ide bagaimana untuk membuat sebuah festival di Kota Palembang yang belum pernah terjadi, untuk menyatukan etnis yang ada di Palembang. Nah, kali ini saya mengkurasi untuk skalanya dulu itu di 4 etnis.
0: Empat etnis. Oh, di Palembang banyak juga ya etnisnya.
1: Betul banyak.
0: 4 etnis itu apa aja tuh?
1: Jadi 4 etnis ini ada Tionghoa, terus ada Arab, ada Melayu Palembang, dan ada juga Komering.
0: Waduh, gitu. Jadi keempat ini memang kuat sekali ya kalau
1: kuat
0: di Palembang
1: sekali,
0: etnisnya
1: betul.
0: Ya. Oke, baik. Sebelum kita lebih dalam, kita juga kenalan. Ini ada Kalidia Zahra. Ini sebagai sekretarisnya ya?
4: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sekretaris di Dams Dance Studio. Oke, baik. Kalau tadi yang disampaikan oleh Damri ya, panggilannya atau Afrizal?
1: Damri sebetulnya.
0: Damrinya ya.
1: Emang bus ya?
0: Enggak sih. Nama itu indah macam-macam ya. Pasti nama itu ada maknanya semua gitu ya. Oke, baik. Ini ke Damri dulu ya sebagai inisiasi untuk di Kambang Iwa Harmoni dan juga sebagai ketua di Dams Dance Studio. Kita ke Damdesnya dulu kali ya. Sebagai inisiasinya juga di sini.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh tahu untuk Dams Dance Studio ini sudah aktifnya sejak kapan tuh?
1: Aktifnya itu sudah sejak 2018.
0: Oh, udah kurang lebih 8 tahun ya masuk ya?
1: 8 tahun, betul. Jadi udah aktif dari 2018, kita punya kegiatan, terus punya event juga, terus berkolaborasi. Sempat juga waktu itu Dams Dance Studio itu di Kota Solo, pernah.
0: Oh, pernah di Kota Solo juga ya?
1: Betul, pernah dapat event di sana. Terus kebetulan juga ini saya balik ke Palembang dan ada kegiatan di Palembang ini untuk Kambang Iwa Harmoni. Dan saya coba bagaimana ya kalau di Palembang juga ini bisa, artinya nanti skala dan skupnya bisa menjadi nasional.
0: Jadi memang sebelumnya memang untuk Damri ini pernah melakukan kegiatan atau eventnya tadi di tempat lain ya, di kota lain. Oke, tapi aslinya Palembang ya?
1: Aslinya Palembang.
0: Kenapa nih kota kelahiran akhirnya baru kesekian kalinya gitu?
1: Iya betul. Jadi memang kemarin itu aku ngambil mengenyam pendidikan di Kota Solo.
0: Kebetulan kuliahnya di sana ya.
1: Betul. Jadi memang apa namanya, berkreasi, kreativitasnya juga memang mendukung di sana. Mumpung lagi masih pendidikan di sana, saya coba. Terus sekarang alhamdulillah udah lulus dan
0: kembali lagi ke Kota Palembang
1: untuk berkontribusi.
0: Wah, begitu biasa kalau Solo ini.
4: Daerah ya.
0: Oh, begitu. Baik. Dan kalau kepikiran di 2018 ini akhirnya mendirikan Dams Dance Studio ini apa alasannya tuh?
1: Alasannya sangat kuat. Jadi satu paling penting itu kecintaan saya terhadap Kota Palembang.
0: Oke, okay. Poinnya di sana ya.
1: Poinnya di sana. Mm-hmm. Bagaimana saya melihat potensi yang ada di Palembang sangat luar biasa untuk bisa diangkat. Mm-hmm. Kenapa tidak saya berlakukan pelaku-pelaku budaya, mm-hmm. UMKM, baik itu dari pemerintah kota dan lain-lain, mm-hmm. untuk saling bersinergi.
0: Baik.
1: Untuk berkontribusi, terus untuk mengangkat budaya Palembang ini ke nasional maupun internasional.
0: Jadi artinya kalau potensi yang tadi disampaikan oleh Damar ini lebih ke seninya ya.
1: Kesenia, betul.
0: Budaya dan juga seni yang kita tahu 17 kabupaten kota di Sumsel ini begitu sangat luas dan juga dengan keberagamannya itu luar biasa sekali ya. Oke, okay, ada Damri, ada juga siapa nih? Kalidia ya.
2: Iya. Yeah.
0: Kalidia mungkin kita pengen
2: si tahu. Akrab dipanggil Lidia aja.
0: Oh, Lidia. Okay. Sama nama kayak penyiar kita di sini ya. Cek Lidia atau Cek Gaya. Oke, okay, baik. Lidia, kita pengen tahu untuk Lidia bergabung di Dam Dance Studio ini sudah lama sejak awal atau baru hitungan beberapa tahun ini?
2: Sejujurnya untuk bergabung di Dam Dance Studio ini terhitung baru ya Kak Dami. Kebetulan kita sama-sama berasal dari tim yang berbeda. Tentunya baru bertemu juga nih sama Kak Dami. Tapi alhamdulillah
0: tim berbeda
2: langsung,
0: ini kemana nih? Saya potong sedikit, tim berbeda. Tadi tuh tim tari atau bagaimana?
1: Ini tim di balik layar.
2: Yes.
0: Oh gitu. Kirain tim yang berbeda
2: kalau,
0: tuh.
2: Kalau Kak Damri
0: beda
2: kan
0: tim mana gitu.
2: Mencakup semuanya.
0: Oh, semuanya ya, ya dari, gitu ya.
2: Seninya dari inisiator dan sebagai ketua dari Dam Dance Studio itu sendiri. Betul. Kalau Lidia itu hanya membantu
0: sekretaris di
2: layar.
0: Ya. Oke, lebih ke dokumen gitu ya.
2: Benar.
0: Kemudian kalau hitungan baru bergabungnya sudah berapa bulan atau berapa tahun?
2: Terhitung mungkin dari pertama kali kita bertemu
1: kita
2: Kak Damri.
1: Kita udah mulai program itu
2: sekitar 2 bulan 3 bulan.
0: 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau ke visi misi ada enggak sih untuk Dams Dance Studio ini?
1: Kalau visi misinya kita ada. Jadi memang itu lagi kembali bahwa kita ingin menyemarakkan kesenian dan budaya
2: yang memperkenalkan
1: Kota Palembang, tetapi capaiannya adalah ketika ini berhasil untuk skala regionnya,
0: regional dulu ya.
1: Regional dulu, kita berharap sekali untuk skupnya lebih besar.
0: Yes. Oke, okay, baik. Dari Damri sebagai pemuda yang memang aktif sekali di dunia seni ya, melihat Sumatera Selatan potensi kesenian yang bisa di upgrading supaya lebih meluas dikenal banyak masyarakat di Indonesia atau mendunia, bahkan mudah-mudahan ini
1: amin.
0: Apa nih yang menurut Damri perkembangannya 2026 ini kesenian di Sumsel bagaimana tuh?
1: Kalau perkembangan kesenian di Sumsel sangat progres sekali ya. Jadi naik. Kemarin itu sempat saya ikut terjun di pendampingan, bahkan menjadi tim kurasi juga itu kesenian Sumatera Selatan dibawa ke Istana Negara.
0: Oke.
1: Dan itu saya terlibat kebetulan
0: sebagai penarinya juga ya?
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kebetulan
0: ya?
1: Sebagai tim kurator.
0: Untuk jadi kuratornya di situ. Oke, baik.
1: Jadi memang dipilih kesenian apa yang cocok di Sumatera Selatan ini terus dibawa ke Istana Negara.
0: Wah, luar biasa
1: pada
0: sekali ya.
1: Tahun 2023.
0: Itu tidak gampang ya untuk tampil di Istana Negara itu. Semuanya terseleksikan gitu ya.
1: Terseleksi dan sangat ketat.
0: Dan pada saat itu apa yang ditampilkan di Istana
1: waktu
0: Negara tuh?
1: Waktu itu ada tari masal.
0: Oh, tari masal.
1: Tari masal. Dan kebetulan juga saat ini saya punya kesempatan lagi di tahun 2026 ini bagaimana saya untuk menggait itu lebih besar lagi. Potensi budayanya tidak hanya satu gitu.
0: Yeah.
1: Tapi inklusif. Itu menjadi challenge-nya Damri
0: untuk 2026 ini ya.
1: Dan kebetulan kemarin sudah sempat survei dan riset, ternyata banyak sekali budaya
2: banyak
1: yang belum
2: luar biasa.
1: belum terkuak ya,
2: belum banyak orang yang tahu nih.
0: Apa tuh salah satunya mungkin kalau bisa dikasih sedikit gambaran ke pendengar kita tuh.
1: Jadi kemarin kita sempat ada take video teaser kan. Jadi
0: yang di Kamang Mbak itu ya.
2: Betul.
0: Yang makam itu ya.
1: Iya.
0: Oh, yang di TikTok itu saya pernah FYP tuh ketika lagi scroll ini. Oh, ini kita mengiwa.
1: Iya, betul itu, Kak. Jadi ada satu kesenian yang dari Kumbring, semua orang tuh

0: Kebetulan kita kalau di Pro 4 MM Palembang juga ada program Komering juga tuh. Tapi lebih ke ini sih kayak lagu-lagu daerahnya daerah, gitu. Tapi betul. Bisa kita selipkan informasinya juga nih.
1: Boleh.
0: Bagaimana tadi dilanjutkan untuk tari milurnya?
1: Tari milurnya itu jadi kemarin kita dapat satu narasumber bahkan jadi orang yang menginisiasi tari itu juga.
0: Yang penciptanya ya.
1: Penciptanya Reci Payani itu dari Komering Cempaka Tigo, Oku Timur.
0: Oh, di Oku Timur.
1: Betul. Jadi memang teman-teman penari dilatih asli dari orang yang punya kesenian itu. Bahkan tarian itu menurut kita ya sangat wah keren sekali.
2: Sangat keren
1: ini dan gitu. Ternyata kita pun yang punya penyelenggara kayak kagum gitu dengan tarian. Bahkan di konsepnya kita itu juga tidak hanya tarian hanya ditempel menjadi pertunjukan, tapi bagaimana menjahit cerita empat etnis ini menjadi narasi bahwa sejarah Palembang itu ada kaitannya loh di empat etnis ini.
2: Bahwa Palembang itu merupakan kota yang multi etnis.
1: Multi etnis.
0: Ya di awal tadi disampaikan ada empat itu tadi ya, salah satunya ya. Dan kalau kembali ke tari milur itu mengenai sinopsisnya kayak penyambutan tamu kehormatan gitu ya.
1: Tapi dia lebih berdekatan dengan sistem kekeluargaan. Jadi ketika ada apa namanya keluarga yang baru setelah menikah dan ada lagi penggantinya, tarian itu akan selalu menjadi siklus pergantian. Gitu. Jadi memang
2: simbolis.
1: Kemarin sempat dapat info juga dari Pak Yani bahwa tarian ini memang hampir sama dengan seperti tari pagar pengantin.
0: Oh gitu ya.
1: Bahkan ini adalah awal sebelum tari pagar pengantin.
0: Lebih awal lagi.
2: Lebih awal lagi.
0: Begitu ya. Gitu. Tapi untuk pelestariannya sejauh ini bagaimana?
1: Pelestariannya memang gini, secara di kota Palembang untuk etnis Komering itu memang sangat
0: terbatas ya?
1: Betul. Artinya makanya saya mengundang dan mengajak Pak Yani tadi yang dari Komering untuk datang. Bapak bagaimana untuk kita mengatur komunitas yang ada di Komering ini biar bisa lebih hidup. Artinya kita sempat bekerja sama dengan PGRI, bagaimana memberdayakan mahasiswa yang ada di situ dengan teman-teman yang asli dari Komering untuk disatukan, terus dikelola menjadi sebuah komunitas yang memang solid gitu.
0: Wah, luar biasa ditata. Sekali ya.
1: Ini ekosistem baru ini Kak. Gitu.
0: Jadi perlu untuk sekali dikembangkan dan juga perlu sekali dipublish ya.
1: Betul,
0: supaya ini
1: betul.
0: Bisa menjadi salah satu apa nih pengetahuan juga nih untuk kita yang awam. Terutama saya juga baru dengar tuh ada tari milur itu tadi ya.
1: Gitu, Kak.
0: Itu baru satu tempat ya,
2: baru satu tempat.
0: Ke kabupaten
1: yang
0: lainnya.
1: Lain. Nah, itu Kak capaian kita nanti.
0: Bakal lebih banyak lagi tuh di sana ya. Oke, tapi kalau kita mengerucut kepada kegiatan apa tadi Harmoni Kembangiwa.
2: Ya.
0: Itu pelaksanaannya bagaimana, kapan nih akan di kegiatannya dimulai? Mungkin dari Lydia ya, kayaknya punya tahu infonya ya.
2: Untuk kegiatan Kembangiwa Harmoni ini kita sudah mulai mendekati hari pelaksanaan.
0: Kapan tuh?
2: Iya, Hamin 4.
0: Amin Pak, artinya minggu nanti ya?
2: Hari Sabtu.
0: Oh, Sabtu.
2: Tanggal 23 Mei kita udah mulai dari jam 2 siang sampai acara puncak kita di jam 10 malam.
0: Wah, jadi rondonya lumayan padat ya di situ.
2: Iya. Karena memang kita ingin pada satu hari full itu kita memberdayakan ruang publik, bagaimana kita mengajak sumber daya yang ada di Kota Palembang ini, karena memang acara ini bersifat partisipatif dan juga terbuka. Kami ingin mengajak semua kalangan yang ada di Kota Palembang ini untuk ikut. Kalau kegiatan kita ini sangat ini loh, sangat
0: punya
2: terbuka,
0: ini ya,
2: sangat partisipatif,
0: membuka selebar-lebarnya tuh untuk siapapun.
2: Karena
0: itu
2: karena dari pertama kita udah ada penampilan wushu, tapi nggak hanya tampil, nggak hanya ditonton, kita mau ngajak audiens untuk belajar bareng nih. Jadi nanti dari tim wushu bakal bersedia buat ngajarin para audiens, yang mana kan wushu ini merupakan salah satu cabang olahraga, tapi dia juga
0: kayak ada seninya,
2: gerakannya
0: itu tadi ya.
2: Lalu kita mau lanjut di forum diskusi. Grup diskusi. Kita di situ menghadirkan perwakilan etnis dan juga kita menghadirkan narasumber yang
1: sesuai pakar.
2: Iya benar, yang luar biasa lah pokoknya, sudah sudah
0: memang paham di bidangnya ya.
2: Sudah paham lah di bidangnya masing-masing.
0: Jadi penyelenggaraannya 23 Mei 2026. Satu hari aja tuh.
2: Satu hari.
0: Udah cukup ya. Dan dari sejauh ini kenapa nih lebih ke wushu yang diangkat sebagai salah satu apa ya dari playlist untuk rondonya itu tadi?
1: Kalau untuk wushu sendiri kenapa? Kita itu memang ada pertama itu ada free eventnya dulu.
0: Oh gitu, ada free eventnya dulu ya.
1: Itu jam 2 sampai jam 3 sore. Karena memang untuk

0: menggait semua teman-teman generasi muda, ayo mengenal wushu, ayo belajar bersama bagaimana spiritnya, dan itu juga salah satu perwakilan dari etnis Tionghoa kan, sebelum untuk memulai meramaikan kegiatan yang nanti setelah wushu akan ada proses belajar bersama, ada forum diskusi performance, perwakilan etnis baik narasumber juga akan di situ terlibat untuk ada diskusi, dan kita akan membuka lagi opening ceremony di jam 7 malam sampai 10 malam itu full 4 etnis ada semua di situ.
1: Apa tadi Arab, Tionghoa?
0: Dari pertama Tionghoa. Terus ada Arab,
1: Arab ya.
0: Melayu Palembang.
1: Melayu Palembang.
0: Kumbring. Nah, ini Kak yang gongnya nih,
1: apa tuh?
2: Yang terakhir.
1: Yang
2: spesial.
0: Iya. Jadi endingnya ini Kak, kita nanti menyatukan 4 etnis ini dalam satu tarian. Jadi tariannya memang kita bentuk, koreografinya, garapannya, semua
1: dari musiknya juga ya.
0: Dari musiknya juga.
1: Kombinasi musiknya jadi satu juga tuh.
0: Jadi satu dan itu kebetulan Damri udah kerjasama dengan komposer yang ada di Solo.
1: Oh gitu. Iya. Jadi memang udah diproduksi di situ tuh
0: produksi
1: musiknya
0: di situ,
1: ya.
0: Tapi bahan-bahan instrumen segala macamnya
1: masih dari sini.
0: Dari sini asli.
1: Oke, baik, karena memang yang kita tahu bahwa di Palembang ini Arabnya itu lumayan ini sekali, lumayan ya, kental sekali. Apalagi pada saat menjelang di biasanya bulan puasa tuh,
0: gak
1: ada ziarah kubro dan lain sebagainya, itu artinya memang tidak bisa dihilangkan ya, memang sudah menjadi tanahnya juga ya.
0: Betul,
1: untuk etnis Arab itu tadi, Tionghoa yang kita tahu juga banyak sekali teman-teman Tionghoa yang kalau keseniannya itu kayak barongsai dan juga lainnya juga, itu memang sangat apa ya, di Palembang lebih khususnya itu seringkali kita saksikan juga ya.
0: Betul, Kak.
1: Terus untuk kumring ini memang salah satu apa budayanya kalau di Sumsel itu kuat juga ya.
0: Kuat, betul.
1: Dari makanannya, dari juga tariannya yang tadi juga disampaikan, dan satu lagi Melayu Palembang.
0: Nah,
1: dan kalau Melayu Palembang ini bagaimana nih?
0: Nah, ini penting. Jadi Melayu Palembang kemarin Kak, aku sempat audiensi dan bertemu Sultan Pawas.
1: Oh, Pawas Diraja ya.
0: Betul. Jadi Damri sempat
1: audiensi
0: meminta support bagaimana untuk kesenian apa yang bisa kita tampilkan, Pak, untuk bisa kita tonjolkan di menjadi Palembang Darussalam. Oke, kita ada tari Sondok Biogo. Ini aja tampilkan gitu. Baik, akhirnya aku catat dan aku coba kombinasikan dari 4 etnis ini menjadi sejarah, menjadi narasi baru. Bagaimana bahwa alur sejarah terbentuknya Palembang bahkan skupnya Sumatera Selatan dari 4 etnis ini. Gitu kan.
1: Apa tadi Sondok?
2: Sondok Biogo.
1: Biogo.
2: Sondok Biogo.
1: Biogo.
0: Iya.
1: Ini lebih ke mana tuh? Kalau ke sinopsisnya mungkin ya.
0: Kalau sinopsisnya itu sedikit yang saya pahami. Jadi tarian ini memang dikhususkan untuk Sultan SMB ya.
2: Iya.
0: Jadi tarian ini memang untuk tarian semacam apa ya, semacam membersihkan diri gitu. Membersihkan diri,
1: penyucian hati gitu ya.
0: Iya, betul. Gitu. Memang gerakannya juga banyak terinspirasi dari semacam berwudu, dan semacam ada gerak-geraknya sholawat, seperti itu.
1: Lebih religius ya,
0: religious.
1: Untuk gerakan dan juga sinopsis yang disampaikan di situ. Jadi kalau nanti untuk masyarakat, lebih khususnya pendengar kita juga, macam-macam yang ada di rumah, yang pengen ikutan dalam kegiatan Harmoni Kambang Iwa ini, apa yang perlu disiapkan?
0: Sebetulnya tidak ada,
1: ya. Niat aja nih kayaknya macam-macam.
0: Datang meramaikan dan merasakan bagaimana harmonis ini terbentuk, dan boleh juga untuk merayakan bersama, ada kuliner, koreografi, tarian bersama.
1: Untuk lokasinya di mana nih titik pusatnya?
2: Di Kambang Iwa Park.
1: Di parknya itu
2: ya.
1: Oh, yang tempat gerakan kemarin itu ya. Oh, jadi gampang sekali macam-macam ya. Di Kambang Iwa itu dimulai dari jam berapa tadi?
2: Jam 2 siang.
1: Jam 2 siang. Jadi cewek cowok, usia juga tidak dibatasi,
2: tidak
1: ya.
2: Selagi
1: kita punya visi misi yang sama, punya keinginan untuk lebih mengenal etnis keempat etnis tadi yang ada di Palembang, silakan datang di situ Mancik BCM pengen tahu. Dan tentu nanti sebelum kita lanjutkan kembali ya, obrolan kita masih panjang sekali bersama dengan Damri dan juga Lydia. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Ini lagu kalau dari yang kita dengar, ini gampang, seringkali juga dibikin gerakan tariannya Mancik BCM. Apalagi kalau bukan lagu Yasaman. Ya masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM, Pro 4 Palembang. Kita bakal kembali di Overland Komunitas.

0: memiliki keunikan atau cara yang berbeda dalam melaksanakan upacara pernikahan. Begitu pula dengan upacara pernikahan yang ada di Sumatera Selatan, pagar pengantin. Iya, ini bukan pengantin dijadikan pagar atau pagar dijadikan pengantin. Pagar pengantin adalah tarian yang tergolong sakral, di mana pengantin wanita berdiri di atas nampan atau disebut juga dulang agung keemasan hingga memasang tanggai ke jari-jari pengantin wanita. Semua ini tersusun menjadi sebuah cerita dalam tarian yang lemah gemulai dan memiliki makna yang dalam. Tarian ini hanya ditampilkan pada acara pernikahan dan dibawakan secara ganjil. Keunikannya, pengantin wanita turut menari. Tarian ini melambangkan pelepasan masa lajang dari pengantin wanita kepada keluarga, sanak saudara, dan teman-temannya karena telah dipersunting oleh pengantin pria pilihannya. Menurut adat, apabila seorang gadis telah dipersunting, seyogianya tak diperkenankan tampil menari lagi di muka umum, kecuali atas izin suami.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.

0: Oke, baik teman-teman dan juga Mancik Bicak dulur-dulur dimanapun berada, ini kita masih bersama kawan-kawan dari Dams Dance Studio. Dan juga ini ternyata tidak cuma berdua ya, ada juga tiga lainnya juga yang sudah hadir di Studio Pro 4 FM Palembang. Ini semua teman-teman nanti akan terlibat sebagai kepanitiaan ya.
1: Betul.
0: Ada siapa saja tuh, coba kita kenalan.
1: Okay.
0: Satu-satu, siapa tahu nanti apa tuh, pengen nonton ulang ya. Oh ternyata nama saya disebut juga tuh.
1: Iya. Jadi memang kita tuh selalu bawa tim karena memang untuk saling support lah.
0: Mm-hmm.
1: Dan semangat sinerginya bersama. Di sini ada tiga tim kita yang hadir. Yang pertama ada Rafib di sini.
0: Oke.
1: Okay. Yang menjadi kru di balik layar.
0: Oh ya. Gitu ya.
1: Iya, teman-teman di belakang panggung, terus ada di sini Ferdi yang menjadi PIC talent nanti. Teman-teman etnis ya,
2: tanggung
1: jawabnya. Dan satu lagi ada Zikri sebagai floor director.
0: Okay.
1: Akan mengatur alurnya stage nanti seperti apa.
0: Gitu. Zikri ini kalau enggak salah balik di belakang Pasar Palimo bukan? Bukan. Soalnya sampo tuh. Oke, baik. Ini kalau kita ke struktur mungkin di Dams Dance Studio ini. Ada apa aja tuh struktur di situ?
1: Jadi di Dams Dance Studio pertama ada ownernya juga.
0: Ada ownernya.
1: Saya sendiri
0: sebagai ketuanya
1: sebagai
0: ya.
1: Sebagai ketuanya dan ada juga sekarang ini jadi sekretaris.
2: Teman-teman
1: saya menemukan tim yang oke, klop nih buat di timnya aku nanti di Kambangi Warmoni, Lydia sekretaris. Terus ada juga Ibu Bendahara sebetulnya, istri saya sendiri,
0: Sesuinta,
1: Zia Baria.
0: Mungkin-mungkin lagi menyaksikan juga ya, atau mendengarkan di rumah.
1: Betul. Terus ada juga nanti teman-teman pelatih.
0: Oh ada teman-teman pelatih
1: ya,
0: juga.
1: Karena memang untuk mengajar tari ya. Teman-teman pelatih, backgroundnya juga koreografer.
0: Apakah ada Bunda Meime juga di situ?
1: Bunda Meime.
0: Kayaknya ikut hadir ini aja ya, teman-teman apa anak-anak didiknya mungkin nanti di situ.
1: Iya. Mm-hmm. Jadi memang teman-teman penari juga kadang kita guide juga ketika ada event besar tari massal untuk ayo semuanya untuk bergabung, kita ada tari massal kita guide. Jadi memang secara struktur memang ada kurang lebih 10 orang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi untuk peserta kita fleksibel, bisa ambil dari teman-teman di luar yang freelance seperti itu.
0: Iya. Yeah. Nah, dengan hal yang dilakukan kalian dengan kegiatan Harmoni Kambang Iwet ini artinya benar-benar ingin mengangkat budaya ya yang ada di Sumsel lebih umumnya. Dan bagaimana nih sejauh ini peran dari pemerintah atau pihak terkait nih untuk kegiatan ini, apakah ada kontribusi dan juga kayak kolaborasi di sini apa saja tuh di situ?
1: Betul.
2: Tentu kemarin kita udah terakhir melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Tentunya Bapak mendukung penuh acara kita terkait Kambang Iwak Harmoni pada hari Sabtu nanti. Kemudian kita juga sedang menuju untuk audiensi ke Dinas Pariwisata Kota Palembang.
0: Okay.
2: Tentunya kita berharap Bapak dapat mendukung penuh juga kegiatan kita. Dan harapan terbesar kita tentunya ingin Bapak Wali Kota juga dapat hadir karena
0: mudah-mudahan
2: kita,
0: ya
2: mudah-mudahan, mudah-mudahan karena kita nanti pada opening festival Kambang Iwak Harmoni kita ingin membuka secara simbolis. Secara khusus Kambang Iwak Harmoni ini resmi dibuka.
0: Oke, baik. Dan tidak menutup kemungkinan juga ada pihak swasta juga mungkin?
1: Iya, untuk pihak swasta pun ada juga sebagian yang membantu secara sponsorship.
0: Oh, begitu ya. Jadi memang dengan sinergi atau kolaborasi yang dilakukan ini perlu sekali ya.
1: Betul.
0: Perlu. Untuk menyukseskan kegiatan ini, apalagi nih perdana ya untuk
1: perdana
0: di Harmoni Kambang Iwak.
1: Iya.
0: Supaya ini next-nextnya bisa berkelanjutan juga ya.
2: Begitu. Harapannya berkelanjutan.
0: Oke. Kalau dari apa namanya itu Damri memang sudah kembali menetap di Palembang ya?
1: Iya, betul.
0: Artinya bakal banyak sekali nih kegiatan.
1: Betul kan.
0: Yang akan digagas ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini agenda apa Dams Dance Studio selain Harmoni Kambang Iwak yang insya Allah mudah-mudahan akan dilaksanakan 2026 atau di tahun-tahun selanjutnya? Okay. Gitu.
1: Yang paling terdekat kita ada, saya spill juga nih, kita akan di Banyuasin sebetulnya. Di Banyuasin di Mariana, itu tempat kelahiran saya sebetulnya.
0: Oh gitu ya.
1: Saya lahirnya di Mariana.
0: Di Mariana.
1: Iya betul. Jadi saya ingin membuka festival di sana, bagaimana daerah tersebut bisa menjadi tempat bukan hanya tempat transitnya orang hanya lewat karena banyak PT di sana.
2: Pusat
1: ya.
2: Perhatian orang juga.
1: Jadi orang juga bisa datang ke sana melihat oh ada juga potensi
2: ada
1: di sini
2: loh,
1: yang bisa
2: potensi, ada loh budayanya
1: dan diberdayakan.
0: Oke, baik. Jadi memang ini sekali ya. luas sekali tuh kalau luas mengenai budaya. Benar. Kesenian yeah yang ada di Sumsel ini macam-macam, bakal ada habisnya tuh. Oke, okay, dan kalau yang ingin bergabung mungkin di bagian dance apa dance studio ini bisa nggak sih? Kalau ada teman-teman pendengar kita yang merasa aku punya hobi nari nih atau cinta dengan kesenian nih, pengen bergabung menjadi bagian dance studio, apakah ada waktu khusus untuk operatnya gitu?
1: Iya.
0: Atau bisa saja kapan gitu?
1: Iya betul. Jadi harapannya tuh kita dengan membuka pendaya gunaan ruang publik ini, artinya tidak menutup semua teman-teman harus datang ke studio, terus bertanya di mana. Artinya satu dulu aja, ketika Kambang Iwa dibuka, semua teman-teman tuh bisa dulu di situ.
0: Di situ ya.
1: Artinya ketika kita menotis itu, kita bisa hadir, kita bisa merangkul, dan tidak hanya dance dan studio, tapi semua sanggar, komunitas jadi satu, ayo belajar bersama.
0: Oke, okay, tapi kalau secara garis besarnya, dance dan studio ini apa nih, sanggar atau
1: semacam
0: tempat, atau
1: semacam studio tari, studio tari yang terbuka. Memang kita di halaman depan rumah itu kadang menari bersama apapun itu, tentang kesenian yang lagi hitsnya misalnya di tahun ini apa gitu. Terus kita coba kita explore bagaimana menjadi pertunjukan yang diminati semua orang, tapi tidak lupa dengan akar tradisi tetap dipegang.
0: Oke, walaupun gejolak dari pengaruh budaya luar itu kuat sekali ya, apalagi aplikasi yang itu ada gerakan tari langsung viral,
1: Makanya kak, kita lagi mencoba ini yang di ending kita tuh ada flash mob, bagaimana menggaite tradisi itu tapi dikemas dengan
2: kekinian, cara modern
1: gitu.
0: Flash mob gitu ya konsepnya, baik. Dan kalau untuk sejauh ini persiapan sudah menyentuh ke berapa persen nih?
1: Sudah 90% ya.
0: 90% ya. Apalagi ini 4 hari ke depan ya.
2: Iya, dengan harapannya kita bisa maksimal tentunya saat hari pelaksanaan nanti. No drama, no problem.
0: Itu yang paling penting ya. Cuma catatan mungkin ada gak sih untuk yang pengen datang nanti, salah satunya mungkin jangan buang sampah sembarangan gitu. Yang paling penting tuh kita menjaga kebersihan, apalagi di Kambang Iwa ini memang pusat rekreasi juga mungkin ya, salah satunya di Palembang. Atau ada catatan lain untuk masyarakat yang pengen datang nanti?
1: Kalau untuk masyarakat, ayo kita datang beramai-ramai dengan penuh sukacita, tetapi selalu menjaga dan merawat bahwa kita di ruang terbuka itu dengan berhadapan dengan lingkungan, dengan alam. Kita merawat juga di situ, tidak hanya sosialisasi untuk sesama manusia, tetapi bagaimana dengan lingkungan, cinta kebersihan, dan sesama gitu. Jadi memang
2: harapannya
1: untuk kebersihan kita
2: untuk
1: memang
2: dijaga masalah kebersihan masing-masing, kemudian juga harapannya untuk tetap tertib sama pelaksanaan acara kita.
0: Dan juga untuk yang datang jangan terlalu memakai apa tuh perhiasan yang mencolok ya, karena kita di keramaian itu kita tidak tahu ya. Biasanya itu
2: ada hal-hal yang
0: kata Bang Napi itu kejahatan terjadi tidak karena ada niat pelaku, tapi ada kesempatan begitu ya. Jadi untuk mengecilkan kesempatan itu tadi kita datang ke Harmoni Kambang Iwa tadi dengan seadanya saja tuh. Terpenting bagaimana kita bisa mengikuti acaranya dari satu rondon ke rondon lainnya, supaya bisa tersampaikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Damri ya, mengenai tujuan dari kegiatan ini nanti. Oke, baik. Dan kalau mengenai topik kita, berkumpul bersama menari dengan hati. Apakah menari itu harus dengan hati nih Damri?
1: Kalau dari Damri sih iya, kalau menari dari hati itu penting. Jadi ketika mood dan kebahagiaan itu hadir, semua bisa menari bersama.
2: Karena itulah yang akan menjadi ekspresi.
1: Menjadi ekspresi sendiri.
0: Dengan sendirinya nanti akan mengeluarkan gerakan yang
1: bahkan dari segi emosional pun kita bisa marah dengan menari gitu. Dengan menjadi karakter gerak yang tegas. Kalau dengan menari itu, jadi semua emosional tuh bisa diluapkan dengan gerakan.
2: Karena tari itu sendiri kan memang cara kita, cara individual ini untuk mengungkapkan ekspresinya gitu kan.
0: Oke, melalui tarian itu tadi ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang nih, pendapat Damri juga yang begitu sangat aktif ya di kesenian tari, melihat gerusan dari itu tadi yang saya sampaikan, pengaruh budaya luar, yang sampai akhirnya terutama generasi muda ini ikutan untuk malah justru meramaikan gerakan-gerakan kayak K-pop dan lain sebagainya.

0: tersebut beberapa punya background masing-masing.
1: Iya, benar.
2: Yang berbeda ya.
0: Yang berbeda. Yeah. Di situ juga menjadi evaluasi buat Damri ketika mereka aku kumpulkan, memberikan gerakan koreografi yang sangat kompleks, mereka menerima.
1: Dengan notabene-nya latar yang berbeda-beda.
0: Dan saya lihat ketubuhan mereka ternyata punya ciri khas masing-masing. Ketika itu disatukan, wah ini jadi sesuatu yang baru nih, aku bilang gitu. Nah, sekarang yang saya coba adalah bagaimana ini tertuang ke penonton, audiens dengan sesuatu yang baru saya tawarkan ini.
2: Nah, ini tadi untuk cara menyampaikannya mungkin. Ini menjadi PR besar juga ya.
0: Betul.
2: Bagaimana nih sejauh ini? Apakah bakal ada apa step atau caranya yang sepertinya ini cocok nih kalau Damri nantinya akan terapkan begitu?
0: Iya, betul. Kemarin itu kita mungkin ini menjadi apa namanya pembelajaran buat kita.
1: Iya, pembelajaran.
0: Kita masih ada planning membikin video tutorial. Bagaimana ini bisa digaungkan ke media sosial ketika teman-teman bisa mempelajari gerakan 4 etnis itu. Per etnis akan punya kecerdasannya masing-masing, tapi dirajut dalam satu tarian. Nah,
2: gitu.
0: Itu akan kita sebarluaskan videonya ya, koreografinya, gerakannya, tutorialnya, termasuk musik yang sudah kita buat tadinya, untuk mereka memahami bahwa oh menarik juga ya, ada hal yang baru. Biasanya anak Gen Z itu ada sesuatu yang baru, cepat diupkannya untuk mengikuti perkembangan ya.
1: Nah, kalau Wija sendiri kan ini juga termasuk Gen Z nih. Jadi kalau Gen Z,
2: saya udah lewat Gen Z, udah jauh masih bisa ya.
1: Kalau Gen
2: masuk ke lansia.
1: Ya. Kalau Gen Z memang biasanya kalau dia pribadi itu tuh setiap lewat di sosial media kan kita pasti lihat nih, oh ini kalau menarik biasanya tuh ada keingintahuan tersendiri. Nah, dari rasa keingintahuan ini justru membawa ke pengaruh lingkungan sosial lainnya, kayak
2: itu ya,
1: kayak di share ke teman-teman kan, oh ini ada hal yang baru nih, hal yang bagus, kita cobain yuk.
2: Biasanya latahan ya, apalagi yang viral itu pas ikutan.
0: Betul.
2: Kemarin mungkin kalau kita flashback lagi pernah viral tentang Tabola Bali itu.
1: Betul.
2: Itu kan sejarah musik dan juga bahasa itu ada nuansa etnisnya itu tadi ya.
0: Betul.
2: Dimana ada dari Timur dan juga Minang.
0: Minang.
2: Tapi viralnya malah justru dengan gerakan-gerakan yang kombinasinya itu kalau kita lihat lebih ke modern ya.
1: Betul.
2: Bagaimana itu? Itu apakah sah-sah saja nih sebagai untuk melestarikan terutama etnis yang ada di lagu itu tadi.
0: Iya, kalau dari Damri sebenarnya kalau sah-sah saja itu iya, memang apalagi untuk berkesenian itu sangat dibebaskan.
2: Jadi tidak ada batasannya.
0: Tidak ada batas
2: asal apalagi, itu memang sesuai dengan kaidah yang ada di Indonesia pasti ya.
0: Betul, apalagi emang khususnya untuk entertain ya. Kalau secara kemasan untuk entertain sangat terbuka. Bahkan menarik ketika sesuatu budaya atau memang ada ekspresi semacam kesenian yang dikolaborasikan, itu akan menjadi sesuatu yang baru yang orang belum pernah mengetahui tapi menjadi tahu. Nah, itu yang menjadi viral itu seperti
1: menjadi
0: dari
1: eye catching kalau bahasa Gen Z.
0: Oh, ternyata Maluku sama Minang ditemuin
1: bisa loh. Padahal yang satu dari Timur, yang satu dari Pulau Sumatera.
0: Betul. Tiba-tiba,
2: jadi tetap nyambung ya.
1: Iya.
2: Walaupun beda provinsi.
0: Bukan dari tim bukan dari beda provinsi ini gitu. Nah, itu yang kita menjadi inspirasi juga ketika bikin flash mob di 4 etnis ini.
2: Malah justru itu akan menimbulkan pengetahuan bahwa ternyata waduh indah sekali ya Indonesia itu ya.
1: Iya, indah sekali.
2: Ternyata musik daerah itu tidak kalah dengan musik-musik modern lainnya gitu ya. Oke, baik. Mace Bece, sebelum kita lanjutkan kembali, kita masih ada satu lagu lagi nih ya. Ini sebenarnya lagu Cailham nih Mace Bece. Tapi pernah lihat ada juga di TikTok. Ternyata ada sudah yang membuat gerakannya juga, walaupun tidak banyak Mace Bece ya. Siapa tahu ya didengar ke oleh Cek Damri kage ada gerakannya yang dibikin kenyal. Ini ada Cailham dan juga Cek Lydia atau Cek Gaya. Kita dengarkan Cukup Dak Becukup.

0: Oke, baik, Manja Bicara 48 menit pelanggan dari jam 9 pagi. Kita masih bersama dengan Damri dan juga Lydia, teman-teman perwakilan dari Dance Studio. Baik. Ini banyak sekali tadi yang sudah disampaikan mengenai kegiatan Harmonika Magiwa, dan juga kita sudah sedikit mengenal mengenai Dams Dance Studio, dan kita pengen lanjut kembali ya untuk mungkin tadi disampaikan oleh Damri bakal ada video tutorial dan juga konten mengenai tarian ini tadi. Iya, untuk yang pengen lihat ini di mana nih untuk mengaksesnya, di sosmed mana?
1: Ya untuk mengaksesnya pas nih nih sekalian kita bisa promo ya. Ada Instagramnya itu namanya Kambang Iwa Harmoni.
0: Okay.
1: Dan ada juga Dams Dance Studio. Dan Instagram dari Damri Dewe @DamriAprizal.
0: Oke, okay, gitu. Jadi silakan dicatat Manja Bicara, atau bahkan yang belum sempat mencatat silakan nanti tonton tayangan ulang kita di YouTube ya. Iya. Di sana sudah banyak postingan juga tuh.
2: Tentu.
1: Sudah ya. Sudah banyak.
0: Kemarin masuk juga termasuk dengan teman-teman di Dams Dance Studio itu yang bikin konten di Kambang Iwa yang menarik itu tadi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Itu siapa yang menciptakan gerakannya?
1: Dari Damri sendiri, kebetulan koreografer, jadi membuat koreografinya bagaimana melihat pas saat survei, riset, jadi memang hadir merasakan setiap etnis itu seperti apa ciri khas karakternya, terus tergerak untuk membuat koreografinya.
0: Oh itu ya, yeah. Musiknya kemarin itu pakai lagu apa tuh?
1: Musiknya kemarin kalau dari per etnis kita ambil dari tamburnya, kalau Tionghoa, kalau dari Arab gambusnya, kalau dari musik yang Melayunya itu dari gendangnya, kombrengnya juga seperti itu, gendangnya juga gitu.
0: Apakah mungkin ke depan nanti Dam Dance Studio ini juga akan berkembang menjadi sanggar tarinya yang juga menerima job untuk wedding dan lain sebagainya? Tidak menutup kemungkinan,
1: tidak menutup kemungkinan. Sangat terbuka sekali memang. Baik itu event, baik itu wedding, event-event apapun kita sangat terbuka. Memang tim kita itu semuanya
0: profesional ya.
1: Profesional.
0: Sejauh ini sudah ada tawaran mungkin?
1: Sejauh ini sudah ada tawaran keluar kota juga nanti.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Dan itu akan mengisi event di situ.
1: Iya.
0: Wah, jadi luar biasa sekali. Manca-manca bertambah satu lagi ya. Ini akan ada wadah baru di Palembang, Dams Dance Studio. Yang tentu kalau yang tadi kita lihat ya dari Damri-nya ini luar biasa sekali tuh. Udah banyak melakukan hal, termasuk kegiatan di Harmoni Kambang Iwa ini menjadi titik awal ya.
1: Betul.
0: Untuk bagaimana Dams Dance Studio ini memulai langkahnya atau kiprahnya di Kota Palembang.
1: Betul.
0: Oke, dan yang pengen disampaikan apa sebelum kita bakal menuntaskan perjumpaan kita di kesempatan kali ini dari Damri, apa yang pengen disampaikan?
1: Oke, kalau dari Damri, tagline yang paling kuat untuk di Palembang ini adalah bersatu dalam budaya,
0: nah itu
1: harmonis dalam keberagaman. Ketika ini sudah menjadi pegangan untuk tagline kita, artinya kita punya komitmen bahwa budaya bisa loh menyatukan kita dari segi apapun, gitu.
0: Dari sudut pandang manapun,
1: sudut manapun
0: ya.
1: Baik itu dari UMKM, baik dari kolaborasi.
0: Jadi SFB. Nanti ada UMKM juga ya?
2: Ada.
0: Oh itu. Nah,
1: betul.
0: Ini membuka peluang juga ya?
1: Peluang juga untuk
0: teman-teman UMKM yang pengen mendaftar mungkin.
1: Iya, betul. Jadi untuk ekonomi kreatif juga.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di sini juga kita mengetahui bahwa bersinergi dengan pemerintah, dengan pelaku budaya, dengan masyarakat, komunitas, baik mahasiswa dan pelajar, semua terjamah dan kita merasakan vibes itu. Oke, bisa nih sesuai dengan tema kita harmonis. Bagaimana kita sustainable, berkelanjutan, biar ini bisa menjadi sesuatu progres yang baru lagi nanti ke depannya.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Kalau pesan buat peserta kayaknya tadi udah ya? Atau ada tambah lagi?
1: Lydia
0: mungkin tambahannya.
2: Lydia juga sebagai teman-teman Gen Z ya, besar harapannya tentu untuk kegiatan Kambang Iwa Harmoni ini. Memang tujuan kita untuk menjamah semua
0: kalangan.
2: Tapi ada harapan tersendiri lah untuk kalangan-kalangan muda itu, kita seharusnya kita bisa loh untuk mengangkat budaya Kota Palembang ini. Gak hanya kita, kalau kemarin kita di sosial media udah lihat budaya dari timur, budaya dari Minang. Nah, kita juga sebagai generasi muda yang ada di Kota Palembang tuh harapannya melalui langkah awal kita, Kak Damri, dari Kambang Iwa Harmoni ini menjadi langkah awal untuk generasi muda untuk ini loh budaya Palembang mau kita bawa kemana-mana pun, kita tetap orang Palembang gitu.
0: Kita punya ciri khasnya ya.
2: Iya, kita punya ciri khas.
0: Yalah, cukup itu tadi termasuk. Oke, baik. Kalau harapan mungkin untuk Dams Dance Studio dari Damri apa?
1: Ya, kalau harapan dari Damri, semoga keberagaman ini bisa merajut dari semua kalangan di Kota Palembang, mm-hmm. terus menjadi satu kesatuan, yeah. dan pastinya juga harapan Damri tidak hanya berkelanjutan per tahun, mm-hmm. bagaimana ini bisa menjadi berkelanjutan per bulan, bahkan mm-hmm. per minggu, yeah. teman-teman bisa merayakan kebersamaan itu di Kambang Iwa, mm-hmm. dengan apapun itu, pertemuan yang memang saling bersosialisasi, mm-hmm. mengundang hal-hal positif.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Dan juga tidak cuma di Kambang Iwa ya, mudah-mudahan ya, bisa di Benteng Kota Besar, betul. Bisa juga di titik tempat wisata lainnya, yeah, juga. Betul. Sehingga ini nanti kalau di posting atau diviralkan di sosial, yeah. media, yeah. sekaligus akan mengangkat tempat-tempat objek wisata yang ada, yeah. di Kota Palembang. Jadi menyentuh banyak sekali ya, yeah. untuk satu kegiatan saja begitu, Mas Cepeca, yeah. ini akan
1: dampaknya
0: mengangkat
1: luar biasa.
0: Atau impact-nya itu, yeah. ke mana-mana ya. Yeah, oke, okay, baik. Terima kasih waktunya sekali
1: sama-sama.
0: Lagi
1: sama-sama.
0: Buat Damri dan juga buat Lydia ya, yang, yeah. sudah menyampaikan luar biasa sekali tadi dengan pengalamannya juga, dengan visi misinya yang tentunya ini kita dukung bersama ya, yeah. mengenai kegiatan Harmoni Kambang Iwa ini, mudah-mudahan akan sukses nanti.
2: Amin.
0: Dan juga banyak kolaborasi dari pihak-pihak manapun.
1: Betul.
0: Dan ingat untuk mancebeca yang pengen datang, untuk pendaftarannya bagaimana? Masih bisa ya?
1: Masih bisa.
0: Sampai kapan tuh?
2: On the spot bisa ya.
0: Di hari H juga bisa, yeah. di situ ya. Oke, jadi tidak membatasi sekali lagi untuk cewek, cowok, segala kalangan usia, yeah. juga bisa mendaftar di sini.
1: Betul.
0: Terpenting bagaimana kita bisa menikmati momen pada saat kegiatan itu, yeah. yaitu tadi ya, bisa menyampaikan pesan, yeah. dari kegiatan ini tadi. Yeah. Oke, salam sukses yang pasti buat teman-teman juga yang ada di Dams Dance Studio. Kita nantikan cerita selanjutnya juga ya, dengan kegiatan luar biasanya, Mance Bece. Karena waktu kita sudah habis di obrolan komunitas untuk edisi kali ini di Selasa 19 Mei 2026, menuntaskan juga perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Kulo C. Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

perhiasan Gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dudulur, lah kita pilok itadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Jangan cek-bicek. Nak kemana? Mampir di Perempat. Segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur pendengar di mana berada, senang kelas dari hati kulo channel apa cak bersua kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan cak biasanya dulur-dulur ya, di sejak siang kita isi dengan rompok kita diawali program rangkaian kegiatannya. Dan setelah itu kage ado program acara hiburan informasi, dan nantinya kita akan masuk di obrolan UMKM atau teras UMKM, dan pukul 1 hingga pukul 14 kita isi dengan program siaran berjaringan Nusantara. Pukul 14 hingga pukul 15 kita isi kembali dengan Besanjo. Dan kali ini ada lagu yang kami putarkan untuk menghibur suasana di siang hari ini dengan rangkaian program acara Rompok Kita. Gitu.

Ya, dua lagu ya di kesempatan siang hari ini. Dan Dolor Galo Galo, kita kembali dengan rangkaian acara pada hari ini ya, hari Selasa tanggal 19 Mei. Dolor Galo Galo ya. Pada hari ini kita isi dengan informasi ya di rompok kita ya, yaitu dengan topiknya ya, lifestyle ya, gaya hidup. Lur, kita lanjut kembali ya, dan tentunya dengan beberapa informasi nantinya dan juga lagu-lagu di perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan masih dengan lagu-lagu Nusantara yang juga Sumbaksel yang kami putarkan untuk dulur pendengar di mana pun berada di kesempatan malam hari ini, pagi hari, siang hari ini maksud kami, di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, gaya hidup ya atau lifestyle dan tentunya di perkembangan zaman maniaki dan kita mengabaikan namanya kesehatan. Nah, cak aku lo maniaki berapa hari ya. Tengok kan masih gatal-gatal men. Ini kan mungkin pola hidup atau juga pola makanan yang mungkin belum pacak terjago. Padahal sudah dijago-jago. Jangan makan, jangan ini banget ya. Tapi tetap ya namanya kesehatan apalagi musim-musim ini lagi. Nah, jadi kalau sudah stamina yang sudah kuat ya, mudah-mudahan insya Allah mudah-mudahan ya sehat kalau-kalau. Dulu kita lanjut kembali nih, dulu yang menyapa pendengar di mana berada di program Sriwijaya siang. Siang-siang ini mak nyantai ya, sudah siap dengan segala gawian sudah selesai kalau. Bagi ebok-eboknya mungkin sudah selesai masak ya. Oh, ada yang belum ya, karena baru masuk waktunya 10:30 ya. Nah, kan kita bakal ngobrol-ngobrol cukup dengan teras UMKM dengan salah satu pemilik usaha ya. Makanan kekinian macam dikatakan, tapi dari tradisi ya. Diawali dengan makanan tradisi dan akhirnya menjadi makanan kekinian. Dan berbicara dengan makanan yang pedas ya. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol kakinya kita masih tunggu untuk program teras UMKM pada siang hari ini pukul 11 nantinya. Duh, kita lanjut kembali, kita menuju ke Bangka dengan Yuk Kita ke Bangka.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

Encik Bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Error masih dengan lagu-lagu seputar Sumatera bagian selatan dalam rompok kita di kesempatan siang hari ini. Dan Ador, kali ini kita menuju ke Lampung, Kota Liwa dengan dari teman-teman dari tim pemuda Lampung Barat Band ya, dengan Kota Liwa.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Masih dengan rubrik lifestyle di Rompok gitu, dan Dolo Galo Galo, program dialog interaktif ya dari RRI Yogyakarta ya. Ini mengangkat tema terkait cara makan ya. Cara makan yang benar dan baik untuk mendapatkan kesehatan. Nah, program dialog menghadirkan narasumbernya di bidang kesehatan, terapis komunitas dari Bengkel Bumi. Dan dialog membahas lifestyle makan dan cara minum. Cara makan yang benar akan memberikan efek pada tubuh. Untuk kita beraktivitas memerlukan nutrisi, tenaga untuk berbicara, mengetik di laptop, dan mata yang membutuhkan nutrisi. Ketika sudah sakit, kita bisa diperbaiki dengan maka kita akan berpikir kekurangan vitamin A. Kita juga harus banyak makan wortel, itu pikiran kita. Dan pakar bidang kesehatan, Ahmad Zainul, mengatakan, sering dilupakan proses untuk menghasilkan vitamin di tubuh melalui mulut. Awalnya dari tangan dan mulai pencernaan. Jika tercampur air liur, makanan akan masuk ke lambung dan kerja lambung tidak berat. Lambung tidak lelah dan terjadi peremasan yang baik. Kalau makanan yang dikunyah sebentar kasar dan masuk ke lambung, akan terjadi peradangan di lambung. Di mana sakit lambung langsung ya, memberikan obat ya, mah, dan itu tidak benar. Ada peradangan dan makanan masuk ke lambung kurang lembut. Ini dikarenakan kurang lembut. Dan kita memikir makanan lembut padahal yang diselesaikan bukan makanan yang masuk, tapi prosesnya yang dikunyah lama supaya menjadi bubur. Nah, mengunyah lama contohnya daging, karena daging pedas ya. Daging yang pedas atau contohnya, dan kita langsung cepat minum. Ini kesalahan juga, meskipun enak ya daging dan dikunyah cepat-cepat, dan kita tidak melihat kualitas dan lambung bisa menyerap maksimal. Riset menunjukkan orang-orang itu cara makan tidak diperhatikan dengan cara minum dan tidak diperhatikan. Sebenarnya semuanya mengacu pada sunnah-sunnah atau peraturan ya, dan cara tidur juga. Nah, untuk cara makanan yang dikunyah lama sehingga untuk output nutrisi yang dimakan sempurna. Hal ini berpengaruh pada kerja lambung yang tidak berat dan kerja usus yang tidak berat. Tubuh ini sangat cerdas, dan cara tidak sadar, cara minum yang biasa dan agama juga contohkan ya, di mana diteguk 3 kali dan dilanjutkan dengan hal-hal lainnya. Ya, itu cara, mungkin ada pola cara makan ya. Nanti kita akan membahas yang pentingnya cara makan yang benar. Yang pastinya untuk posisi, untuk sesi selanjutnya Dolo Galo Galo di lifestyle ya, Rompok Kito Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di Lombok Tengah atau NTB, kehadiran Pullman Lombok Murjani Mandalika Beach Resort yang memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi spot tourism dan wisata premium di Nusa Tenggara Barat. Dan tempatnya berlokasi di pesisir selatan Pulau Lombok yang menghadap ke Samudra Hindia. Di mana tempat ini menjadi bagian dari ekosistem pariwisata di kawasan ekosistem khusus atau KIK Mandalika. Dan berjarak sekitar 5-10 menit dari lokasi tempat sirkuit pertandingan internasional, di mana Pullman Lombok ini hadir sebagai pilihan strategis bagi wisatawan yang ingin menyaksikan ajang motorsport internasional sekaligus menikmati pengalaman menginap berkelas sana. Informasi selanjutnya, kali tempat wisata yang ada di Purbalingga yaitu Purbalingga Tourism Park Unveils Innovative Educational Aquarium, di mana Purbasari Pancuran Mas di sentralnya Java atau sentral Java ya, Jawa. Dan tentunya menerapkan tempat wisata yang berbasis dengan edukasi akuarium ya. Di sana beragam hewan laut terkhususnya ikan yang tentunya bisa dilihat oleh para wisatawan dan juga menjadi nilai edukasi bagi para pelajar dan juga anak-anak ya jika wisata di sana. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini. Dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu pendengar, kita lanjut kembali Teras UMKM Loka Gito. Dan kali ini bersama seorang pengusaha muda. Beliau tergabung dalam HIPMI Kota Palembang dan memiliki beragam tempat usaha. Dan diantaranya akan kita bahas, diutamakan pada siang hari ini, mengenai kuliner ya. Dengan tema gitu, jajanan tradisional dengan kemasan modern digemari untuk galau-galau kalangan. Bersama Agus Irawan, pelaku usaha dan juga pemilik dari Seblak Rahayu. Lanjut kembali dulu, kita rangkai program Teras UMKM dengan obrolan di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cak sibuk nih ane.
1: Siang wah.
0: Kemarin di Banyumasin. Kemarin lagi di OI. Ngirim barang.
1: Iya, ngirim barang, Pak.
0: Oh, pesanan batu bata banyak?
1: Iya, pesanan batu bata, Pak.
0: Lancar ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bukan karena musim-musim hujan ini batu bata agak susah di.
1: Naik lagi harga, Pak, sekarang.
0: Oh, ngapa bahannya susah ya?
1: Pertama itu, yang kedua susah keringnya, Pak. Lama, lebih lama keringnya, Pak.
0: Oh, nah dikeringin dulu baru dibakar deh.
1: Benar.
0: Oh, kita bahas kayak di akhir ya.
1: Siap, Pak.
0: Dan kita ngobrol mengenai makanan kuliner nih, Gus. Ya, Seblak ya. Tapi kan ini usahanya sudah mulai lama sebenarnya. Cuman dimaksimalkan lagi sekarang.
1: Benar, Pak. Kemarin itu usaha ini nih sempat vakum, Pak. Karena ini kan ownernya sebenarnya yang aslinya nih itu adik kan.
0: Oh iya.
1: Adik itu kemarin hamil, jadi stop dulu berapa bulan. Lebih kurang 2 bulan, Wak. Nah, sekarang sudah mulai lagi dan ganti kepemilikan sekarang, Wak.
0: Sahamnya udah beralih ke Agus.
1: Nah, iya. Kemarin cuman investor, Wak, ya, sekarang, Wak. Sekarang
0: teko bumbu-bumbunya masuk Agus sekarang.
1: Iya, benar, Wak. Oh. Resepnya jadi sudah diturun ke dari dia ke aku aja itu, Wak.
0: Tetap nama Rahayu.
1: Nama
0: adik deh.
1: Iya, benar.
0: Kenapa tidak beralih ke nama lain, mungkin lebih modern?
1: Karena sudah brandingnya di Rahayu, jadi kita lanjutkan aja kayak gitu.
0: Jadi di sekitar udah tahu bahwa Seblak Rahayu itu mana rasonya udah tahu.
1: Iya, insya Allah.
0: Terus mana nih prospeknya ke depan?
1: Rencananya ini kan baru buka lagi, Wak. Ini sudah berjalan lebih kurang masuk 2 bulan, Wak, ya. Ini juga kami tuh belum sempat juga nak buat. Apa namanya di Sofi Food kayak itu. Karena kemarin sudah di Sofi Food, terus di Gojek dan lain-lain. Karena sudah ganti orang kayak gitu kan. Uangnya juga udah ganti di situ kan. Jadi belum kami daftar lagi kayak itu. Dalam waktu dekat kami mau ke Sofi Food dan lain-lain dulu kayak itu kan.
0: Oke, jadi di online lah ya.
1: Benar, Pak.
0: Ya. Gus, selain di online kan jual juga secara langsung ya. Ada kedai gitu.
1: Benar, Pak.
0: Di mana lokasi?
1: Itu di Talang Betutu, Pak. Tepatnya di Bandara Lamo, pinggir jalan tuh lah, Wak.
0: Alangkah jauh dari sini. Tapi kalau ke Talang Betutu tuh deket tuh.
1: Iya, deket, Wak. Kalau dari sini jauh dari sini.
0: Tapi ada kemungkinan nanti saya tahu deh, ada cabang-cabangnya deh.
1: Amin, Wak.
0: Tapi dalam waktu dekat ini ada yang pengen mungkin dibuat di mana gitu.
1: Iya, Wak. Jadi tanggal 21 itu kita ada bazar juga gitu. Ikut bazar juga di CGC itu, tanggal 21 sampai tanggal 24.
0: Oh, yang Lamongan Por Kertas.
1: Nah, benar itu, Wak. Kita juga buka di situ lagi.
0: 3 hari.
1: 21 sampai 24 berarti 4 hari, Wak, ya. Okay. 21, 22, 23, 24.
0: Bulan ini?
1: Iya, bulan ini.
0: Terus ada juga yang katanya di Kampung Iwa?
1: Iya, mau buka juga di Kampung Iwa. Sesudah dari Fokertas Fokertas tadi, udah itu kita buka di Kampung Iwa nanti.
0: Iya. Yang pastinya kalau untuk pendengar ya, dulur ya, kalau ada namanya cewek, namanya Seblak Rahayu, jelaslah punya Agus nih.
1: Nah, iya benar, karena cuma kita yang Seblak Rahayu namanya.
0: Selain Seblak apa nih makanan apa lagi?
1: Kita juga ada mie jebeu di situ.
0: Mie jebeu ya? Kalau itu kalau disebutnya jebeu ya?
1: Iya. Terus basreng chili oil ada juga. Terus tempuranya ada juga kayak itu, Wak.
0: Pedas-pedas galau
1: itu. Iya, benar, Wak. Tenang, Wak. Tempat kita tuh aman, 100% dijamin. Nah, maksudnya gak kate apa hal-hal yang aneh lah. Yo.
0: Cabenian, enggak campuran merica.
1: Enggak ada nian sama sekali. Pokoknya kita kasih yang terbaik lah. Kalau nak dicek di lab juga ya pasti aman kayak itu, Wak.
0: Alangkah ini yang dicek di lab.
1: Soalnya Wak kan uji wong sebelah ada sehat. Ya kita kan pakai bahan bakunya bagus-bagus, Wak. Artinya Cak tidak pakai apa namanya untuk rasa pedes tuh apa namanya, Wak?
0: Apa kayak
1: sahang apa
0: Iya, cah itu merica ya. Atau mungkin esensi cabai lah ya.
1: Nah, iyo. Ibaratnya yang bukan cabai murni, Wak, ya. Dan lain-lainnya kayak itu. Itu kami pakai yang asli galau itu, Wak. Artinya kita pakai cabainya asli, terus saus-sausnya juga asli kayak itu, Wak. Jadi aman lah.
0: Warna merahnya kalau kan ada merah-merah
1: tuh. Itu kita pakai cabai merah Wak berarti.
0: Bukan dicampur dengan
1: enggak ada Wak.
0: Apa namanya? Cak tomat atau
1: tidak
0: saus.
1: Kita pakai cabai merah asli Wak.
0: Cabai merah asli.
1: Benar.
0: Namanya kualitas.
1: Kualitas benar Wak.
0: Harga cabai kan sekarang lagi naik. Mana tuh?
1: Kita bermainnya di kuantitas benar Wak. Oh iya. Wak. Kalau misalnya, sebenarnya tidak boleh dibuka-buka sini, weh.
0: Tidak apa-apa.
1: Kalau misalnya kita satu porsi untungnya 5.000 sampai 15.000. Kalau kita hitung,
0: ya kalau misalnya naik harga pasti turun kan keuntungan kan?
1: Iya, itulah, Wak. Jadi kita ngambil sudah di atas 5.000, Wak, ya satu porsi, Wak, ya 5 sampai lebih kurang 10-15.000 kayak gitu.
0: Ya, jelas itu ya.
1: Jadi kalau turun ya sudah berarti turun ini kuantitasnya kita naik kayak gitu. Artinya jumlah uang beli kita usaha ke kalau bisa naik terus kayak itu, Wak.
0: Iya. Jadi rego udah dinaik ke?
1: Iya, tetap, Wak.
0: Cuman kita dapat untung kecil lah ya.
1: Iya, benar.
0: Psikologi mungkin kalau dari rasa sama kan?
1: Sama.
0: Tidak berubah kan?
1: Sama.
0: Kaget bentuknya, Bro. Wah, kecil-kecilian misalnya kerupuknya kecil-kecilian.
1: Paling kita agak rubah tuh pas di bazar, Wak. Karena kan nyewa tenan agak mahal ya.
0: Benar, ada dinaik ke rego dikit.
1: Iya, benar, Wak. Iya.
0: Kalau namanya pameran itu kan biasa kan.
1: Iya, benar.
0: Oke. Yang pastinya kenapa memilih kuliner makanan? Apa karena sayang punya adik tadi nak dilanjut ke?
1: Iya Wak, karena kuliner ini hasilnya lumayan Wak dia. Dari adik kan kayak itu karena aku lihat kan hasilnya juga lumayan.
0: Gak pernah lanjut ke adiknya?
1: Biayanya aduh anak bayi Wak.
0: Jadi agak repot.
1: Iya agak repot. Okay. Jadi sekarang nih minta arahan dia sekarang.
0: Bagi Wak. Hasil ya.
1: Kalau sekarang 100% sudah Wak. Jadi minta arahan dia cak itu kan. Cak mano belinya di mano kayak itu kan terus kalau misalnya ada komplain rasanya agak enggak enak kan cak mano solusinya kayak itu.
0: Apa racikan itu beli?
1: Racikan sama dia yang buat. Jadi sudah diajarin ke aku kayak itu sama Ayu aku juga soalnya yang buat bumbu itu kan aku sama Ayu ipar.
0: Oke. Okay. Tidak yang apa campur-campur itu namanya topping-topping itu.
1: Beli. Ada yang beli, ada yang buat dewe.
0: Cak kerupuk tuh beli ya?
1: Iya beli itu, Wak.
0: Kayak ada cireng atau apa? Bakso bacu, bakso aci itu. Ya. Ada juga tuh masuk kan?
1: Ada juga itu, Wak. Oh. Ada yang beli, ada yang buat gitu, Wak.
0: Tapi ada kemungkinan enggak ini Gus ya? Ini kan kemasan siap saji ya.
1: Mm-mm.
0: Ada enggak kemungkinan dengan kemasan yang mungkin yang sudah di brand bisa untuk berapa hari kita tahannya?
1: Itu sebenarnya
0: nah dipelajari lagi deh.
1: Sebenarnya pengen juga buat cek itu, Wak. Artinya kita bisa ngirim sampai ke Jawa kayak itu kan untuk berapa hari kan yang kering, Wak. Cuman karena ini baru, Wak ya. Karena baru berjalan 2 bulan mungkin ke depannya kalau sudah 6 bulan mungkin sudah terpikir dan sudah mau mencoba ke situ, Wak. Artinya sekarang nih untuk kita banyak dulu pelanggan dulu, Wak. Yeah. Sudah offline-nya. Yeah. Offline artinya datang langsung itu banyak baru kita ke khususnya, tempat tadi
0: khususnya yang wilayah
1: Talang Butuh ya? benar
0: Talang Butuh terus sampai mana jangkauannya kalau mau beli langsung sekarang
1: tanya di sano sampai
0: wawancarai
1: sampai ke Mas Kerebet Wak sudah lumayan sudah dari kami kan KM12 itu Wak sudah sampai ke KM9 sampai KM8 itu yang paling jauh sih KM8 okay. Ada juga
0: ya Cek Risa kita undang ke sana kayaknya iya di jualan beliau di Talang Butuh.
1: Boleh juga langsung ke sana atau ke KAI dalam waktu dekat juga KAI langsung.
0: Nah,
1: boleh.
0: Kalau KAI ketemu ya baik. Tapi KAI kan Sabtu Minggu baik banyak.
1: Iyo,
0: atau
1: kan,
0: tiap hari?
1: Iya benar, kami buka di Jumat Sabtu Minggu rencananya nanti. Jumat Jumat sore, Sabtu sore dan Minggu sore.
0: Tapi belum tahu posisi di mana ya?
1: Belum tahu, Wak.
0: Oke, baru rencana. Ya, balik lagi ke makanan tadi. Kalau tanggapan dari konsumen yang datang ke sana, mana? Dia jauh di misalnya Jambi misalnya.
1: Banyak juga
0: ya.
1: Dari Talang Jambi juga banyak, Wak. Itu sejauh ini enak Wak. Bagus terus ya rame Wak sebelah tuh Wak.
0: Namanya dari mulut ke mulut promosi.
1: Iya, sama dari mulut ke mulut sama dari internet juga gitu.
0: Oh.
1: Misalnya ya, share di Facebook kayak gitu Wak.
0: Itu lo mungkin tahu kan pengen tahu di mana. Ya, bagi pencinta yang mungkin suka dengan pedas atau seblak kamu kan mereka mencari tempat yang lemak gitu kan.
1: Benar Wak.
0: Misalnya kalau senang dengan bakso, dia pasti cari tempat lemak bakso.
1: Iya
0: gitu. Itu kan. Jadi kalau seblaknya di yang punya seblak Raja punyanya Agus nih, apa dia kelebihannya tuh? Kalau pengen tahu gitu. Ada mungkin enggak yang apa yang di luar ini hati yang tempat lain?
1: Apa kelebihannya? Bentar Wak, aku pilih dulu diksi.
0: Rasa lah ya.
1: Rasanya pasti lebih enak Wak.
0: Ya.
1: Itu sih. Kan di Bandara Lamu itu kan enggak perlu rame Wak, uangnya Wak, penduduknya Wak. Artinya di situ tuh masih banyak kayak kebun kayak itu, hutan dan kami juga terbagi oleh apa namanya bandara kan?
0: Itu, jadi maksudnya kawasannya tidak terlalu banyak.
1: Bener.
0: Tapi kalau nak jualan lumayan juga lah. Ya.
1: Nah itulah aku bingung, aku heran. Ini kan tempatnya sepi kayak itu, tapi rame wa. Berarti enak. Ini kalau misalnya aku taruh di kota, wah bisa 5 kali lipat, 6 kali lipat nih uang yang datang nih cek itu wa.
0: Tapi minimal uji cobanya udah bagus sudah di.
1: Di Talang Tutu.
0: Iya benar. Tahun nanti bisa di pusat kota.
1: Benar benar.
0: Punya kedai dewek gitu.
1: Benar benar pak.
0: Aduh keinginan mungkin kayaknya sudah ada mijebeh apa tadi?
1: Sebelah juga.
0: Sebelah
1: terus lagi. Terus
0: bentar. Oh, tadi yang makanan dari luar tadi.
1: Terus basreng juga, Pak. Ada tempura juga, Pak.
0: Tempura ya. Ada kemungkinan pusat sentral jajanan jadi kayak.
1: Iya, Pak. Kita
0: kayak kita coba model kuah merah gitu kan, yang ada hubungan pedas-pedas gitu.
1: Benar, benar, Pak.
0: Tapi aku seneng hobi pedas ya.
1: Aku seneng kemarin tuh, Pak, sebelum aku buka sebelah ini, Pak. Aku tuh udah hobi wa sebelah wa, udah hobi sebelah. Sesudah aku cicip masakan
0: adek,
1: itu jadi seneng sekarang wa. Serius loh, udah bohong ini.
0: Bukan gara-gara usaha aja.
1: Bukan wa, karena kan kita nyicip wa.
0: Iya.
1: Kemarin tuh kan pas kuliah kan.
0: Iya.
1: Kemarin kuliah diajak kawan-kawan cewek makan sebelah. Pernah wa sekali. Perasaan nggak lemah apa lah sih lemak, lemak mereka ini kan. Setelah.
0: Iya kan anak muda lah kekinian ya.
1: Jadi setelah buka dewek ini kan. Ya enggak mungkin kita enggak nyicip makanan dewek wae. Ngapo lemak sekarang jadi wae? Karena beda wae, itulah jaku wae. Di dusun be dusun lah aku nyebut wae. Di dusun be lagi rame wae, apalagi ku taruh di kota sih je ini.
0: Oh. Iya. Oke lah kalau itu siapa tahu ada tempat khusus makan-makan nanti ya.
1: Iya benar
0: Pak. Dan balik lagi ke media sosial. Kalau dan juga brand ya. Kan Agus kan belajar dari HIPMI, dari komunitas-komunitas lainnya. Sudah ada logo atau mungkin kemasan?
1: Kalau untuk sebelah Rahayu
0: kotaknya gitu.
1: Untuk sebelah Rahayu ini kita sun lah.
0: Ya, sebentar lagi ada ya.
1: Iya, benar.
0: Karena itu penting juga, Gus.
1: Iya, benar.
0: Karena kalau udah ganti logo tuh nah terus dicek lagi mungkin ada namanya sama gitu.
1: Sama oh iya tau. Siap. Nah, kita pantengnya dulu
0: iya, ya. Iya, atau ada misalnya tanggal tahun lahirnya 77 tambah 77 atau 78.
1: Oh iya, benar. Iya, benar.
0: Jadi
1: bener.
0: Beda ke orang lain.
1: Oh iya, benar.
0: Iya, ada kucing ngomong bakso ini bukan. Makanan ini tapi namanya sama, nah itu yang sayang ya kan.
1: Iya,
0: kalau dia ngetop kaki di kelimbung bulu kan.
1: Benar. Aku setuju itu.
0: Iya. Halo, assalamualaikum.
2: Ya, waalaikumsalam kecidolam.
0: Rian seneng pedas Rian.
2: Iya.
0: Ya cocok Rian. Tanya lah Rian.
2: Lihat Rian. Ini kan lemak juga kalau pas waktu hujan ya kecidolam ya.
0: Iya. Rian di Sudirman.
2: Hujan tuh enak itu kalau makan sebelah CIT ya.
0: Sudah pernah nyobo?
2: Sudah sebelah itu.
0: Sebelah kiri atau sebelah kanan?
2: Kalau sebelah kanan dong.
0: Ya, nah apa dia yang
2: idola ya?
0: Iya, apa dia yang tanya ke saya?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dari mana ini? Sebelah dari mana ini?
1: Sebelah Rahayu, Pak.
2: Sebelah Rahayu ya.
1: Dari Talang Betutu Lamo.
2: Oh iya. Saya mau nanya nih. Kualitas dari Sebelah Rahayu tuh ada apa gimana ya? Apa tuh apa ada dan ada level-levelnya apa enggak gitu ya?
0: Iya,
2: kepedesannya.
0: Ya selama ini Rian level berapa?
2: Level 2.
0: Oh, enggak terlalu pedas ya.
2: Iya.
0: Ya, tapi jadilah
2: kalau untuk variannya ada apa aja selain sebelah gitu? Apa ada makanan lain kah atau minumannya gitu bisa jelaskan enggak ya?
0: Ya. Ini Agus kalau nanya dapat diskon enggak kalau sana? Dapat agak spesial lah.
2: Tidak boleh disebutkan kalau gitu.
0: Tidak kan ini nanyo, siapa tahu kesana kalau nama Rian kan Sudirman.
2: Iya. Ya pokoknya itu tempatnya di mana ya jelasnya kak ya.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rian penikmat pedas ya.
1: Jadi sebelah kita tuh banyak ininya, apa namanya jenis-jenisnya. Ada sebelah komplit. Ada sebelah suki, ada sebelah campur, yang aku bawa tadi sebelah campur. Wah. Terus ada sebelah bakso, sebelah ceker, sebelah sosis, sebelah otak-otak juga ada.
0: Kalau yang komplit itu jelas itu berapa gitu?
1: Harganya kita mulai dari 10 sampai 25, Wak.
0: Jadi 25 itu yang komplit.
1: Yang komplit 25. Oh, iya. Jadi kita mulainya harganya 10.000, kita narik juga untuk anak-anak SD, anak-anak SMP kan untuk beli kan kayak itu. Ya. Jadi sampai 25.000 harganya, Pak.
0: Katik sebelah berdua. Couple ya.
1: Untuk apa level kepedesan kita ada dari 0 sampai 5, Pak. Jadi setiap apa namanya?
0: Dari 0
1: sampai 5. tergantung kita senengnya seberapa pedes yang kita seneng kayak itu, Pak. Kalau ya, level 5 berarti pedesnian berarti, Pak.
0: Tapi enggak pakai sambal saiton itu ya.
1: Tidak, Pak. Kita tetap cabe nian. Ya. Cabe asli, Pak.
0: Kadang ada wong yang enggak seneng dengan pedes yang ngerincit itu nih kan.
1: Yang lengket di tenggorokan itu, Pak.
0: Pedes-pedes biasa bae lah gitu.
1: Nah, benar, Pak.
0: Karena menyegar kebe, Pak. Keringetan bae, sudah itu cepat hilang gitu.
1: Nah,
0: ya,
1: benar. Aku setuju itu, Pak.
0: Oke, untuk pengolahan deh, Pak, nih. Ada juga mungkin pembuatannya selain adik tadi, ada yang mungkin ada pekerja juga sudah mulai?
1: Iya, sudah, Pak. Jadi kita sudah nganui pekerja. Itu dua sudah pekerja.
0: Sudah menerima pekerjaannya. Iya, itu pekerjaan tadi. Dan juga itu terbantulah itu kan kalau sekarang ini.
1: Iya, benar-benar, Pak.
0: Boleh tahu hari apa, Pak, yang biasanya rame di sana?
1: Kita rame. Rame terus, Pak. Cak mana jadi aku bingung, Pak. Agak
0: sombong dikit.
1: Tidak, yang rame terus, Pak. Tidak bisa, Pak. Tidak nentuinya, Pak. Minggu rame, Senin rame, pokoknya Rabu rame.
0: Setiap 5-10 menit apa sih ada ya? Uang datang deh.
1: Kayaknya kurang dari situ sih.
0: Oh, rame lagi.
1: Rame lagi, Pak. Ini dia lah lo. Ini serius bukan.
0: Karena pinggir jalan.
1: Pinggir jalan, Pak. Oh iya, tadi kan nanya di mana lokasinya ingin, Pak. Itu di Bandara Lama, Pak. Kalau di maps itu sebelah Rahayu dari TNI AU itu, Pak. Masuk lurus be terus.
0: Bandara Lama itu maju lagi.
1: Dari TNI AU, Pak, yang ada tugu pesawat, Pak. Nah, lurus be terus ke situ.
0: Ya kan ada Bandara Lama kan sekarang. Nah, maju lagi lah.
1: Maju lagi.
0: Tempat yang duduk-duduk nongkrong pesawat tuh.
1: Nah, itu lebih kurang 2 menit 3 menit lah dari situ, Pak.
0: Iya,
1: nah,
0: jauh lagi.
1: Maju lagi, iya dikit. Pokoknya pinggir jalan itu lah, Pak.
0: Tapi itu kan bakal akan dirapi gitu kan.
1: Yo.
0: Yang buat nonton pesawat tuh.
1: Benar, Pak.
0: Nah, langsung lah minta lah lo lapak satu kayak.
1: Oh, iya. Kalau di situ, Pak, masih ini, Pak, masih apa namanya, masih kawasan kita kan. Jadi mereka biarlah datang dewek langsung, enggak usah buka di situ karena dekat, Pak.
0: Dekat. Nah, itulah makanya. Iya, benar-benar. Jadi apa jadi kata ke yang warawiri ke jingoan lah pinggir jalan.
1: Iya, benar. Jadi kalau misal kita buka di yang tempat unggalan nyiok pesawat tuh, nanggung, Pak, karena masih dekat kan. Ngapa enggak kepalangan mereka langsung datang kan gitu kan. Kalau cak di KI kan sudah jauh nian, Pak. Nak ngancapnya, Pak.
0: Jadi ada wong-wong misalnya dari balik dari sekitar Merdeka atau Bukit kan baca ke sana gitu.
1: Nah, benar-benar, Pak.
0: Iya. Tapi ada keinginan untuk Seberang Ulu enggak?
1: Seberang Ulu kayaknya belum, Pak.
0: Itu ke ilir dulu.
1: Iya. Di KI sama di KM7 sih rencananya sudah nyari-nyari tempat kan kayak itu.
0: Ada rekanan kayak gitu rencananya belum tahu. Ada yang nawarkan? Kawan-kawan dari HIPMI itu.
1: Sebenarnya enak kerja sendirian, Pak. Biar enggak terikat dengan uang, Pak.
0: Iya, ya untungnya bisa.
1: Kita dewe. Iya, benar, Pak.
0: Ya lah, kalau itu kita bakal break dokin ya dan kita bakal nanya-nanya nih sebabnya si Agus Irawan ini punya usaha lain yang apa Agus? Agus?
1: Kita ada batu bata, Pak. Ada laundry juga. Sekarang lagi ngerambah ke bimbel sama sekolah paket, Pak.
0: Masih kalau hidup kali?
1: Iya.
0: Oke. Oke, kita akan lanjut di obrolan-obrolan lainnya di program Teras UMKM pada hari mantap di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Masih bersama kami di Teras UMKM Perumpat RRI Palembang.

Cebice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya dulur, kita lanjut kembali 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kita lanjut kembali dengan program obrolan teras UMKM ya, bersama narasumber kita ada Agus Irawan, seorang pacar kata ke pengusaha muda lah ya, karena tergabung dari HIPMI Kota Palembang dan memiliki beberapa usaha. Di antaranya tadi kita ngobrol pertama tadi Seblak Rahayu, dan kali ini setelah Seblak nanti kita akan masuk lagi Seblak di air ya. Kita ngomong mengenai usaha ini ya. Yang barusan tadi telepon juga caknya sudah banyak berderang dering nih, minta batu bata. Iya. Batu bata ini kalau musim hujan susah kering.
1: Susah kering, Wak. Jadi pertama bahan bakunya susah, Wak.
0: Ya.
1: Karena kan tempat itu becek, Wak.
0: Ya.
1: Tanah itu kan masih merah-merah galau kan. Ya, jadi ya, kalau mobil dump truck itu lewat enggak pacak, Wak. Nah, jadi agak tersendat dikit.
0: Tembawa batu bata tadi.
1: Jadi kalau di kalau pas lagi musim hujan, apalagi hujan tiap hari ini, Wak ya.
0: Iya.
1: Naik, Wak, batu tuh, Wak.
0: Jadi kalau jemurnya pas hujan di mana?
1: Kita
0: bawa tenda.
1: Kita kan ada atapnya, Wak, itu. Ah, iya. Pakai atap dia. Ya, nyemur ya, Wak.
0: Tapi udah lama ya. Lama jadi.
1: Jadi lama, Wak. Aturannya 3 mingguan, Wak, selesai, Wak. Maksudnya 3 mingguan kami sudah bakar kayak itu. Ini jadi sebulan lebih, Wak, dia, Wak.
0: Itu yang buat lama.
1: Iya, Wak, karena agak lambat keringnya, Wak.
0: Jenis batu bata apa yang di sana?
1: Kita jual batu bata jumbo yang besar itu, Wak, ya.
0: Ya.
1: Sama batu bata kecil. Nah, kalau bata bata jumbo itu 8 lubangnya. Nah, kalau yang kecil itu yang 4, yang kecil ada yang kecil.
0: Oh,
1: nah,
0: iya,
1: itu.
0: Sekarang lagi rame sih yang batu bata besar.
1: Iya, batu bata jumbo gitu nyebutnya.
0: Biar cepat dia Terus konsumen kita di mana, Pak, itu?
1: Konsumen kita itu jual ke masyarakat umum juga langsung. Terus ke pemerintahan juga. Terus ke kalau ke perumahan belum, Wak, gua. Kalau perumahan tuh agak lama bayar.
0: Pengalamannya.
1: Kadang 4 bulan baru bayar.
0: Tapi kan bukan pengalaman ditipu bulan.
1: Bukan, ya? bukan. Pernah sekali masuk lamunin, Wak, dibayar, Wak.
0: Oh, tapi ado lah ya.
1: Tapi ado.
0: Cuma lama.
1: Karena memang mereka pakai tempo, pakai termin-termin cik itu, Wak. Jadi memang lama lemak langsung ke masyarakat atau ke
0: agen-agen.
1: Agen langsung, Wak.
0: Okay.
1: Langsung kadang memang ada tempo juga paling 2 hari kayak itu, Wak, dibayar langsung kan.
0: Iya. Batu bata itu berapa jenis warna sih, Bang?
1: Sebenarnya sama bae, Wak. Dia tuh ada warna putih, Wak, putih agak kemerah-merahan.
0: Tanah putih.
1: Ada yang warna merah nian, Wak.
0: Bukan dicat warna merah.
1: Bukan. Itu memang tanahnya nian. Sebenarnya sama bae itu, Wak. Iya, kadang buat yang merah, kadang buat yang putih, dak kate permintaan pasti itu, Wak.
0: Yang paling bagus keras merah.
1: Merah yang paling
0: karena keras. Harganya beda ya.
1: Harganya sama sebenarnya.
0: Sama
1: bae.
0: Terus tingkat apa namanya kekeringannya itu paling cepat mana kalau dari putih merah tuh ya hitam itu?
1: Kalau untuk kering dijemur, Wak, hitam agak lebih cepat dia, Wak.
0: Dan katik di tanah putih tuh tanahnya.
1: Tanah hitam tuh sebenarnya dia tidak bagus, Wak, ya. Untuk dibuat apa batu bata, Wak. Karena dianya tidak kuat, Wak. Jadi kalau kita hempas sih kalau sudah jadi, Wak.
0: Rapuh
1: dia, Wak. Jadi
0: walaupun dibakar.
1: Iya, benar, Wak. Kalau misalnya tanah merah dicampur, dia bagusnya tuh tanah merah dicampur dengan tanah hitam, Wak.
0: Oh, untuk ngelekatnya.
1: Benar.
0: Kalau hitam tadi apa dia kemampuannya kalau selain rapuh?
1: Sebenarnya kalau misalnya cepet tanah kering. Hitam tuh agak untung di kami sebenarnya, Wak, ya. Tapi rugi di pembeli karena dia enggak kuat, Wak. Yang pertama, Wak, kalau dibakar dia lebih enteng, Wak. Aturannya kami butuhnya 2 mobil jadi 1 mobil, Wak. Nah, tanah hitam, Wak, kelebihannya, tapi dia agak kurang kuat, Wak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus dicampur.
0: Tidak disarankan lah ya.
1: Iya, benar. Jadi ya enggak laku juga sebenarnya, Wak. Ini
0: kalau nak beli dewek silakan ya.
1: Iya,
0: nak mesen kan ya.
1: Iya,
0: tapi tidak disarankan.
1: Iya, benar-benar.
0: Untuk misalnya untuk makai dewek gitu. Dan kalau tanah merah atau tanah olahan yang di talang betutu itu di wilayah mana biasa?
1: Kita ada di Pangkalan Benteng, Wak. Perbatasan talang betutu dengan Pangkalan Benteng. Ya.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Yo, diatur nih, Cek.
2: Nah, dari Cik Nadia,
0: Cik Doa. Di wilayah kita nih, Talang Betutu, he.
1: Suka bangun.
0: Ya, jadi mungkin kalau bisa nak bangun rumah kan sebetulnya.
1: Kami pokoknya lebih murah lah dari Depot.
0: Langsung jiwa bisnis. Wilayah suka bangun deket.
1: Bedanya 300-400 ribuan semobil itu jauh.
0: Pasti lah ngambil sano galung suka bangun.
2: Iya, mudah-mudahan ada rezekinya ya kalau memang nak bangun kayak gitu.
1: Amin, amin.
0: Masih kan depan tuh tanah kosong kan?
2: Masih banyak
0: di sini. Iya, buat ini nak buat apa kamar kan.
2: sih, tapi punya uang sih.
0: Oh iya iya.
2: Iya. Iya.
0: Bayar tanya enggak, Pak?
2: Ya, sama Cik Agus ya.
0: Cik Agus. Masih bujang enggak, Cik? Iya.
2: Masih bujang ya Agus ini?
1: Masih bujang, Bu.
0: Oh. Agak iya. Mbak ya.
1: Oh, Mbak, Mbak.
2: Iya.
0: Lah tuh udah manggil Bu.
2: Iya. Baca itu ya. Gadis nanya dengan bujang,
1: Mbak. Nah. Oh, gadis hasil. Iya.
2: Oh, iya, nih? Kami ini dengar dari tadi. Yeah. Nah, cuman baru pengen ditanya. Nah, kalau ini sudah lewat ya bahasan sebelah tadi.
0: Tidak apa-apa, nanti tanya
2: sebelah. Ya. Nah, kalau apa tadi variannya sudah. Mm-hmm. Kalau bahan-bahan sudah pasti bahan-bahan yang terbaik lah yang dipilih kan.
0: Pernah makan sebelah? Nah,
2: ya pernah lah Cik Dola.
0: Iya.
2: Apa dia maksud Cik Dola nanya saya?
0: Tidak, maksudnya itu yang Mak Mano kan diceritakan level berapa gitu.
2: Iya, sebelah. Pada umumnya lah kalau yeah. Levelnya sih yang sedang-sedang saja ya
0: cewek. Yang nggak sebagai cabai.
2: Iya. Terus. Jadi yang nggak ditanya gitu. Ini kan banyak kadang-kadang mau nak ngerayui apa momen-momen spesial lah, ulang tahun, apa arisan, kayak itu kan. Nah kalau di sebelah Rahayu Dewe itu nyedio ke paketan nggak? Nah misalnya paketan untuk ulang tahun atau paketan untuk arisan.

0: gitu kan, bukan yeah. main susahnya kan, dari nyari
1: oh, iya, iya.
0: siswa, mempertahankan siswa, kayak itu kan. Setelah pernah ngerasainya, nah ini karena Cik Agus ini kan banyak usahanya tadi yeah. kan, macam-macam. Nah itu Cik mana cara, mungkin bisa berbagi tips ya untuk yang wong-wong yang mungkin pengen buka usaha ataupun yang sedang jalani, kayak itu kan, dengan usaha yang banyak. Yang pertama,
1: yeah.
0: apa nih yang sih tipsnya apa? Untuk membangkitkan rasa percaya diri kita, apalagi kalau kita dari nol ya. Mungkin kalau usaha Cik Agus ini mungkin dari nol apa turunan? Kalau turun kan lemah ya.
1: Kita ya, tanyakan ya. Tanyakan.
0: Aku yeah. juga sih, dolar. Iya. Kalau yang turunan kan cuma tinggal teruskan. Nah, yeah. tapi kalau yang baru mulai dari nol, apa nih yang Cik itu nah, tipsnya?
1: Tipsnya.
0: Supaya kita tuh ada rasa yeah. keyakinan untuk yeah. buka usaha.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus yang selanjutnya, kami tidak borongan kalau nanyain, tidak
1: apa-apa cek dolar. Kebanyak tinggi kok, bingung.
0: Cik lagi, dengan menjalankan usaha yang banyak-banyak cek ini, cek mana supaya usaha itu galau-galau bisa stabil galau di jalan nih cek itu. Nah, itu baik pertanyaannya.
1: Oke lah kalau itu, terima kasih yo. Stabilnya ya, oke ya. Iya. Ya. Ya. Jangan lupa mampir kaki ya ke Talang Betutu ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Cek,
1: makanya
0: cek dolang
1: ngajak
0: aku.
1: Boleh, kayak gue apa hampir gitu.
0: Iya, iyalah. Mungkin itu be pertanyaannya yeah. atas jawabannya kayak. Iya, kami ucapkan terima kasih.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk Cik Agus supaya doanya semoga usahanya semakin lancar, semakin amin. Sukses kedepannya
2: amin.
0: Ya.
2: Amin, amin mbak.
0: Amin.
1: Iya.
0: Yeah. Untuk Cik dolang.
1: Iya.
0: Cuma kebahagiaan terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ikut ingat masih.
2: Insya Allah.
1: Ya,
2: kakek diinget-inget ya. Jadi pertanyaan pertama tadi ada paket enggak, Wak?
1: Ya.
2: Kalau untuk paket kita belum ada, Wak, ya. Tapi kita kalau pesanannya banyak pasti kita kasih diskon, Wak.
1: Ya.
2: Bisa juga langsung ke lokasi kami atau kami antar apa namanya pesanannya berapa puluh atau berapa ratus kayak itu kan porsinya kan kayak itu.
1: Ya.
2: Pasti misal dari harga 12 ya kami turun nih kayak itu kan. Karena kami juga lihat kuantitas ya, Wak. Berapa banyaknya kan?
1: Pernah kejadian abang mesen banyak itu?
2: Pernah Wak kemarin dari MDP misalnya cek itu. Kemarin ada itu sekitar tidak Mak. Wak, mereka tuh cak gabungan cek itu Wak. Jadi misalnya nah untuk masang makan siang Wak. Nah, mesen kayak itu Wak. Tapi mereka bergabung kayak itu Wak. Biar gratis ongkir Wak.
1: Biar sekitar 20 lah
2: Wak. Iya, kemarin ada pesanan ini. Sekitar 50-an Wak.
1: Oh, banyak juga ya.
2: 2 atau 3 hari yang lalu itu Wak.
1: Oke. Terus lanjut dengan tadi belum ada paket atau tempat yang makan di sana pecah dipakai untuk rame-rame gitu.
2: Boleh, boleh Pak, bisa di situ Pak.
1: Luas juga.
2: Luas juga Pak, lumayan. Okay. Cukup untuk rame-rame.
1: Yeah.
2: Terus apa lagi Pak tadi
1: yang mana melakukan ke rangkaian bisnis banyak ini? Ada juga apalagi mempertahankan bimbel tadi.
2: Oh iya. Benar Pak. Jadi kalau aku Pak pakai tangan kanan Pak. Jadi setiap usaha itu kita
1: asisten.
2: Yo. Aduh, yang megang masing-masing, Wak. Kalau di laundry aku itu ada namanya Wati, Wak, ya. Kalau Incaknya lagi denger wongnya nih.
1: Iya, denger Wati, Wati.
2: Ada Wati, Wak. Jadi dia koordinator untuk laundry-laundry itu, Wak. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang mendesak, Wak, baru kita turun, Wak.
1: Laundry berapa cabang?
2: 3, Wak, kita, Wak.
1: Masih 3,
2: yang kemarin lah.
1: Okay. Terus?
2: Nah, kalau misalnya ada, apa namanya? Ada yang mendesak atau memang yang penting nian, kita turun, Wak. Tapi itulah, Wak, susahnya, Wak. Kita tuh nak nentu ke tangan koordinator Wak, koordinator kita tuh itu yang susah Wak, nyari uangnya Wak, yang jujur nih Cik itu Wak. Nah, itu yang susah Wak. Yeah. Terus di sebelah itu ada ipar namanya Ita, dia yang jadi koordinatornya
1: gitu.
2: Nah, sebelahnya ipar itu kalau ada apa-apa di dia aja itu kan.
1: Baru sih ke tempat ya.
2: Iya.
1: Terus
2: kalau di Batu Bata ada namanya Sri Wak.
1: Sri, nah, dengar juga Sri nih.
2: Caknya lagi ngurus lagi Batu Bata nih.
1: Tadi sama barusan di WA
2: nah itu ya dia yang ngurus si Batu Bata tadi Wak. Jadi untuk mempertahankannya tadi Wak, kita harus ada tangan kanan Wak. Kalau kita galau enggak bisa Wak.
1: Kalau bimbel pegang dewek.
2: Pegang dewek kalau bimbel.
1: Di mana tempatnya?
2: Di bimbel itu di dekat rumah juga, di Talang Betutu juga ada.
1: Oke. Banyak yang pelajar ikut.
2: Kita kalau di bimbel itu Wak susah diguru kalau aku Wak. Karena pernah kejadian Wak ya. Guru kami kan 3 Wak. Itu izin galau 2 Wak. Kita lagi ada di Palembang juga Wak. Barengan izinnya tuh. Nah, itu yang bingung tuh.
1: Jadi dan libur ke?
2: Sampai dapat komplain Wak. Kami kan bayar kok kok enggak ada gurunya sih itu nah. Nah, itu sih
1: memang harus ada cadangan itu.
2: Harusnya Wak, dan mereka juga harusnya lebih bertanggung jawab ya.
1: Iya.
2: Karena mereka tuh dadakan Wak. Hari ini ngomongnya kan harusnya cari pengganti kan harusnya. Rupanya mereka juga enggak.
1: Dan kejadian seperti ini sudah diantisipasi lagi ya, kalau misalnya sudah siapkan ya, dikasih tahu juga kan,
2: benar,
1: jangan sampai terjadi ya.
2: Jangan sampai terjadi.

0: jadi lagi lah. Iya. Itu jadi pelajaran kita juga, Wak, ya.
1: Iya, iya.
0: Benar-benar.
1: Iya, benar-benar.
0: Pokoknya kalau misal untuk mempertahankan itu harus ada tangan kanan kita, Wak.
1: Asisten ya.
0: Asisten.
1: Sama agenda kerja lah.
0: Iya, benar, Wak.
1: Program kerja, agenda kerja.
0: Benar, benar.
1: Apanya itu jadi apa ya? Jadi masukan juga.
0: Yang susah nih kalau omset turun, Wak.
1: Jadi ngomongin gaji wong.
0: itu
1: malah kesedihnya.
0: Jadi di laundry itu kan pernah omset turun kan. Jadi kutekan nih si Wati. Cawan Wati ini Wati. Cawan aku nak gaji kalian. Jadi aku kena galak lah untuk usaha lain. Apa duit lain untuk usaha ini.
1: Iya. Mungkin kembali tadi sebab ada promosi-promosi lah ya mungkin ya. Ada
0: bener.
1: Mungkin cuci 5 kilo gak ngerti 1 kilo.
0: Iya gitu. Benar-benar, Wak. Nah,
1: itu modal bisa dipakai.
0: Kami tuh promosi kami cek ini, Wak. Cucian pasti bersih. Kalau tidak bersih, kami cuci gratis lagi, cek itu, Wak.
1: Oh.
0: Pasti dijamin bersih, cek itu, Wak.
1: Tapi kan bersih standarnya laundry kan?
0: Iya, benar.
1: Bukan. Ada juga yang pakai tangan.
0: Kami kalau misalnya dia minta apa namanya treatment khusus, Wak, namanya, Wak. Artinya misalnya ada noda kayak itu. Iya. Ya, kami paling naik ke harga kiluannya. Atau misalnya nodanya terlalu banyak, Wak, itu kami buat satuan kayak itu, Wak.
1: Iya. Jadi pokoknya agak beda lah dengan harga tempat lain.
0: Harga normal, iya benar, benar, benar, Wak.
1: Oke, bersaing lah dengan harga lain lah pokoknya.
0: Benar, benar, benar, Wak.
1: Oke, galau-galau yang pengen bergabung silakan kami undang untuk ngobrol bersama Agus Irawan yang selaku owner dari Sebelah Rahayu dan juga beberapa usaha lainnya. Dan yang pastinya dengan tema kita ya jajanan tradisional dengan kemasan kekinian atau modern yang digemari galau-galau kalangan. Apalah kira-kira masukan untuk para pelaku usaha ya, UMKM ya, yang pecat dari kata ke yang mengolah jajanan tradisional nih Gus. Kalau selama Agus nyingok tempat-tempat usaha gitu.
0: Saran weh.
1: Iya.
0: Yo, kalau sarannya ya tetap semangat weh.
1: Iya.
0: Tetap semangat naik turun UMKM itu biasa, Wak.
1: Iya.
0: Pas lagi turun ya pas lagi naik kita harus saving weh. Takutnya pas lagi turun, Wak. Nah, kita ada tetap pegangan gitu, ya. Jadi artinya kalau misal pun kita lagi rame, lagi banyak pesanan itu, ya jangan boros-boros. Kalau bisa sih, duit masuk kita buka, kita putar ke lagi, Wak. Kita putar ke, lagi kayak itu. Kayak aku ini batu bata, Wak. Itu kan ada 3 ini. Ini bentar lagi aku, ya lah sudah mesen kayu juga sudah. Nak buka 4. Jadi aku tuh setiap dapat duit, Wak, ya.
1: Maksudnya kayu untuk buka 4 tempatnya.
0: Untuk buat lagi, sikok lagi.
1: Bangsalnya.
0: Bangsalnya. Jadi aku tuh kalau misalnya megang duit cak 30-40 langsung buka lagi, Wak. Jadi duit itu tidak bertahan di ATM aku tuh sebenarnya. Kalau ditanya.
1: Tapi kalau galau punya dewek,
0: punya dewek,
1: bukan dibantu oleh kawan-kawan.
0: Tidak, tidak punya dewek, Wak. Aku tuh sih sifatnya sih itu, Wak. Jadi misalnya ada duit, duit nganggur, Wak, ya. Langsung kubuka, cak itu, Wak.
1: Tidak apa namanya boros di pengeluaran untuk pribadi lah, Mie.
0: Iya, benar.
1: Kalau banyak uang ini kan dapat duit dikit ya beli kendaraan
0: nih
1: bagus-bagus
0: kan.
1: Ya. Tapi kalau baca beli kendaraan ya untuk pick up untuk pengendaraan apa truk gitu ya. Ya bagusnya jadi punya dewek kan.
0: Iya benar benar.
1: Tidak nyewa lagi. Dan itu mungkin investasi juga dengannya kan. Sekarang sudah mulai 3 bangsal.
0: Sekarang 3 bangsal.
1: Oke. Okay. Terus ada rencana buka buat lagi baru.
0: Buat lagi.
1: Di tempat yang sama itu.
0: Beda tempat, Wak. Tapi satu kawasan tetap di Talang
1: Agak Gajung. Jauh-jauh.
0: Agak jauh-jauh. Paling enggak jauhnya sih, Wak, paling 10-15 menit lah.
1: Satu bangsal itu berapa bata bisa diproduksi sebulan?
0: Sebenarnya tergantung besar kecilnya bangsal, Wak. Itu kalau di tempat aku paling kecilnya sekitar 40.000. 40.000 batu kecil kalau dijumboin 10.000 dia, Wak.
1: 40.000. Kan pegawainya cuma 2 paling ini.
0: Satu bangsal. Iya, dua.
1: Kan? Bisa 40.000 itu.
0: Iya, 40.000.
1: Sebulan.
0: Lebih kurang sebulan, Wak, ya.
1: Nampak cepat gawe itu.
0: Iya, soalnya itu kan dia lah dari kecil, Wak.
1: Sampai malam gawe. Apa?
0: Udah. Iya, sampai sore sih, Wak, mereka.
1: Jadi
0: dari kecil kan mereka sudah begawe-begawe. Uang daerah situ kan penghasilan di Talang Betutu kan rata-rata mungkin 80%, Wak, aku sebut, Wak. Dari batu bata.
1: Oke.
0: Okay. Jadi uangnya sudah pengalaman
1: kan. Termasuk aku juga kecil-kecil sana, kan?
0: Iya, kecil juga sudah jadi kuli batu bata lah. Jadi sekarang lanjut nih.
1: Dari sekolah tuh sudah ngambil upah.
0: Iya, dari SD, Wak, sudah ngunjal-ngunjal masa ya. Ngunjal-ngunjal bata aja itu.
1: Nah, ini kan ditanya sama Cek Nadia tadi bahwa keturunan apa tanjakan tadi.
0: Mm-mm.
1: Ya pastinya itu dari awal dari nolian.
0: Itu kita kan ada basic walaupun kita bukan pemilik usaha, Wak. Kita punya pengetahuan tentang batu bata itu, Wak. Jadi kita sudah ada apa namanya? Tinggal ganti posisi, Wak, dari kan, pegawai jadi yang punya aja itu, Wak.
1: Oke. Okay. Itu kan batu bata yang awal bisnis pertama. Yang pertama sekali.
0: Iya, pertama sekali batu bata.
1: Sebelumnya pegawai.
0: Sebelumnya pegawai, ada modal langsung ke usaha.
1: Oh, sudah gitu. Sekarang total sekarang usahanian.
0: Iya, usahanian.
1: Tidak lagi pegawai belum.
0: 100% sudah.
1: Nah, jadi tanya teman dia tadi bahwa apakah ini dari turunan? Ternyata dari awal usaha dewe.
0: Usaha dewe.
1: Dari bukan nol, meneruskan ya. Usaha bapak.
0: Bukan, Wak.
1: Jadi awalnya Sikobangsal.
0: Sikobangsal awalnya.
1: Itu di ke rumah.
0: Di Talang di,
1: lebih jauh lagi.
0: Di Pangkalan Benteng.
1: Oh, dari rumah ke Pangkalan Benteng jauh.
0: Sekitar 15 menit, Wak.
1: 15 menit. Tapi kecil-kecil main di Pangkalan Benteng.
0: Kecil-kecilnya yo keliling-keliling Talang Tutu, Talang Pangkalan Benteng, Wak. Nyari unjalan juga. Oh, iya. Nyari unjalan untuk apa namanya?
1: Berapa dulu, Gus?
0: Kalau dulu,
1: Wak. Balik sekolah kan?
0: Iya, balik sekolah. Kalau dulu, Wak, enggak ada. Batu jumbo ini belum ada dulu tuh. Sekarang lah baru cak 10 tahun lah weh. Baru ada.
1: Kalau dulu ya.
0: Sekarang lemak wak uang unjal-unjal. Dapat sehari 100.000 udah kecil weh. 100.000 dapat. Kalau aku dulu udah mati aku. Lemaknya mereka sekarang weh. Artinya weh satu batu bata tuh weh dibuat 4 wak, dikali 4. Padahal memang aslinya 3 sebenarnya, tapi hitungannya 4.
1: Tapi itu kan sama kan?
0: Sama.
1: Yang upahnya itu.
0: Jadi mereka dikali 4 wak. Jadi misalnya 1.000 dapat 1.000 batu bata jumbo nih. Dikali 4, 4.000 jadi. 4.000 kali 10.000 jadi, Wak. Lah 40.000. Kadang 40.000 kan. Nah, kadang tuh dapat 3.000 mereka seharian ya.
1: Paling dapet kecil 40.000.
0: Apanya, Wak?
1: Upahnya. Ngangkatnya.
0: Paling kecil 10.000 paling kecil.
1: 10.000 enggak upahnya.
0: 10.000 per 1.000 batu bata.
1: Per 1.000.
0: Batu bata, ya. Iya. Tapi hitungannya satu bata itu empat, Wak.
1: Oh.
0: Kan batu bata jumbo, batu-batu. Nah, hitungannya 4, Wak. Karena dibuat dari kecil kan.
1: Benar-benar.
0: Jadi kali 4 dianya. Misal dapat 1.000 berarti 4.000 kan, Wak?
1: Iya, iya.
0: Nah, harga 1.000 itu ngunjal, Wak, 10.000, Wak.
1: Iya.
0: Paling dikit, paling paling kecil. Soalnya ada yang 15.000 juga kalau jaraknya agak jauh dikit.
1: Tapi dari kan kendak budak-budak tuh dewek kan ladas, ya.
0: Iya, Wak.
1: Bukan tiap hari.
0: Aku tuh mandengi. Aku tuh mandengi aku dengan yang dulu, Kalau dulu kami kan batu-batu kecil tuh, jadi lama, Wak. Karena kan satu batu bata jumbo itu sebenarnya 3 kan. Kenapa dikali 4? Itu namanya. Ame kok tuh kan kali 4.
1: Iya, udah. Jadi sekarang lebih lemak lah
0: gitu. Lebih lemak om gawe-gawenya kan.
1: Nah, dulu kan melok-melok cah itu kan untuk sekolah ya?
0: Iya, untuk
1: sekolah jajan.
0: Jajan sekolah.
1: Ya. Sekolah juga pakai
0: duitnya? Duit itu lah.
1: Iya, beli buku.
0: Iya, duit itu lah.
1: Jadi terbantu lah ya?
0: Terbantu.
1: Oke.
0: Okay. Sampai dulu tuh bisa juga lah bantu-bantu orang tua kayak gitu kan. Iya, walaupun
1: jadi dikit-dikit. Entrepreneur tuh sudah kecil namanya. Ada sebelumnya jualan-jualan apa juga di SMP SMA?
0: Kalau jualan belum, baru sudah selesai apa namanya? Kemarin itu kan begawinya kan digital marketing, Wak. Pas lah jadi tak tahu cak mana cara jualan kan gitu
1: nah, Wak. Sudah selesai kuliah lah.
0: Iya, benar.
1: Tapi terpikir kan setelah bekerja akhirnya pengen ada usaha.
0: Benar.
1: Ya. Apa kira-kira gerangan kedepannya nih, harapannya, dan mungkin ada usaha lainnya rencana siapa tahu selain buka cabang-cabang lainnya?
0: Pengennya sudah ini, Pak, buka usaha, maksudnya nambah cabang, Wak. Nambah cabang di sebelah ini, Wak. Ya. Karena menurut aku prospeknya prospeknya lebih bagus sih.
1: Ya.
0: Malah ada usaha lain malah nak kututup. Karena memang untung, Wak. Cuman kita tuh kan usaha milih yang prospeknya lebih bagus dan untungnya lebih besar, Wak. Ngapain kita jalani usaha kalau untungnya kecil, Wak?
1: Betul.
0: Nambah-nambah gawe gitu, Wak. Ibaratnya gawenya banyak, Wak. Tapi untungnya dikit, weh. Lebih lama kita tutup dah sih, Wak.
1: Benar.
0: Nah, itu, Wak. Jadi ada yang nak aku tutup, ada yang nak aku tambah jadi ini, Wak.
1: Oke. Jadi next time kalau misalnya ada kemajuan dari usahanya, kita akan ngajak ngobrol lagi.
0: Amin, Wak.
1: Amin. Sudah di penghujung program dan sudah harapannya luar biasa.
0: Amin.
1: Cabang-cabang di mana-mana
0: ya,
1: dan juga bisa buka peluang pekerjaan untuk orang lain.
0: Iya, benar.
1: Iya, peluang pekerjaan ya. Terima kasih Gus sudah ngomong-ngobrol sini. Walaupun kita juga agak penesan tapi ada isinya nih.
0: Iya, bismillah,
1: Wak. Semangat ya. Dan semoga apa yang dilakukan ya berkah ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Gus. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dulu galau-galau bersama Agus Irawan kita sudah ngobrol-ngobrol. Beliau adalah pelaku usaha dan juga dari pemilik Sebelah Rahayu yang tentunya sudah banyak wawasan juga informasi dan juga pengalaman yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah motivasi untuk lebih baik lagi. Dulu kita lanjut kembali untuk program acara selanjutnya di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
3: Encik Bice, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ya, dua orang sudah terdengar berdoa azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya, dan kami tugas pada hari ini mewakili pimpinan staf karyawan Karawati RI Palembang ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita di hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dulu kita isi kembali dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi. Ada satu lagu yang saat kita kembali di program Luguler, lagu-lagu daerah baik itu Sumsel dan juga Nusantara.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, Lur, kita lanjut kembali dengan hiburan dan informasi. Dan diantaranya untuk informasi selanjutnya kami kutip dari eri.co.id. Di mana untuk belanja online yang bijak di era flash sale ya. Di mana anak muda harus cerdas mengatur pengeluaran. Nah, perkembangan teknologi digital membuat aktivitas belanja semakin mudah, bukan hanya melalui genggaman tangan. Berbagai platform e-commerce kini menghadirkan promo besar. Di antaranya ada flash sale, gratis ongkir, hingga diskon terbatas yang menarik perhatian masyarakat, khususnya kalangan anak-anak muda atau budak muda. Namun di balik banyaknya penawaran menarik, masyarakat diimbau tetap bijak supaya tidak terjebak perilaku konsumtif. Kalau flash sale menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling diminati karena menawarkan rego murah dalam waktu yang singkat, tidak sedikit pengguna rela menunggu waktu tertentu demi mendapatkan barang incarannya dengan harga yang murah. Sayangnya, kondisi ini sering membuat pembeli terburu-buru mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya. Dan pengamat gaya hidup digital menilai, tren belanja online mainnya hari perlu disikapi secara cerdas, terutama oleh generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan marketplace. Banyak wong akhirnya membeli barangnya hanya karena tergiur diskon, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Selain itu, maraknya promo juga dapat memicu pengeluaran berlebihan jika tidak disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik. Kemudian sistem pembayaran digital seperti ya bayar dulu, bayar nanti, beli atau belilah dahulu ya, atau disebut pay later, dan juga cicilan instan juga dinilai perlu digunakan secara hati-hati atau bijak, tidak menimbulkan masalah finansial di kemudian hari. Dan masyarakat disarankan membuat daftar kebutuhan sebelum berbelanja serta membandingkan rego produk dari beberapa toko untuk menghindari pembelian impulsif. Pembeli juga perlu memastikan keamanan toko online dan membaca ulasan produk dan memeriksa kualitas barang sebelum melakukan transaksi. Di sisi lain, tren belanja online sebenarnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Banyak pelaku UMKM kini mampu memasarkan produknya secara luas melalui platform daring dan menjangkau konsumennya dari berbagai daerah. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih tema dengan digital e-commerce ya di program Hiburan Informasi. Dan kali ini, mampukan promosi digital bertahan di tengah persaingan ketat? Dan tentunya kami kembali kulik ya, atau kutip dari re.co.id, kali ini dari Malabo. Promosi digital terus menjadi pilihan utama usaha dalam memasarkan produk dan jasa di era teknologi. Namun, meningkatnya jumlah pengguna platform digital juga memicu persaingan dan semakin ketatnya antar pelaku bisnis, di mana berbagai kanal digital seperti media sosial, situs web, dan juga platform e-commerce dimanfaatkan untuk menjangkau konsumen secara luas. Kemudahan akses serta kemampuan menargetkan pasar sebagai spesifik menjadi keunggulan utama promosi untuk digital dibandingkan dengan metode konvensional. Dan di sisi lain, persaingan yang tinggi menuntut pelaku usaha untuk lebih kreatif dalam menyajikan konten promosi, inovasi dan bentuk visual, narasi dan hingga strategis pemasaran menjadi faktor penting untuk menarik perhatian konsumen di tengah banjirnya informasi. Selain itu, pemanfaatan data dan analitik juga menjadi kunci dalam menentukan efektivitas promosi digital. Pelaku usaha pasca mengevaluasi kinerja kampanye atau promosi secara real time dan menyesuaikan strategi penyesuaian atau sesuaian dengan perilaku konsumen. Ya, dulu kita lanjut kembali Hiburan dan Informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI.

bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegol nih, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Satu lagu kembali kami putarkan. Setelah juga kita akan bergabung bersama Perompak Jakarta guna mengikuti siaran berjaringan Nusantara untuk edisi hari ini. Yang kita akan membahas nantinya ada musik angklung dan juga para pemerhati juga penggerak untuk melestarikan musik angklung yang ada di Jawa Barat. Terus kita lanjut kembali. Kali Indra Gumai dengan Kelapo Gading.

0: Abang Poh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan arena ring tinju dan skate park di kolong flyover Pasar Rebo Ciracas Jakarta Timur Senin kemarin. Fasilitas ini dihadirkan sebagai ruang kreativitas positif bagi anak muda sekaligus strategi pemerintah untuk menekan angka tawuran yang selama ini marak di Jakarta Timur. Pramono mengapresiasi upaya jajaran Pemkot Jakarta Timur untuk merangkul kelompok-kelompok pemuda yang kerap terlibat tawuran tersebut, sebab setelah fasilitas ini tersedia, angka tawuran di Jakarta Timur dilaporkan menurun signifikan.
1: Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Gianyar Bali mendorong perpustakaan daerah di wilayah setempat bertransformasi menjadi berbasis teknologi informasi dan teknologi komunikasi guna memberikan nilai tambah layanan publik. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Putu Eka Susanti, mengatakan perpustakaan bukan lagi sekadar tempat untuk menyimpan buku, tapi juga berubah menjadi wahana pengembangan kreativitas agar relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

104 FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat, dimanapun Anda berada.
2: Siang hari ini kita udah terhubung ya dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Perempat ya, keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena abis makan mencabe nih Abang Po punten. Ya. Iya. Ya abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Perempat Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya.
4: Halo, sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah. Wah, luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih, Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya. Pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu, Mas.
1: Adem terus juga sumeringah teh kayak eta apa namanya? Narasumbernya sudah hadir di Perempat Bandung.
4: Betul, Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya, Kang Beni ya?
4: Iya, kali ini kita akan membahas

0: Kerudungnya belum pernah dan
1: megang sih pernah.
0: Megang ya? Pernah.
1: Megang dong pernah.
0: Enggak bisa takut salah-salah.
1: Enggak bisa.
0: Yeah. Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Benny?
2: Oke. Okay. Ini langsung saja kita perkenalannya
0: Teh. Boleh.
2: Silakan Teh.
3: Hai, assalamualaikum. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Siang Teteh.
3: Kita dari komunitas Kias Bambu Aku. Saya sama Aliska dan
2: saya Novi. Liska dan Teh Novi.
0: Teh Novi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
2: Oh, iya.
0: Teh Novi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah. Ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Benny, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya Teh Novi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Benny. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
2: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
0: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen nelfon di Perompat Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Benny untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
2: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
0: Badan Neng Lia ini namanya.
1: Kita Neng Lia.
2: Neng Lia. Iya.
1: Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik, Kang.
2: Baik, kaum dangu pendengar. Kalau kami di sini nih di Bandung, sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
0: Oke.
2: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
3: Bisa. Nih, hatur
2: nuhun juga. Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini. Tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
3: semingguan yang lalu.
2: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
0: Kegiatan apa tuh?
2: Kegiatan
3: festival musik angklung
0: tingkat
3: PK dan SD se-Jawa
2: Barat.
0: Oh berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya, SD ngumpul ya.
2: Ngumpul, iya, betul.
0: Waduh,
2: iya, kemarin banget tuh. Itu yang datang berapa banyak gitu Teh?
3: Yang datang kalau
2: pesertanya saja.
3: Pesertanya saja sampai
0: 3600. Banyak banget itu.
3: 3600 tuh TK SD aja ya, belum bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya.
2: Jadi di luar itu.
3: Peserta siswanya itu ada 3600-an ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Baik.
1: Mantap. Nah, baik.
2: Begitu Bang, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
1: ahlinya ya
2: sebagai organizernya ya, organizernya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
3: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
1: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
2: Iya.
3: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita, hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil, nah itu yang menyiapkan semuanya.
2: Oh, yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya, sejauh yang Teteh alami saat ini, kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa, ini bisa nggak Teh disebutin seperti itu Teh?
3: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
2: Satu
3: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
2: Satu ensemble
3: gitu ya. Lebih enak terdengar yang mana?
2: lebih enak yang
1: bareng-bareng,
2: banyak,
1: yang banyak.
2: Oke.
3: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
2: Tidak ada istilah individu gitu
3: yang mana. Musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ,
2: baik.
3: Ada drumnya di situ,

0: banyak ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik aklungnya sendiri nggak bisa nih, kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
0: terus dari awal sampai akhir. Do sama egoisnya bunyi terus atau re-nya bunyi terus, nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu, apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu, kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
2: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
0: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung, ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya, itu akan merusak keseluruhannya. Nah,
2: jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi, jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini, belajar angklung gitu ya, cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya Teh ya.
0: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi.
2: Tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
0: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
2: Baik.
0: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
2: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
0: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu, kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
2: Iya, bisa.
0: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
2: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya, dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo, katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
3: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
2: Menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu? Pernah gitu? Atau sering justru?
0: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu, saya pernah tampil, tapi memang kendalanya gitu ya di lini, karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu
2: ya.
0: Mungkin sedikit mengurangi khidmatnya musik.
2: Baik, Teh Liska, gaung angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas angklung dan angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
0: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Kita akan bisa, kita juga gak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
2: Yeah. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
0: Amin. Masih terus berjuang ya.
2: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya. Dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga Bang Jo. Yang bermain angklung dari lansia juga, ada komunitasnya gitu ya?
0: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai
3: kursi roda
0: ke panggungnya
1: bermain. Oh, wah, saking cintanya sama angklung ya.
0: Iya. Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya.
1: Wah.
0: Jam 8 malam gitu ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan angklungnya, memainkan angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasan, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati. Gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
2: Iya, sudah sudah sepuh mah, ah sudah diam saja di rumah gitu.
0: Nah, yang lagi viral sekarang teh bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya, betul.
3: Benar, tahu aja ya.
2: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa ya produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya.
2: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
0: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
2: Ini PR banget ya. Cepat ingat,
0: tapi nggak lama. Kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat, lupa lagi.
2: Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau ya tampil dengan
1: lansia? Mau tampil gimana itu?
2: Latihannya ekstra Bang Jo katanya.
0: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
2: Kalis kan Novi dan juga Bang Jo ini tampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon, gimana nih kita?
1: Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh. Iya.
2: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
4: Siang.
2: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
2: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
4: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
3: Silakan.
4: Itu udah terkenal, udah nggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu di Bandung, jadi ciri khas alat musik Bandung. Nah, pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu?
1: Oke. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
2: Sekolah ya, Oma ya.
1: Baik. Iya.
4: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
2: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi, terima penelpon.
1: Boleh satu lagi.
2: Halo, Kang Beni. Selamat siang, Sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
4: Selamat siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Pak Lia ya.
1: Iya, silakan Cegu, langsung Cegu.
4: Iya, ada Kang Damu ya panggilnya ya.
2: Aku Beni.
1: Oke,
2: ya. Sampes.
4: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Ini tim kreatif Kiss Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Saya main angklungnya di mana sih, pentas tapi di sekolah dulu.
2: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
4: Ya kan. Jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau enggak benar-benar menguasai.
2: Telis kan sama Tenovi.
4: Ini kan ini di festival angklung dari Bandung ya.
2: Betul.
4: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah, pertanyaannya buat
5: sesuai di dua nih, jadi seperti yang aku kan adalah timbul pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat, dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung, gitu. Dan setiap angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
2: Iya, betul.
5: Cipta sebuah lagu ya.
0: Iya, iya.
5: Seperti apa filosofi angklung?
2: Oh, filosofinya.
1: Oh, oke.
5: Yang ketoroyan dan kerjasama. Dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bandung kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
2: Oke.
5: Okay.
2: Baik.
5: Semoga Barisan Budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
0: Betul.
5: Representative of the
0: sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
2: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
5: Begini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
0: Baik.
5: Dirakit jadi barang.
2: Cakep.
5: Penyaku kurang sarakan.
2: Cakep.
5: Merek aja inajen luhur.
0: Cakep.
5: Nusantara
0: nu luhur.
2: Yeah, ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
0: Iya.
5: Jadi ya kalau budaya Nusantara, dia menjelaskan
2: bagian timur.
0: Iya.
1: Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Silakan. Direspon dulu.
2: Langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja Kang.
2: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
0: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bandung kota angklung.
2: Iya.
0: Di kota Bandung sendiri, kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah.
2: Jadi
0: bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok.
1: Mulok wajib,
0: mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya. Pengertian mulok angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai mulok wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
2: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
0: Diajarkan gitu sejak dini ya.
2: Jadi
0: selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran. Sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
2: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
0: Dari Tangerang.
2: Tangerang juga sama ya.
0: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
2: Baik, terbukti ya.
0: Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
2: Oke, baik. Di pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol.
2: Sudah disampaikan ya.
0: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Yeah. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia NKRI. Itu juga angklung filosofinya. Dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, yeah, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
2: Punya tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
0: Tapi dari Bhinneka Tunggal Ika.
2: Wow, gitu. Ya seru banget. Nah ini kalau misalnya belajar angklung, apakah harus punya skill gitu?
0: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta, bisa main angklung langsung nih.
1: Bisa ya.
2: Praktis langsung bisa nih Bang.
0: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
2: Iya betul.
0: Bisa.
2: Nah ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siap. Yang meskipun memang baru mengenal angklung, seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
0: Bisa. Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
1: Siap boleh.
0: Nanti kalau main-main ini kita main angklung bareng.
2: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
2: Beni. Boleh silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu. Yeah.
6: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi
6: ya.
1: Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang mulok ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
6: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung pemersatu bangsa, udah disebut juga tadi ya.
6: Iya betul, beberapa percayaan sebenarnya udah dijawab ya. Mungkin yang belum
1: penambahan aja nih. Kang Beni, Tenovi dan juga Teliska gitu. Ya. Mangga.
2: Oke. Bang Jo, nampaknya sudah banyak yang antri nih pengen bertanya.
1: Oh ya udah, boleh satu lagi telepon kita angkat.
2: Kita coba terima lagi.
1: Boleh.
2: Telepon berikutnya. Halo, selamat siang. Sampurasun.
7: Siang, Rampok.
2: Waduh.
1: Pun. Ya pun,
2: Waalaikumsalam.
0: So, hai.
2: Orang Lampung nih. Kabarnya gimana, Bang?
7: Wawai.
2: Wah. Sehat ya. Baik. Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
7: Ya, ke Jakarta dulu lah.
2: Oh, boleh. Silakan. Boleh di... Pun.
1: Ya pun.
6: Ya pun.
1: Gak kedengeran ini, putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
7: Oh, yaudah, suara
2: ya, silakan Bang Edo.
7: Teteh-teteh yang cantik.
2: Mm-hmm.

0: Makasih Bang Edo.
1: Ya, makasih Bang Edo, terima kasih. Pun,
0: ya pun ya,
1: jauh-jauh. Ya. Oke, okay. Tadi ada 3 pertanyaan, 2 yeah. pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
2: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya, bagaimana?
0: Iya, betul.
2: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang dua lagi teh angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
1: Bisa masuk ya.
2: Bisa masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya Damina Tilada.
1: Pentatonis itu ya.
2: Pentatonis Damina Tilada kepanjangannya teh ada Minangka Pranataning Laras.
1: Itu ternyata ada artinya.
3: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
1: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
0: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
2: Damina Tilada ada Minangka Pranataning Laras itu. Artinya okay. kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang Damina Tilada. Nah, walaupun kita punya Damina Tilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
1: Bisa masuk ya,
2: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya
4: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
2: DJ ada.
4: Iya, lagi hits banget itu.
2: Kit DJ musik angklung pertama, bukan patutnya kalau pertama-tama tuh yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
1: Oh iya. Betul.
2: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya. Angklung sebagai pemersatu gitu.
1: Kayak tabrakan secara harmoni lagu.
2: Iya.
1: Tidak berubah ya teh ya.
2: Iya.
1: Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung.
2: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya. Itu
1: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
2: Sentuhan. Ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ, kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya. Di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya atau ininya, sudah banyak musik angklung itu digunakan.
1: Baik. Ini ada pesan masuk juga sama Bang Jo.
0: Boleh.
1: Kita coba.
2: Alhamdulillah.
1: Langsung tanya. Ya, ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini.
2: Itu ya tantangannya, sebetulnya tantangan terbesar itu kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak okelah kita bilang K-pop, kita bilang boy band, tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada ya, ada ada Babenjo ya, ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita.
1: Itu
2: ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan gitu.
1: Gitu ya tantangannya. Semoga saja bermunculan ya.
2: Amin.
1: Jadi seorang musisi dan band ya.
2: Karena

0: ini bisa kita punya slogan ya. Kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
1: Ngangkleng
2: apa tuh artinya?
0: Itu kita bukan berlayar, apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung gitu tuh, traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik saung angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi-praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Bukan cuma ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu tuh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmatin.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh, atau harus ada perhatian, ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu di dalamnya bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik, Teliska dan juga Tenovi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
3: Iya,
1: betul. Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
3: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Iya, boleh kita angkat ya
2: dulu ya.
3: Halo Prompas, assalamualaikum.
4: Prompas Marauda Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, selamat
3: siang. Cece Ayu, silakan langsung
4: ya. Oke, Prompas RI Bandung, assalamualaikum. Selamat siang.
1: Selamat siang juga
4: ya, aku sama ketehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Ke pertanyaannya lebih ke, kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelang atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan? Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa, bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya ya.
2: Tapi salah satunya. Juga,
3: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik sasando juga. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Indonesia kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin ya, malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya jadi salah satu ya. Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Baik, nah ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi ya, saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Jadi,
0: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah, melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini, betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia gitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
0: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi
0: musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera
0: boleh. Kolaborasi. Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, yeah, festival seru, musik Nusantara.
2: Ya? Asik.
0: Boleh juga boleh tuh. Main-main buat kontak-kontak kita ada IG kita ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska Tehanovi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: untuk banget malah
1: iya tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama Kang ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah. Bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pemanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Kan
0: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya seorang musisinya saja yang di yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini tapi ini istri-istrinya semuanya yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
3: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Siap-siap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu.
2: Oh gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
2: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
3: Okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
2: Lebih melek ya terhadap sama kebudayaan yang ada gitu.
3: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjung.

0: Ya lho, kembali kita dengan program Besanjo. Silakan yang pengen bergabung di 0711351656. Halo, Besanjo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Cik Adi ya?
1: Iya, Cik.
0: Tumben HP tak berdengar denging. Lagi sehat HP ini.
1: Tidak, memang tak berdengar nih.
0: Hai, lemak ngobrol tak berdengar nih. Kalau berdengar, lemak tak nyaman gitu. Iya, sehat aja.
1: Alhamdulillah sakit.
0: Sakit?
1: Sehat je.
0: Oh sehat. Bangun tidur cek soal.
1: Tidak guling-guling aja.
0: Mas, habis apa sikit sampai jalan guling-guling. Sadar sampai jalan. Iya. Nah lagu apa cek?
1: Lagu Nusantara kita cek.
0: Yo.
1: Oh lagu apa? Ingin? Oh lagu Padang cek.
0: Gabung.
1: Nah, pulanglah udah.
0: Ah, jangan salah gaku eh. Lah sudah Cik Adi duluan. Bukan. Cik Adi duluan yang nyapa minta lagu Padang ya, minta lagi ya.
1: Oh,
0: udah
1: iya. Ini baik,
0: udah ini. Tidak biar biarlah. Hah? Biar sudah.
1: Sudah jadi.
0: Tidak apa. Santai. Tidak, maksudnya kalau ada yang sikok sudah ini tidak lagi. Oke, di sesi berikutnya. Biar kena daerah lain yo. Ayo. Itu aja. Hati-hati ya.
1: Iya,
0: Cik. Lagi lemah-lemah tidur dibangun nih.
1: Enggak, Cik.
0: Tidur lagi dong. Tidur lagi di kursi sofa kami tuh. Kasih. Tidur lagi di kursi sofa kami depan tuh. Iya. Selanjutnya numpang tidur. Enggak,
1: Cik. Menunggu sini. Itu lah itu.
0: Ayolah.
1: Iya, itu aja.
0: Makasih yo. Yuk.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang kunjung Besanjo. Bang tidur. Lihat tuh dia pengen Besanjo sini ya. Kalau belum ada kita dengar lagu ya. Silakan di 0711351656. Halo, assalamualaikum Besanjo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Terima kasih, Cik Wadalah.
0: Cik Robi, suara besarnya nih.
2: Suara apa?
0: Lagi berubah juga Cik yang HP nih.
2: Tidak, Cik Wadalah, HP-nya lagi error ini.
0: Oh, tadi Cik Adi tak berdenging ini suara besar ya?
2: Iya, dari HP-nya. Kalau HP-nya kecil, suara gitu.
0: Iya, ya. Bayar lagu apa nih, Bi?
2: Lagu apa lah ya? Lagu Termonitor ya.
0: Termonitor.
2: Para monitor kedua.
0: Apa lagi itu judulnya? Tor monitor. Apa judul asli itu lagunya? Tor monitor.
2: Enggak tahu judul asli apa dia. Monitor apa tor monitor apa
0: itu? Ya, pokoknya kami cari ke. Ya.
2: Cari ke itu dulu
0: coba. Iya, coba cari.
2: Pernah minum dulu.
0: Nah, berapa jam minumnya?
2: Oh, ini banyak potnya
0: lah. Iyalah, sehat.
2: Yang hangat.
0: Hah?
2: Yang hangat.
0: Iya masa yang panas kan? Jangan. Mecet.
2: Melepuh.
0: Melepuh.
2: Badan melepuh. Tidak pula melepuh.
0: Iya. Caknya belum ada sih. Kita cek dulu ya. Bentar.
2: Belum ada?
0: Tidak, yang di komentar sebelah nih.
2: Komentar sikoknya apa sih? Agak sikoknya ke sikoknya lagi.
0: No, nomor ketiga cek.
2: Banyak komputer
0: ya Pak. Banyak punya uang.
2: Bahan pegangan kamu tuh
0: Pak. Lain. Oke okay, siap.
2: Mana wadalah, sana wadalah.
0: Dingin di ruang ngasih.
2: Oh, di ruang, di luar. Tanahnya ini di dalam, yang panasnya wadalah.
0: Iya.
2: Woi, ampun. Bukua ini.
0: Woi, lap, bawa jangan lupa.
2: Pegang ngasih bumbu.
0: Ada.
2: Oke.
0: Ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikok lagi lah kalau macam itu ya. Diaturi. Yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Halo, Wadola.
0: Yo, halo.
3: Apa kabar?
0: Baik. Dengan siapa ini?
3: Sama yang di pelaju.
0: Yang pelaju siapa itu?
3: Siapa aja boleh.
0: Ah, berubah gak lo suara kamu nih, settingannya?
3: Hah?
0: Sisi ya, suaranya berubah juga.
3: Iya.
0: Sisi.
3: Kenapa lo masih nambah imut ya?
0: Siapa?
3: suaranya tambah imut ya.
0: Aku.
3: Suara wanita tambah merdu deh.
0: Masa sih?
3: Iya dong.
0: Iya. Iya, kalau dipuji nyampak aku.
3: Padahal lagi apa?
0: Lagi megang-megang komputer.
3: Jangan dipegang. Taruh kopi di situ, kecapa
0: ya,
3: deh.
0: Di kamar, oke. Oke lah kalau itu. Nah, lagu apa sih?
3: Lagu ini Bella, Gadis Palembang, Tami Sahar.
0: Gadis Palembang, baik.
3: Iya. Kirimnya buat seluruh keluarga besar Bandara Sriwijaya, wes. Salam sayang dibagi rata, wes.
0: Oke lah kalau itu.
3: Terima kasih ya. Ya
0: sama-sama yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ini lagunya nih? Oke. Oke. Kalau begitu kita datang ke lagu dulu ya, dari permintaan dari pendengar ya di program Besanjo.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Ya Allah, pola mengemampat suara budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali bersanjur sesi yang kedua. Yang pengen bersanjur di perempat silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, selamat siang bersanjur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ya, apa kabar Cik Dola?
0: Baik, oi.
1: Alhamdulillah, Cik Dola panas nian Cik di luar ini tadi Cik.
0: Cik suara kenalin. Halo. Siapa nih Cik?
1: Mutus-mutus Cik Dola suaranya nih.
0: Siapa nih? Halo.
1: Halo. Lang- ini baik Cik, aku nih buru-buru Cik, langsung ke lagunya baik Cik ya.
0: Siapa nih?
1: Lagunya halo. Ini baik Cik.
0: Halo, halo.
1: Apa?
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, siapa nih?
1: Ini Cik Dola, tak kenal sama aku. Ini suaranya... Cik Pausan.
0: Oh Cik Pausan, suaranya buru-buru bagal sih kamu tuh.
1: Mungkin mixernya apa, Cik? Makin muda apa makin mungkin ini Cik?
0: Iya, mungkin gara-gara mixer tadi kotak-katik sama tenisi mungkin agak berubah jadi suaranya lebih merdu. Ayo
1: nah, langsung ke lagunya baca.
0: Lagu apa Cik Pausan? Kan? Lagu apa?
1: Ini lagunya apa ini namanya?
0: Apa yuk?
1: Kecapi makanan kerobak Cik.
0: Macam mabuk ya. Ayo makanan kerobak.
1: Ya buat Cik Dolanya, selamat tugas sampai tuntas Cik ya.
0: Yo.
1: Ya, oh ya ini aku bawa oleh-oleh Cik ini kebetulan. Yo. Aku tadi.
0: Dari mana?
1: Baru sudah ini mampir ke warung makan nih Cik Ado ini ya Cik ya.
0: Dari
1: sini ya.
0: Ya bungkusan ya.
1: Iya.
0: Oh
1: ya,
0: masih hangat ya. Masih hangat.
1: Oh, ini juga ada tadi aku.
0: Masih hangat enggak?
1: Gawa ini juga Cik, apa?
0: Iya iya.
1: Kopi
0: ya.
1: Ini Cik ya.
0: Iya iya.
1: Ini juga.
0: Iya iya iya.
1: Ya, aku nak balik dulu Cik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Pausan ya. Ceknya tak nyambung ya. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Yang penting sudah tertangkap ya, pengen dengar ke lagu Kecapi Makanan Gerong. Halo, assalamualaikum, Sanjo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Nah, bayu dah tu.
2: Halo, assalamualaikum, Bang.
0: Dengan siapa nih?
2: Dengan Pak Zubari di Teluk Kaji.
0: Hai, kenapa baru masuk? Kemarin ke mana-mana
2: apa
0: kemarin.
2: Kabar, Mang?
0: Iya, jatuh lagi.
2: Oh, kecil ini aja suara dia.
0: Iya, itu lah makanya talu alu tadi. Oke lah.
2: Iya.
0: Iya.
2: Apa kabar, Cek?
0: Baik,
2: weh. Masuk ini laram, apa belum pagi ini?
0: Hah? Halo? Halo?
2: Langsung ke lagu, Bay. Aku pulsa aku nak dikinian lagi.
0: Iya, iya, dah tadi lagu apa?
2: Tau. Lagunya ini Jalo Kerep kalau.
0: Jalo Kerep Cik Aro ini lagi ya di Mali. Oke, okay, ya.
2: Kirim-kirim buat yang masuk-masuk tadi gal dari A sampai Z. Dari Z sampai A kena waktu ini masih ini.
0: Iya, iya, iya.
2: Si pagi.
0: Siang.
2: Nah, buat ini Cik.
0: Yeah.
2: Kan semoga saya selalu kan pada keluarga.
0: Selama, ya.
2: Mau makan makanlah dulu.
0: Iya, diatur. Tinggal
2: dulu mana ada yang masuk belakang aku ni. Jangan di, jangan diangkat makan.
0: Iya, iya, iya.
2: Yo, jangan diangkat dan masukin.
0: Yo.
2: Mati kalah dulu, nambah lagu deh. Biarlah yang belakang tu sana masuk deh. Yo, dia memang dolar yo.
0: Yo, makasih yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surmat tiga terpenuhi masuk. Janganlah ya. Dia tu dia pengen bergabung di 0711351656 ya. Penelpon terakhir di sesi yang kedua. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, oke, okay, lambat. Halo. Oke, okay, putus ke ya. Lambat masuknya. Terputus tadi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
3: Di Sungai Lilin, Cek.
0: Cek Rudi.
3: Hah?
0: Cek Rudi ya?
3: Ah, iya, betul sekali, Cek.
0: Oke, okay, Cek Rudi, nanya lagu apa, Cek Rudi?
3: Minta dasuluan, Cek.
0: Hah?
3: Minta dasuluan.
0: Dasuluan.
3: Iya.
0: Oh, ini malah legal aja.
3: Itu apa sih ya?
0: Yo.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sesi lagu Edi Malik kalau kira keren ya. Iyalah kalau mah itu. Kita dendang ke lagu yang berikut ini untuk lagu kalau. Apa-apa kamu ambat suara budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Adek mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

0: Ya lur, kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dan program Pesanjur di sesi yang ketiga. Diaturi dor ya, pengen bergabung di 0711351656. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, terputus, ragu-ragu. Silakan Mang CBC dulur-dulur galau-galau yang pengen bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Aku tidak ragu-ragu, Cik Dola.
0: Kenapa?
1: Aku tidak ragu-ragu.
0: Ngomong deh, siapa yang ngomong ragu-ragu?
1: Tadi Cik Dola ngomong yang putus ragu-ragu.
0: Iya, namanya putus tadi.
1: Iya, aku tidak putus. Jadi aku tidak ragu-ragu.
0: Apa yang putus tadi?
1: Iya, bukan ragu-ragu itu. Mungkin malu-malu.
0: Iya. Nah, lagu apa?
1: Lagunya dari Eli Kasim.
0: Judulnya?
1: Lampu Togo.
0: Lampu Togo.
1: Hmm.
0: Ada kali ya?
1: Ada.
0: Ada.
1: Iya, kalau ada, ada.

0: Iya. Kalau yang pedasnian, pedasnian kurang. Kalau kepedas dah, enggak apa sih. Takutnya kepedasnian.
1: Jangan perlu makan cabenya, Bay. Hah? Jangan perlu makan cabenya, Bay.
0: Iya, cabai limau tahu sih kok.
1: Nah, ini juga salah kaprah ini.
0: Ayo. Aduh, ya, tapi enggak tahu siapa nyanyinya, bukan keterangannya lampu togo.
1: Iya.
0: Iya.
1: Eli Kasim yang nyanyinya.
0: Iya.
1: Iya. Ya terserah lah, kalau ada yang lain jadi. Yang penting judulnya Lampu Togo.
0: Iya.
1: Iya. Ya itu be, Cedol, Ay.
0: Iya. Itu be.
1: Lain kali kalau makan sebelah, jangan cabainya be yang dimakan.
0: Sebelah kiri, sebelah kanan ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Makasih, Cedol, Ay.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahai. Ahai. Cedol, tanya ahai. Halo, Assalamualaikum. Sekali lagi terima kasih, nomor sama ya, nanti kita akan telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cedol, ya,
0: dengan siapa di mana?
2: Betanyo.
0: Oh, yo.
2: Ah, dah pernah nanya lagi Cedol, siapa punya masuk lah nyaga lah.
0: Siapa nih?
2: Iya, orang ke dalam siapa. Walau kan alam cucu adalah dengan tenjeran.
0: Iya.
2: Rajin bertanya. Eli lah masuk belum?
0: Eli belum, dia lagi tidur.
2: Ah, dia ini sekolah aku ini, ini sekolah. Ini sekolah cedera lama.
0: Iya.
2: Nah, apa kabar cedera lah?
0: Baik, Pak. Iya lah.
2: Hanya anu ceriannya cari sore ini.
0: Uji siapa?
2: Uji aku.
0: Kelihatannya. Dengar lagu apa, Pak?
2: Minta lagu apa cedera lah? Minta lagu.
0: Lagu.
2: Ini budak, Pak.
0: Hah?
2: Tua mobi ini kuda.
0: Bayo.
2: Ya spesial untuk putera Banten pada sana. Kalau Eli, aduh dia masih cantik kalau lagi muda.
0: Iya.
2: Ah itu baca dalam.
0: Iyalah.
2: Aku cuma pesan itu tak kasih bawa nanti oleh cedera lah pesan jual.
0: Kaki ambil bayar batang pisang di belakang. Di belakang tu.
2: Di kosong balik bersih ya.
0: Iya. Di belakang tu ada batang pisang ambil bay.
2: Oh iya. Tapi dari atas tak ada di bawah ya Papu saya.
0: Tak apa, Papu batang pisang bawa bebat Papu itu.
2: Ah, jadi tak ada dari atas di bawah batang pisang, tak buahnya dia. Ya, itu aja, kalau bulan masuk pulau
0: aja. Iyalah.
2: Ya, terima kasih waktunya.
0: Ayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Caknya tak pacak lagi. Tapi kalau misalnya kesempatan lagunya pacak diputerke, itu puterke ya. Kirim Mbak ya, boleh. Kirim, minta Mbak lagi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cik Eli ya?
3: Iya, Mas.
0: Langsung lagunya lagu apa? Biar rumah diputer ke?
3: Lagu ini ya, Rantau dan Muka Jauh.
0: Ah, yang lain, Be.
3: Yang
0: tadi
3: lain
0: ada di Sumatera Barat.
3: Kering.
0: Sumatera Barat ya?
3: Dompet kering, Be.
0: Ada dompet kering, oke. Okay. Itu, Be, yo. Terima kasih. Iyo, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau itu. Lagunya kita sudah siapkan dan terima kasih atas minat kalau dengar-dengarnya. Minat dengar galau-galau ya. Dan di kesempatan Sriwijaya siang ya bersama Kulo Cedola. Sampai ketemu di lain kesempatan ya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain ini ada rekan-rekanannya akan melanjutkan program acara Sriwijaya sore dan malam.

0: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ingat perempat informasi, seringat dari perempat. Informasi berikutnya, Tumblr kini sudah menjadi tren gaya hidup di kalangan budak-budak muda, terutama Gen Z. Di tengah gaya hidup tersebut, penggunaan Tumblr pacak menjadi aksi diet plastik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan di berbagai kalangan. Dari keterangan pemerhati lingkungan, Nadia Andini, menjelaskan kondisi ini mirip dengan ramah lingkungan dengan penggunaan tote bag, Tumblr, dan juga merupakan kategori barang yang pacak dipakai kembali dan memiliki kesamaan, yaitu menciptakan zero waste lifestyle. Dan ia menjelaskan aksi diet plastik ini bisa dilakukan setiap hari. Hal ini membuat seorang terbiasa menuju gaya hidup minim sampah, maksud kami, untuk bumi yang lebih indah dengan menolak barang yang tidak perlu atau berpotensi menjadi sampah. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lapa-lapa keempat perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Selamat sore, dulur dimanapun berada ya, yang lagi aktivitasan atau lagi macet-macetan di jalan yang hari ini. Ya Allah, alang panasnya. Tapi tidak apa-apa, Cik Iwan bakal ngerewangin dulur dari jam 3 ini sampai jam 8 malam kaget ya. Di Sriwijaya sore, edisi Selasa 19 Mei 2026. Nah, tak biasa kalau sudah jam 3 sampai jam 5 ini kaget kita apa? Bepadu, bepinta lagu dangdut. Jadi buat dodolor yang nak bepinta lagu dangdut digoyori di 0711351656 atau lewat WA juga bisa di 0897788484. Kita langsung bae, sudah telepon lah bunyi-bunyi, kita angkat dulu nih. Halo, Bepadu.
2: Assalamualaikum, paket-paket.
1: Nah, paket aku ya. Aduh, Cak Mano ini Cek ya. Tak naruh duit.
2: Cak Mano, kami jauh-jauh datang dan dibayar ini.
1: Iya, Cak Mano ini, Aida.
2: Cak Mano, ayo.
1: COD kita. COD kita, Cek. Apa, Cak Mano ini? Apa tuker? Cak Mano. Tuker lagu bayar apa, Cek?
2: Nah, itu baru sip.
1: Oke. Nak lagu apa, Cek, Sisi?
2: Coba putar ke lagu ini, apa? Teman Sejati dari Revina.
1: Teman sejati dari Revina ya, oke. Salam-salamnya untuk siapa, Cek?
2: Kirim, ya.
1: Boleh.
2: Pak Ayah Sogari, ya. Pak Jemaah Akbar, sama Tante Alisa, ya. Bang Putra Bantan, sama Ibu. Pak Uzan, Irin, Rian, ya. Selamat sore, kalau bapak, ya. Kirim juga, punya Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing, ya. Punya Eli, Ermawati, yang ada di Gandus. Makan bola, ya, Misko. Ini yang Misko. Radioku mati. Kirim juga ya buatnya Robi ya. Buatnya Mang Aspin, Cik Asmi juga ya. Kirim lagi boleh?
1: Boleh, lanjut.
2: Oke, banyak-banyak ada apa ya?
1: Tak apa.
2: Buatnya Sahrul, Rara ya, Cik Ita, Nadia juga ya, sama sore ya. Buatnya Mang Adi Pitum ya, sama Mang Adi Sukarame juga. Andra sama Anggi juga ya. Mak Pipit, Banya Robi yang ada di Ramakasi, ya. Banya Rizwan yang ada di Bukit, ada Pak Darmawan juga di sana ya. Siapa lagi, Cian?
1: Siapa lagi? Mang Pet sudah, Mang Pet 2.
2: Nah, Wak Pet ya, selamat sore Wak Pet ya. Buatnya ini, siapa tuh? Mahelmi. Terus buatnya ini, siapa? Pian juga, terus siapa lagi ya? Tuh, inilah kalau masuk malah lupa aku.
1: Cain banyak nenek, kita sampai lupa deh, Wak ini.
2: Kirim lagi ya, banyak ini Bang Idham sama Peri Sungai Rotan juga ya. Totong juga di Sungai Lais. Aduh, siapa lagi? Mang Yus yang ada di jalur ya. Ya, pokoknya buat galau-galau be ya.
1: Oke deh.
2: Selamat sore be lah.
1: Selamat sore ya.
2: Ya. Kayaknya sudah nyam-nyam.
1: Sudah dong, tadi aku makan di rumah.
2: Oh, sudah ya?
1: Sudah aku.
2: Macet
1: sih. Iya, Dun.
2: Kirain mau pesan online gitu.
1: Tidak, aku kalau bisa makan di rumah, Cek. Biar hemat.
2: Kalau bisa makan jangan di rumah, makannya di piring.
1: Nah, itu iya sih. Kadang aku pakai di itu sih, Cek. Kadang di bungkus bungkus kertas, kadang bungkus daun pisang sih, Cek, kadang.
2: Oh, berarti ketahuan malas nyuci piring ya.
1: Iya, jadi langsung pluk buang ke.
2: Sudah galau aku dikirim ini, Cak Nyo ya.
1: Sudah galau deh, Cak Nyo.
2: Mohon maaf buat yang belum sempat dikirim ya.
1: Omong ke kalau yang enggak sempat dikirim masuk dulu coba ya.
2: Iya. Ini SMS bae ya.
1: Acak nian.
2: Ke nomor radio tapi jangan ke nomorku. Ini nah 8420 nih kalau miss call yang ke sini ke radio bae. Ya. 6020 nih nak kate gawe miss call bae.
1: 6020 siapa tuh nomor siapa?
2: Iya nomornya nih wong enggak miss call tuh kalau pacak masuk be ke radio ya senang.
1: Jadi langsung itu ya.
2: Iya. sampailah ke Lamongan kami kayak di ini Malang ini.
1: Turun katanya di demo ya.
2: Oke sih Cik Iman, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Sisi, di pelaju ya. Lanjut lagi nih telepon berikutnya kita sebelum azan asar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dengan Akbar di Rantabayu.
1: Nah, si Akbar, lama si Akbar dah berjumpa sama Cik Iwan ini.
3: Iya, keriting Cik Iwan.
1: Iya, agak itu ya, kita agak susah ya.
3: Iya, karena banyak pendengar kita sudah kan berbagi gitu kan.
1: Berbagi, tapi kalau tidak dapat dapat sore, malam. Iya, tidak?
3: Yang penting kami ini masih dengar.
1: Iya, sehat Cik Akbar?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Cik Akbar? Sehat, kan? Alhamdulillah gitu. Cek di sini nih. Dewean.
3: Yang itu mana Rasid?
1: Cek Rasid. Age, kita duet mautnya tuh yang pasti tuh Senin. Ih, duet maut. Uy. Dua racun kali kita dua. Uy, dah.
3: Baik.
1: Itu ya.
3: Lagunya ya.
1: Hati nyamuk.
3: Lagunya ini baik, Adu Buyung.
1: Adu Buyung.
3: Ya.
1: Salam untuk siapa nih?
3: Gadis. Banyak grup ya.
1: Iya.
3: Grup apa? Manis apa?
1: Adu Buyung. Manis Manja.
3: Iya, Gadis Manis Manja loh.
1: Iya.
3: Sisi lah.
1: Sisi.
3: Sisi dengan menguji sakon, menguji 135 Ayah Sobari, Banten, Pauzat, Irin, Rian, Marudi Sudirman. Sudah itu siapa? Pak Pendi Langkat Pendi Gasing. Sudah itu Pak Manap, Siti Aisyah, Imon Pribadi, Asma di Toramil, kan? Sudah itu apa lagi ya, Wapet, apa lagi, Eli Jandus, Andra, Adi Pitung, Adi Sukarame, Anggi juga, Mang Robi juga. Nah, apa lagi? Nah, ini hilang mulu jejak ini.
1: Hilang jejak.
3: Yang Yus Jalur. Ada Sarul dengan Rara juga kan. Ada Bang Simon Pribadi kan. Ada Bang Iwan Yeni, Iswan juga, Hendra Widodo, Nadia, Cak Sarah, Cak Ita kan. Cak Ami juga, Wapet. Udah Bang Bos. Udah tuh Mang Tian juga kan, Todong, Mang Helmi, GMI, Mang Tozai, galau-galau kan,
1: iya.
3: Sampai Z, ucapnya salam kompak selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Untuk Cik Iwan, ucapnya salam sehat,
1: amin.
3: Panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusannya, mudah akan jodohnya juga kan.
1: Amin.
3: Kalau balik hati-hati Cik.
1: Iya.
3: Iwan ya.
1: Agak pleset ya.
3: Oh iyalah, musim ini panas hari ini kan.
1: Oh, panasnya Cik memang.
3: Jam 8 lagi, macam hujan.
1: Duh, jangan Cik, agak weh nunggu nyampe rumah. Dak kok lu kita nak nyuci sendal sepatu terus ini.
3: Ya,
1: Cak atau Cak Rasid.
3: Jam 8 itu weh, jam 8:30 weh.
1: Lu nyampe rumah baru weh.
3: Iya, datang rumah kan.
1: Iya, baca nih.
3: Kan setengah jam itu.
1: Nyampe lah setengah jam.
3: Nah, itu weh lah untuknya. Coba ucapannya ya.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Cik Akbar di Rantau Bayur. Nah, lanjut lagi penelpon selanjutnya. Siapa nih? Halo.
4: Assalamualaikum Cik Iwan.
1: Waalaikumsalam Cik Asmi.
4: Apa kabar Cik?
1: Baik.
4: Langsung minta lagu Cik, ajan Cik.
1: Iya, payo. Lagu apa?
4: Minta lagu, ada tak Roma Irama Cik?
1: Yang mana?
4: Buta Cik, judulnya.
1: Oh, ada dong.
4: Ada ya?
1: Ada dong. Salamnya untuk siapa Cik?
4: Nah, kirim Cik. Ya, untuk Cik Akbar tadi dengan Cik Isa. Untuk Pak Ujan. Untuk Mang Pendi Gasing, untuk Mang Adi Sukarami, untuk Mang Adi Pitung, untuk Mang Indra Widodo, untuk Mang Iwan, untuk Nyonadia di Sukabangun, untuk Cik Ita, untuk Nyoriswan di Bukit Berbunga, untuk Dodong, untuk siapa lagi Cik Iwan?
1: Mang Pendi.
4: Untuk Bang Pendi Langkan, untuk Bang Ujuk 035, Bang Ujuk Sako, untuk Sisi tadi, ada Sisi lah masuk kan?
1: Lah masuk tadi Cik Sisi.
4: Nah, untuk Sisi, untuknya siapa lagi?
1: Siapa lagi lah ya?
4: Untuk Mang Yase. Mm-mm. Untuk ai galo-galo lah, Cek. Rara Sahrul.
1: Heeh.
4: Ya untuk galo-galo lah, Cek.
1: Oke deh.
4: Yo, Cek Akbar sudah. Nadia tadi yo masuklah Nadia.
1: Heeh.
4: Yo. Itu adik aku itu, Cek.
1: Yo.
4: Yo. Untuk Cik Ewan, mm-mm, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Terima kasih Cik Ewan ya.
1: Ya sama-sama Cik Asmi.
4: Ya, assalamualaikum Cik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dodor ya. Sudah tiga penelpon ini Cik Ewan tahan dulu, kaget kita habis ini nak azan asyar ya. Di pukul 15.23, nah setelah itu kita baru lanjut ke lagi dodor ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur. Baru baik kita dengar bersama azan asyar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau-galau untuk menunaikan ibadah sholat asyar, dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di Perompak RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

0: dari drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood. Tidur bentar, bisa kali ya?
1: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 8.4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dolore, balik lagi bersama Cik Ewan di Bepadu, pintar lagu dangdut ya. Baik, kita angkat telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Tetanggo Cik Ewan.
0: Tetanggo satu lu apa tiga lu nih?
1: Oh, satu lu Cik Ewan.
0: Satu lu Cik Ewan.
1: Aku harus cek serak serak becek kan satu lu.
0: Serak serak becek ya, iya Cik Ewan.
1: Apa kabar Cik Ewan?
0: Alhamdulillah baik.
1: Gitu. Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Cik Ewan, sehat ya.
1: Kangen namun tak mulai dengan Cik Ewan.
0: Iya.
1: Keriting Cik Ewan, banyak penggemar Cik Ewan ya.
0: Kebetulan memang Bepadu ini banyak penggemar ya, kalau Bepadu nih ya. Lagu Cek, nah lagu apa Cek, Cek Iwan?
1: Ah, lagu apalah ya.
0: Apalah.
1: Oh ya, aku terharu dengar lagu barusan Cek Asmi tadi ya.
0: Iya.
1: Lagu apa lemaknya? Oh, lagu ini Pak Cek Iwan.
0: Yang mana? 9
1: Lubuk, 9 Kolam.
0: 9 Lubuk, 9 Kolam ya?
1: Ah iya, Orang Sutra ya.
0: Nah,
1: kita kirim Cek Iwan ya.
0: Boleh, boleh.
1: Iwan lagi nyari-nyari ya, kita ngirim ya. Ada Mang Astin lagi miskol-miskol ya. Nah, bareng Cek Asminya tadi ya. Semoga sehat selalu ya. Ada lagi Sisi tadi ya.
0: Ada Cek Sisi tadi.
1: Di sisi kanan Cak tadi ya.
0: Baca dia.
1: Apa Sisi TV?
0: Sisi TV Cak yo.
1: Sisi TV Cak. Ada lagi Bakbar tadi ya. Aku monitor terus ya Wan. Itulah anak masuk atau kadang kritik. Jadi mau jebak bahasa sak kritik mau dengar aja jadilah kan.
0: Iya benar-benar.
1: Ada lagi Wapet kita aja Ewan ya?
0: Iya, ada Wapet.
1: Iya, Wapet kita selalu aktif monitor juga Wapet ini. Rating dia nak masuk. Ada juga Mang Rizwan kita di Bukit. Ada Riyak Sederman juga ya. Ada Robby kita aja Ewan. Lagi miskole-miskole ini. Ada Eli juga ya, anak beranak. Ada Pauzan kita aja Ewan ya.
0: Iya.
1: Eh, Cek Pauzan kan, Abang Pen Gasing ya, Abang Pen Langkan ya. Selalu aktif Abang Pen Langkan ya. Tidak di WA, tidak di telepon deh, ini boleh lah ya. Uju juga ya, Uju Sol. Uju 035 kalau tidak salah ya.
0: Iya, Uju 035.
1: Oh iya.
0: Sama Uju Sako.
1: Cici sudah tadi ya, Pak Sabari ya. Cek Yus Jalur ya. Cek Irin gitu ya, apa dia kabar lama tak dengar ya.
0: Iya lah lama nih.
1: Putra Banten gitu ya. Putra Banten, ada juga Cek Itas Nyalais ya. Untuk Nadia juga ya. Pinipin ya Cek ini, apa?
0: Tidak tahu kita.
1: Ada lagi Widodo ya. Widodo, ada juga Cek Pipit ya, di arah-arah sana ya, di Talbot ya. Ada Sahrul Bang Raranya, ada di Pitung gitu ya. Masuklah di Pitung. Belakangan Cek Ewan sana.
0: Iya.
1: Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarami juga ya. Ada juga Pak Sawal gitu Cek Ewan ya. Bang apa, Aldo itu. Lagi ada WA-nya di Aldo itu. Bang Nati, Jaga Raja, Mbak Wati ya. Yang ini Cek, apa? Mang Toza biasa monitor ya, Juni juga di Bajo. Ada Mang Helmi juga ya. Ada Pian juga, Talang Bala ya. Ayo galau-galau baca ya. Kecaknya lah terkirim. Yang belum, oh Yasin kita gitu aja ya. Iya Yasin, kalau tidak dikirim, panasan dia tuh. Ada Hendra Kayangan juga ya. Cobalah untuk Cek Ewan, untuk Bunda Leta mungkin lagi monitor juga ya. Untuk Cek Ewan, semoga sehat selalu. Baliknya hati-hati Cek Ewan ya.
0: Iya, mendak hati-hati Cek. Nyapa?
1: Pak Akbar tadi. Ya tahu, Cek Ewan hati-hati tak balik. Nah, tuh ada lubang di tumburnya kan, kalau bawa motor.
0: Nyapa? Nyapa gitu.
1: Taruh AA-nya nak nolonginnya kan. Iyalah, itu baik untuk Cek Ewan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon selanjutnya siapa? Halo. Halo.
2: Cepat, minta lagu dan
0: iya, dengan siapa? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dari Sungai Lais.
0: Sungai Lais, Cek Ita ya.
2: Iya,
0: betul. Cek sehat, Cek.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Cak mana Cek? Di Lais sekarang, Sungai Lais sekarang cuaca panas, hujan mendung?
2: Panas.
0: Oh, sama bae rupanya. kira enggak lain dikit Cek tenah.
2: Iya. Panas. Enggak tahu kalau ntar lagi hujan.
0: Jangan noh, kurang balik age. Banjir Palembang nih, sian aku.
2: Jangan pula dipindah ke banjir.
0: Cak, enggak baca Cek, kita dikit-dikit hujan nih. Banjir tuh lah Palembang nih. Enggak ngerti lagi aku.
2: Itulah.
0: Lah dekat jalur apa airnya lagi caknya?
2: Kalau dia nak hujan lah, tapi jangan terlalu bak neman
0: itu. Basa-basa dikit-dikit bae ya.
2: Kalau terlalu deras ya itulah bikin banjir.
0: Susah kasih ya.
2: Lama-lama.
0: Mak. Amruk gitu. Ayo Cek, lagu apa Cek? Nah, lagu apa?
2: Ini ya.
0: Dangdut.
2: Tidak milih.
0: Tidak, bela lah Cek. Cek tadi, Mbak.
2: Sudah, kalau Mbak itu pecah 1000 bela.
0: Pecah 1000 payo. Salamnya untuk siapa?
2: Tadi Mang Iwan
0: nih. Iya, Mang Iwan.
2: Nah, Mang Iwan tadi sama Cek. Ininya,
0: Minta
2: dulu, Yang tinggal ini Adik Pitung.
0: Adik Pitung, tetangga aku kalau itu.
2: Iya. Heeh. Sampai angin tadi dadanya, Ini tangannya sama aja. Ini apa Kartini? Sama Adik Alistanya, Oh, ini apa? Mang Rizwannya yang di bukit, Untuk Pak Darmawan juga, di bukit. Untuk Pak Asno di Kenten, Sama Cek Suarsonya, Untuk Cek Agus juga. Nah, Mang Harun di Mata Merah. Untuk Pak Asan yang di Tanah Mas, Barang Ibu dan sehat, Pak Bu. Juga Pak Jenderal juga sama Bu Siskanya. Untuk Cek Enak, Udah masuk belum dia?
0: Belum masuk Cek.
2: Belum, Yang di Suka Bandung satu,
0: Suka tidur.
2: Cek tak tahu pula Cek Istainya. Untuk Cek Asni, sama Cek Aspilnya, Yang di Waitam, Untuk Cici juga di Pelaju, Juni juga, Pelaju, Untuk ini Mojan, untuk Irinnya juga, untuk Cek Akbar yang juga sama Cek Alistanya, Untuk ini apa? Rara sama Sarol,
0: Oh iya sama Cek Sarol.
2: Untuk Cek Andi juga, Untuk ini siapa yang di Tanah apa tuh? Cek Aisyah, Sama Abang Simon, pribadi.
0: Jadi
2: Tidak minta lagu perkawinan dan nyanyi blorong.
0: Iya, nyanyi blorong terus bingung aku di mana nyarinya.
2: Memang disengaja nya itu tuh, Cek.
0: Nakal. Iya, nakal.
2: Untuk apa lagi?
0: Lagi lah.
2: Ini apa? Cek datingnya di rumah susun sama ini apa topiknya juga untuk Bapak Injinya sama Mama Itanya untuk galak-galak aja untuk ini untuk Pipi untuk Eli pokoknya galak-galak aja sampai terkecuali
0: deh
2: spesial untuk abangku pastinya sehat selalu lah
0: amin ya rabbal alamin
2: untuk Cek Yohan sebagian terima kasih baliknya hati-hati doain yang baik ya
0: amin ya rabbal alamin
2: sehat
0: Cek juga ya sehat selalu
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cek Ita Sungai Lais. Nah kita baca ke WA dulu nih ya. Ceknya lah banyak yang WA nih ada siapa nih kita dari Cek Hamzah Yusuf yang di Jambi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bepadu. Cek request lagu Bersinar Dalam Jiwa dari Paul Gayo. Salam untuk Cek Pauzan, Sisi, Sara, Yanti, Akbar, Rudi, Putra Banten, Cek Eli dan semua fans Perompet Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore. Semoga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari Hamzah Yusuf di Jambi. Oke, Cek Hamzah ya. Habis ini ada dari Mang Pen. Assalamualaikum Cek Iwan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Mang Pen. Minta puterkan lagu Ikan Dalam Kolam ya. Kirim salam untuk Pipit Talang Betutu, Dodong Sungai Lais, Babang Tampar Lampung, Mang Helmi, Mang Tozai, Pian Talang Balai, Asmi Aspin, Adi Pitung, Eli Gandus, Robi Senamo Gasing, Nadia Suka Bangun, Ani Kenten, Cek Ita Sungai Lais, Anggi Juni, Sisi Pelaju, Ibu Masito, Pak Darmawan, Wakpet, Hendra Kartini, Talang Jambe, Iwan Yeni Kertapati, Simon Pribadi, Aisyah, Bunda Arifin galo-galo baik. Buat Cek Yohan sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pen. Oke deh. Ini kita sudah siap ke dua lagu dari dua penelpon sama dua yang WA. Jangan kemana-mana. Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadion Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: yang aku beli
0: ini
1: itu lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih gitu
0: promo sih? Aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: 88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih di Pepadu bersama Coyon Dolore. Baik, kita angkat telepon lagi nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa ini, Cek?
0: Nggak tahu siapa.
1: Cek Mita bukan?
0: Bukan, ini Cek Yohan.
1: Oh, Cek ya.
0: Iya, ini dengan siapa?
1: Ini dari Mata Merah ini.
0: Oh, Mang Ujuk ya?
1: Mata Merah?
0: Mata Merah siapa ya? Lupa. Lupa, Cek? Siapa yo?
1: Harun.
0: Oh, Kyai Harun. Iya. Kyai Harun.
1: Sehat ya?
0: Sehat. Alhamdulillah, Kyai Harun. Dewek Cak Mano, sehat?
1: Alhamdulillah. Kalau bisa ngomong macam ini, berarti sehat.
0: Alhamdulillah juga, ya.
1: Berarti, kalau di studio itu, berarti sehat. Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Cak Mano?
1: Ada lagu permintaan ya?
0: Iya. Nak lagu apa ya, Kyai?
1: Lagu ano Mustika baik.
0: Mustika?
1: Ya.
0: Yang mana nih Mustika?
1: Dari Titik Sandora.
0: Titik Sandora. Ntar itu cari dulu ya, Cek.
1: Ya. Ya, kemapan ya bunyinya ya. Ya.
0: Titik Sandora Mustika. Oke, okay, ada.
1: Ada ya.
0: Salam-salam untuk siapa?
1: Galau-galau cuma eh.
0: Oke.
1: Okay. Iya, supaya di belakang cepat masuk.
0: Iya, oke okay deh.
1: Iya, ada kebahagiaan kan. Iya. Galau-galaunya yang dengarkan acara ini ya. Iya. Terima kasih sebelumnya ya.
0: Sama-sama, Kyai Harun.
1: Supaya sehat terus kamu ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya, di sini mah itu juga.
0: Pasti. Doa ke biar sehat ya, selalu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kyai Harun ya di Mato Merah. Lanjut lagi telepon selanjutnya. Halo.
2: Halo.
0: Dengan siapa di mano?
2: Bapak Adu.
0: Cek
2: Yohan, apa kabar?
0: Baik. Ini Cek Robi ya?
2: KTP.
0: Soalnya tahu.
2: Oke, sambal lah.
0: Sambal ayam geprek.
2: Oh, atau nih galak tak?
0: Galak. jauh, tak galak. Tak mau.
2: Dekat. Pro 1 ke sini dekat.
0: Pro 1. Jauh masih.
2: Dekat naik motor.
0: Tak bawa motor. Aku kan itu, aku kan bidadari, jadi aku pakai sayap.
2: Oh, nggak sayang
0: kawan. Iya.
2: Pas selendangnya kayak ketinggalan.
0: Alah, kecak jalan-jalannya.
2: Ya, maaf banget kayak selendang, nggak ada yang mana-mana lagi.
0: Nah, terkacup gitu. Uji kabar maaf tuh.
2: Maaf tuh ngalak deh, nggak ngincer bidadari ini kan, maaf
0: Iya. Laju.
2: Udah makan, Cewan. Udah makan.
0: Sudah. Siang tadi lah makan. Lapar lagi pulo ini.
2: Gak malam
0: tapi goyur wae mah.
2: Goyur wae lah.
0: Lagu Cek Robi nak lagu apa?
2: Ayo Tinting wae Cek.
0: Yang mana?
2: Pengen dengar Ayo Tinting yang apa ya? Yang Uyu, aku tak salah itu.
0: Uyu.
2: Uyu.
0: Apa ya? Tak tahu aku judul.
2: Wiwi dari.
0: Uyu. Coba kita cari dulu ya.
2: Ado tu Cek Yohan.
0: Itu judulnya ya?
2: Judulnya iya.
0: Oke.
2: Uyu. Katakan ya.
0: Uy.
2: O w i w gitu.
0: U. Mana sih? Tak ketemu u ini. Tak ketemu.
2: Ih, terus
0: gue
2: lagi. Wiu. Oh iya, wiu. Ada
0: lah gue aja pinting aja. Kate, gak ketemu, Cek.
2: Gak ketemu ya?
0: Iya.
2: Nah, nyelip akhirnya. Mau tersikoknya gak kate juga?
0: Kate, gak ketemu nih Ayu Ting-Tingnya. Wiu. Tatitut aslinya.
2: Ada tak?
0: Kate, tatitut, aduh.
2: Hah?
0: Tatitut.
2: Itu lagu Montreda lo.
0: Geboy Mujair, sambalado.
2: Kate, yuk.
0: Sudah dicari.
2: Lip pasti lagu tu. Mati wes.
0: Yang mana? Ya, apa?
2: Siti Badriah atau apa wes?
0: Sibat Sit. Badriah.
2: Siti Badriah.
0: Pipi Mimi video call aku nikah sama kamu terus aduh astagfirullah. Heboh Jangger, Parasik Cinto. Nasib orang lagi miskin lagi cantik, ini lagi cantik.
2: Semua lagi cantik itu saya.
0: Oke deh.
2: Iya.
0: Udah, salam-salam untuk siapa? Kirimnya.
2: Kirim buat Eli yang diganto saya. Buat Sisi, buat Ujo, buat Pak Akbar, Bang Putra Banten, Ayah Sobari, Bang Iwan di Ketapati tadi, Bang Hendra Widodo, Andra Anggi, Abi Pitung, Nadia, Pipit, Cik Reswan, Wat Wajan, Irin, Rian Sudirman, Ujuk Wasan 35, Bang Pen Nakan Dalam, Bang Pen Gasing ya. Buat apa lagi ya, buat Mang Adi sekarang nih. Putra Jalur, Putra Kelana. Terus buat Cita tadi ya. Buat Galo-galo
0: ya, oke deh.
2: Ucapannya selamat sore, selamat mau panas-panasan
0: cewek. Iya panas nian memang. Tidak.
2: Tak ampun tak dalam open ini cak.
0: Iya tidak nyala kenyonian memang.
2: Bekuah nih.
0: Dengan
2: nasi bumbu.
0: jadi apa pepes ya pepes.
2: Iya. Itu saya nih.
0: Oke deh Cek Robi. Amin.
2: Rezekinya untuk mudahkan segala urusan yang cewek.
0: Amin.
2: Makasih
0: Cewa. Ya sama-sama Cek Robi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih penelpon ketiga siapa lagi? Halo.
3: Halo, Bapak Du, gua bisa lagu dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dari Koyong Kito.
0: Koyong Adi Kito ya.
3: Koyong Adi Kito.
0: Suka rame ya?
3: Suka rame Cewan.
0: Suka rame berarti suka rame-rame kah?
3: Enggak sepi pokoknya ya.
0: Iya, enggak pernah sepi. Acak nian. Oi, dah. Koyong nih. Lagu Koyong lagu apa Koyong?
3: Lagu dari Ice Kesengawati weh.
0: Yang mana?
3: Badai Biru.
0: Badai Biru. Oke, salam-salamnya untuk siapa?
3: Biru kenian.
0: Salam-salamnya
3: untuk ini Pak Putra Banten, Pak Ujang. Ini apa Pak Sobari, Akbar, tadi Agni Akpino, terus ada siapa tadi yang masuk sisi ya? Ada Rizwan, ada Robi, ada ini Adi Pitung, ada ini apa Bang Simon sama Cek ininya Siti, Cek Siti. Terus ada Mang Iwan, Wapet, ada apa tadi Mang Yus Jalur, ada Bang Rudi, ada Mang Ujuk 035, Mang Ujuk masuk Mang Ujuk. Ada Mang ini Sisi sama Mang Ujuk sambutan. Terus ada siapa lagi? Ada Mang Pen dua-duanya. Terus ada Mang Jenal, ada Ibu Ida Arifin. Terus siapa? Pokoknya galau-galau ke Cewan ya.
0: Oke deh.
3: Ya, untuk Cewan, terima kasih waktunya. Sehat selalu Cewan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Ya, berarti balik ke Cewan.
0: Iya, hati kok.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Lanjut lagi nih kita buka ke WA dulu nih. Aduh dari Cek Aspin ini katanya nak salam-salam ya untuk Simon di Kertapati, Iwan di Kertapati, Adi Pitung Tiga Ulu, Widodo di Tanah Jambi, Akbar di Teluk Bayur, Fauzan Sisi spesial untuk Nadia di Sukabangun ucapannya. Salam sayang selalu, tolong puter ke lagu Pebinor dari Husni untuk Cek Yohan. Terima kasih. Kita cari ke dulu ya Cek lagunya ya. Terus ini ada dari siapa? Ini dari Mang Bus nih. Dari Bang Bus di Bukit Lamo yang tiada lain tiada bukan lagi nyobi bus iyo. Lagunya Gaun Merah Pita Alpia. Nyapa untuk Nadia, Iwan, Asmi, Aspin, Rizwan, Ita Sungai Lais. Untuk Cik Ewan tetaplah menjadi pribadi yang selalu dikagumi. Iya Pak. Amin ya Rabbal Alamin. Terus ini kita ada lagi WA dari Wakpet ya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wakpet. Nah, lagunya nih Kenyataan Rita S. Jackie Zima. Lagu ini buat pendengar Prompa. Semoga pada sehat-sehat galau. Buat bini Wakpet semoga cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Mau kasih Cik Ewan sama-sama. Baiklah, makanya itu kita udah endangkan dulu lagu yang tadi sambil Cik Ewan cari ke lagu-lagu requestan ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Prompa Suara Budaya Sumatera Selatan.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa

0: rasonyo buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
3: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Laporan ke Mampat, Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, kali ini kita sudah masuk di rompok kita, di plesir wisata lokal yang mana Cak Yon bakal ngasih informasi dan hiburan dulur. Nah, kali ini Cak Yon ada info tentang Kota Palembang ya, wisata. Nah, mungkin kali ini kita bakal ke wisata religi dulu dulur ya.

Kita tahu Palembang ini bukan cuma dikenal sebagai kota tertua di Nusantara, tapi juga memiliki jejak sejarah Islam yang sangat kuat melalui keberadaan masjid-masjid tuanya ya. Sebagai pusat Kesultanan Palembang Darussalam di masa lalu, kota kita ini nyimpen banyak peninggalan sejarah religi yang sampai ini hari itu masih berdiri kokoh dan menjadi daya tarik wisata sejarah maupun wisata religi. Ada 5 masjid tua yang menjadi simbol berkembangnya syariat Islam di Palembang Darussalam. Yang pertama tentu banyak pasti ini Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin I Jayawikromo yang merupakan masjid tertua di Palembang yang mulai dibangun pada tahun 1738 dan diresmikan tahun 1748. Masjid ini bukan cuma jadi tempat ibadah tetapi juga menjadi pusat interaksi sultan dengan masyarakatnya. Kemudian ada Masjid Kim Rogan di kawasan Muara Ogan yang dibangun sekitar tahun 1871 yang dikenal sebagai salah satu masjid tertua di Seberang Ulu. Lalu Masjid Lawang Kidul atau Masjid Mujahidin yang dibangun tahun 1881 serta Masjid Sungai Lumpur yang berdiri sejak tahun 1873 dan dikenal sebagai simbol keharmonisan masyarakat. Tak kalah menarik juga ada Masjid Al-Mahmudiyah atau Masjid Suro yang disebut sebagai Masjid Perjuangan dan memiliki nilai sejarah yang kuat bagi masyarakat Palembang. Dodorek, badan masjid-masjid tua ini menjadi bukti kalau Islam itu mengakar kuat dalam sejarah dan budaya Palembang sejak ratusan tahun lalu. Selain menjadi tempat ibadah, masjid-masjid ini juga menjadi destinasi wisata religi yang menyimpan cerita tentang kejayaan Palembang Darussalam. Mari bersama kita jago dan kenal warisan sejarah kota tercinta ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Karena setelah ini Cak Yon bakal ngasih info-info selanjutnya. Dan artikel tadi bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Mengenali 5 Masjid Tertua di Palembang Darussalam. Dore.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

84.4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan dulure. Jadi suasana Car Free Day di kota Palembang akhir pekan kemarin tuh terasa berbeda dan penuh nuansa nostalgia ya. Karena komunitas sepeda tua Indonesia atau KOSTI Sumatera Selatan tuh kembali menarik perhatian masyarakat dengan parade sepeda lawas dan busana khas tempo dulu. Dengan santai para anggota komunitas ini berkeliling kawasan Car Free Day sambil mengampanyakan gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Kehadiran mereka pun langsung menjadi pusat perhatian pengunjung yang penasaran jingok koleksi sepeda tua yang masih terawat sampai pagi hari. Banyak warga yang memanfaatkan momen ini untuk berfoto bersama sekaligus mengenal lebih dekat sejarah sepeda tradisional yang pernah populer di masanya. Ketua KOSTI Palembang Dadang mengatakan kegiatan Car Free Day ini bukan cuma tempat berolahraga tapi juga menjadi ruang interaksi masyarakat dan sarana memperkenalkan budaya serta pariwisata kepada generasi muda. Menariknya dulure, kehadiran komunitas sepeda tua ini juga menjadi media edukasi sejarah. Banyak anak muda yang sebelumnya belum kenal sepeda tua, sepeda lawas ini, kini jadi lebih tahu tentang budaya bersepeda tempo dulu. Selain menghadirkan hiburan, komunitas seperti KOSTI membuktikan bahwa hobi juga bisa jadi sarana pelestarian budaya dan mempererat kebersamaan di ruang publik. Semoga kegiatan positif Cak ini terus hadir dan menambah warna di kota Palembang tercinta ya. Jadi kita bisa tetap sehat, aktif, dan mencintai budaya lokal. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pendengar Proper RRI di mana berada. Sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib di pukul 18.00. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan surat Ar-Rum ayat 20-23 oleh Korea Royanatus Syarifah. Setelah itu akan kita dengar kebersama beduk dan azan maghrib sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 RRI Palembang.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera saja kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran untuk surat Ar-Rum ayat 20 hingga 23 yang dibacakan oleh Roynatus Syarifah dan diikuti Buduk dan Azam Maghrib untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dengan berkumandangnya beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami keluarga besar Radio Republik Indonesia mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk hari ini dan semoga amal ibadah kita hari ini dapat diterima oleh Allah SWT dalam keriduannya. Amin ya robbal alamin.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

0: gerakan anak milenial.
1: Jaga budaya Indonesia.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulu Rewe balik lagi bersama Cik Ewandi. Adat budaya kita yang mana Cik Ewandi bakal ngasih hiburan dan informasi tentangnya. Nah kali ini Cik Ewandi ada informasi tentang jejak Palembang dan Mataram yang terhubung lewat Candi Angsoko. Jadi sebagai kota tertua di Nusantara, Palembang ternyata nyimpan banyak sejarah yang menghubungkan wilayah-wilayah besar di masa lampau. Dulu Rewe, salah satunya yot jingok dari keberadaan situs Candi Madi Angsoko yang diyakini memiliki kaitan erat dengan hubungan Palembang dan Mataram Islam. Peneliti Makam Kuno Sumatera Selatan Muhammad Setiawan atau yang akrab disapa sama Cek Wan nyebut kawasan tersebut berada jauh dari Candi Welang di wilayah Sudirman, Palembang. Menariknya hingga wanyari sejumlah nama kawasan di Palembang itu masih menggunakan istilah candi sebagai penanda kuat jejak sejarah masa lalu. Menurut para pemerhati sejarah, kawasan ini kemungkinan menyimpan lebih banyak peninggalan kuno yang belum sepenuhnya terungkap. Bahkan masyarakat sekitar pernah menemukan struktur jalan dan bangunan lama yang diduga berasal dari masa terdahulu. Dulur, nama Candi Madi Angsoko ini dewek berasal dari sosok Pangeran Angsoko yang setelah wafat sang pangeran dimakamkan di bawah pohon Angsoka yang kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Madi Angsoko. Dari kisah tersebut tersimpan bukti hubungan erat antara Palembang dan Mataram Islam di masa lampau. Hubungan itu bukan hanya soal politik, tapi juga budaya dan simbol persahabatan. Bahkan disebut ke di Masjid Kota Gede Yogyakarta terdapat mimbar khotbah yang merupakan hadiah dari Palembang untuk Kerajaan Mataram pada zamannya. Jejak sejarah ini menjadi pengingat bahwa Palembang itu memiliki peran penting dalam perjalanan peradaban Nusantara ya. Karena itu menjaga dan mengenal sejarah itu bukan cuma tugas sejarawan, tetapi juga tanggung jawab bersama kita sebagai generasi penerus. Tetap bangga dan mengenang warisan budaya dan sejarah daerah kita. Jangan kemana-mana, tetap di Proper RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Terus setelah ini Cik Yon bakal ngasih info-info lainnya. Dan jangan lupa artikel ini bisa juga dicek di rri.co.id dengan judul Jejak Palembang dan Mataram Terhubung Lewat Candi Angsoko.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpa. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
5: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

Lapa-lapa ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur balik lagi bersama Cik Ewan di adat budaya kita. Nah, kali ini Cik Ewan ada info lagi tentang adat budaya kita, yaitu Sumatera Selatan yang kembali mengingatkan kita akan kekayaan budaya lokal yang syarat nilai sejarah dan kebersamaan. Salah satunya ialah tradisi berambak dari kawasan Pedamaran. Berambak ini merupakan tradisi nganyam tikar dari bahan purun yang dulu sangat akrab dalam kehidupan masyarakat. Uniknya, dulure, kegiatan ini bukan sekedar membuat tikar, melainkan juga menjadi ruang berkumpul, bercanda dan hingga bersosialisasi bagi masyarakat khususnya anak muda pada masa itu. Pemerhati budaya Pedamaran Suparman Golok menjelaskan bahwa tradisi berambak ini bahkan telah berkembang menjadi pertunjukan seni yang dipadukan dengan lagu dan tarian hingga pernah tampil di tingkat nasional. Dalam prosesnya, berambak juga diiringi tradisi incang-incangan, yaitu saling berbalas syair atau pantun secara spontan. Isi syairnya beragam, mulai dari kisah percintaan, kehidupan sehari-hari, hingga pesan moral dan nilai keagamaan. Dulu tradisi ini ramai diikuti para remaja sebagai sarana interaksi sosial yang hangat dan penuh kebersamaan. Namun ini hari, keterlibatan generasi muda ini mulai berkurang karena perubahan gaya hidup dan aktivitas masyarakat. Padahal dulu re, berambak ini bukan cuma soal kerajinan tradisional, tapi juga nyimpan cerita, nilai budaya dan identitas masyarakat Pedamaran yang sangat berharga. Karena itu penting bagi kita galau-galau untuk terus ke mengenal ke dan melestarikan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman. Mari kita cintai dan bangga ke warisan budaya.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Abah, udah, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak. Bersama saya Yohan, inilah info selengkapnya. Tahu takwa dipercaya mulai dikenal di Kediri sejak tahun 1292 ketika pasukan Kubilai Khan singgah di tepi sungai Berantas. Pasukan tersebut membawa kacang kedelai yang kemudian diolah menjadi tahu. Perkembangannya tahu takwa semakin pesat sekitar tahun 1900 melalui imigran Tionghoa yang melihat kualitas air di Kediri cocok untuk membuat tahu. Seorang bernama Lau Son Huk lalu mempelopori usaha tahu kuning pada tahun 1912 yang kini tahu takwa menjadi ikon kuliner Kediri dengan warna kuning alami dari kunyit dan rasa gurih yang khas. Kampung tahu di Kelurahan Tinalan pun berkembang menjadi pusat produksi sekaligus destinasi wisata. Kita beralih ke info selanjutnya, Talang Tampe Rawas, ialah kisah asal-usul sebuah pemukiman dari Sumatera Selatan yang bermula dari migrasi sebuah keluarga besar. Puyang Sajak dan keluarganya bekerja keras membersihkan hutan dan membangun kehidupan baru dengan semangat gotong royong. Meski menghadapi banyak rintangan, kekompakan mereka membuat pemukiman ini berkembang dari tanam dinamai Talang Tampe Rawas sebagai penghormatan kepada leluhur. Cerita ini mengajarkan bahwa kerja keras dan persatuan keluarga ialah kunci meraih kehidupan yang lebih baik. Sekian info sedengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerjaan tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengar kebersama azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga panggilan suci ini menjadi pengingat bagi kita galau-galau untuk menaikkan ibadah sholat. Dan semoga aktivitas kita hari ini senantiasa diberi kelancaran serta keberkahan. Dulur, usai beribadah tetap bersama kami di Perompat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Perompat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur ada info lagi nih, cewane. Peringatan hari ulang tahun ke-80 Provinsi Sumatera Selatan di gedung DPRD Sumsel kemarin itu berlangsung dengan suasana yang berbeda. Selain menjadi momentum perayaan perjalanan panjang Sumsel, peringatan ini juga diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa yang nyampe ke berbagai aspirasi untuk pembangunan daerah. Usai mengikuti rapat paripurna istimewa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Heru langsung menemui massa aksi di depan gedung DPRD Sumsel. Bahkan beliau masih mengenakan pakaian adat saat berdialog bersama mahasiswa. Dalam kesempatan itu, Herman Heru menyampaikan bahwa kritik dan masukan dari mahasiswa merupakan bagian penting dari kontrol sosial yang harus didengar ke pemerintah. Mahasiswa yang tergabung dalam PMII Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi penggunaan anggaran daerah, kondisi infrastruktur jalan yang masih rusak di beberapa wilayah, hingga persoalan pendidikan dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Gubernur Sumsel menegaskan bahwa kondisi daerah yang kondusif dan minim konflik menjadi modal penting dalam pembangunan. Ia juga menyebut Sumatera Selatan berhasil mencapai berbagai target pembangunan, termasuk penurunan angka kemiskinan hingga satu digit. Dodolor, momentum HUT ke-80 Sumsel ini menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk peran mahasiswa sebagai penyampai aspirasi masyarakat. Semoga semangat kebersamaan dan keterbukaan ini terus terjaga demi Sumatera Selatan yang lebih maju dan sejahtera. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palembang. Karena setelah ini Cek Yon bakal ngasih info selanjutnya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

88,4 per 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur, Cik Yoda Rimpo lagi nih, peringatan hari ulang tahun ke-80 Provinsi Sumatera Selatan. Itu menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan mempercepat pembangunan daerah. Hal tersebut disampaikan ke Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dalam rapat paripurna istimewa DPRD Sumsel yang berlangsung di gedung DPRD Sumatera Selatan Senin kemarin. Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa usia 80 tahun Sumsel bukan sekedar angka, melainkan perjalanan panjang penuh sejarah, perjuangan dan kerja keras masyarakat Sumatera Selatan. Mengusung tema Sumsel Tangguh Maju Lebih Cepat, pemerintah Provinsi Sumsel juga memapar ke sejumlah capaian pembangunan yang dinilai menunjuk ke tren positif. Di antaranya pertumbuhan ekonomi Sumsel yang mencapai 5,35% dan menjadi salah satu tertinggi di Pulau Sumatera. Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran juga disebut mengalami penurunan, sementara indeks pembangunan manusia Sumsel terus bertahan dalam kategori tinggi selama 7 tahun berturut-turut. Dodolor, dalam pidatonya, Herman Deru juga mengingat ke pentingnya menjaga identitas budaya dan sejarah daerah. Ia menyebut kejayaan Sriwijaya sebagai inspirasi untuk membangun Sumsel yang maju dan berdaya saing di masa depan. Tak cuma itu, tantangan zaman pecah bonus demografi dan perkembangan teknologi digital juga menjadi perhatian. Pemerintah Provinsi Sumsel terus mendorong pendidikan vokasi, kewirausahaan hingga penguasaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Rangkaian HUT ke-80 Sumsel sendiri ini diisi berbagai kegiatan sosial dan budaya, mulai dari pengobatan gratis, bazar UMKM, penghijauan hingga festival Sriwijaya. Semoga di usia ke-80 ini Sumatera Selatan semakin maju, sejahtera dan tetap menjaga semangat persatuan serta budaya daerah.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

88,4 Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cek Ewan Dulur ya di Sriwijaya sore edisi Selasa 19 Mei 2026. Nah, yang mana ini sudah 49 menit lepas dari pukul 19. Cek Ewan sekalian nak pamit undur diri ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya malam ini bakal direwangi sama Cek Abas. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Abah, udah, Bah. Gosayuk, Bah. Naik lagi, Bah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
3: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai Bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
4: Kemanakah murid harus menuju, guru?
3: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
4: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
2: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah

0: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
1: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
0: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
2: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
3: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda, tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
4: Iya Bu, mana bau lagi, Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
0: Maaf, saya mau tanya, apa nama kampung ini ya?
4: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
3: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
4: Ayo Bu, kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
3: Ayo, ayo Pak.
0: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
2: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung di sepanjang Sungai Rawas. Mulai dari Napalicin, Muara Kulon, Muara Kuis, Pulau Kida dan Dusun Pau, ia kerap membantu penduduk desa dengan kesaktiannya, baik di dalam mengurus pertanian, pembangunan rumah, hingga ke perkara yang tidak biasa, seperti menumpas penyamun.
5: Hai Bujang, kau sebaiknya istirahat. Dari pagi tadi kau terus bekerja membantu warga.
0: Iya Wak, biarlah. Pekerjaanku belum selesai.
5: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
6: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
0: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
5: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
0: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
5: Hati-hati, Bujang.
7: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
6: Tolong, jangan ambil hartaku.
0: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
7: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan? Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat?
0: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiat, hiat, hiat.
7: Hiat, terimalah ini barangku. Hiat,
0: hiat, hiat. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
7: Lawan aku kalau bisa. Hiat.
0: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiat,
7: hiat, hiat. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai Bujang yang satria.
0: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
7: Kami semua sadar. Maafkan kami, Bujang. Kami tidak akan merampok.

0: rampok lagi.
1: Bagus. Sekarang pergilah kalian dari sini.
2: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata kau sakti dan sudah menolong kami.
3: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari sini, Bu.
1: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
4: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
5: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
6: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
5: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Menjauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
6: Ih, usir dia,
5: usir dia,
6: usir dia,
7: usir dia,
8: usir dia,
7: usir dia,
8: usir dia,
7: usir dia,
8: usir dia,
7: usir dia.
4: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
1: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
6: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
1: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
6: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
1: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
4: Merasa berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
6: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tau. Kami tak sudi menerimamu.
5: Ya, menjauhlah kau. Menjauhlah kau dari wilayah sini. Karena kau tak layak berada di dekat kami.
6: Usir dia,
5: usir dia,
6: usir dia,
8: usir dia,
7: usir dia,
8: usir dia.
4: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
9: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
4: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
5: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
6: Hai kau,
0: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup.
10: Serahkan dia aku.
6: Kenapa susah benar mencabutnya ya?
11: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
4: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
9: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
4: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
6: Dia bisa
4: namun
6: mencabutnya.
4: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras itu muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayu atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ula Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di kota Lubuk Linggau. Desa Ula Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ula Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap, di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap, namun tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.

Dicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini baik.

0: Ya Pak Yomang Cebi Cedulur, masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kalau tadi sudah dikawani oleh Cek Yowan di Sriwijaya Sore. Kita berlanjut di Sriwijaya Malam untuk Selasa 19 Mei 2026. Sudah dibuka dengan drama legenda asal-usul Danau Rayo. Dan tentunya kita beralih di program berikutnya. Ada Sumsel Berdendang, silakan yang nak pepeloan kita langsung angkat bae. Halo
1: Sumsel Berdendang.
0: Iya, sama siapa nih?
1: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri, oke ya. Cek Dodong lagu apa?
1: Gadis Alap.
0: Gadis Alap. Oke, kita siap ke lagunya.
1: Untuk jamas nih.
0: Oke, siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Jamas berwarna biru.
0: Cakep.
1: Benang dirajut menjadi diamond.
0: Cakep.
1: Jamas semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dirajut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada lagunya, lagunya ditunggu. Ditunggu. Gadis Alap Bujang Rike ya?
1: Ya, Gadis Alap ya.
0: Gadis Alap bae.
1: Iya, Alap, Gadis Alap.
0: Dari Lahat. Rai Gumai. Oke, kayak dicari ya lagunya ya. Gak ada salah.
1: Kalau gak ketik, kemana?
0: Kemana? Kalau gak ketik, kemana? Oke, oke. Oke, kita
1: Cek atas ya.
0: Oke, Cek Dodong.
1: Pakai jam, pakai kalung, pakai baju baru.
0: Yuk.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal. Kenapa tinggal? Ada yang tinggal?
2: Lalu baca casan.

0: Ya Bayang, Mang CBC, dulur-dulur masih kita tunggu kebersamaannya. Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, kecilnya suaranya. Sama siapa nih?
1: Kamu siapa?
0: Sama siapa?
1: Jauh dari radio.
0: Celi ya?
1: Halo
0: juga, Cik Eli ya? Oke, Cik Eli. Ada lagu apa, Cik Eli? Kecilnya suaranya, Cik Eli. Jauh dah telepon apa? Ada lagu apa? Cik Gaya yang mana? Kanji tua, Pak. Yolah kalau cek itu. Kita siap ke lagunya.
1: Ada cek apa?
0: Ada. Oke, siap. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, cek ini kecilnya suaranya. Sikap penelpon berikutnya kita tunggu. Halo.
2: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Rian.
2: Kerjaan sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
2: Masih ingat nggak?
0: Masih dong, Bang Rian.
2: Kalau lupa sama kulit.
0: Tidak lah.
2: Sehat, kerjaan.
0: Alhamdulillah, sehat, Cik Rian.
2: Iya. Request kerjaan.
0: Ada lagu apa?
2: Palembang Emas dari Rio.
0: Palembang Emas.
2: Iya, dari Rio.
0: Dari Rio. Coba kita cek
2: dulu. Boleh kak siapa enggak?
0: Siapa? Duo Bella, duo.
2: Iyalah. Buat anak-anak Bandara Sriwijaya Bella ya. Tanpa disebut ke siko-siko ya.
0: Oke. Okay.
2: Spesial buat DHS kita sayang ya. Siapa nama sayang, salam galau-galau bagi Rato lah.
0: Oke.
2: Cik Abas, tolong Plotigo diduk lagi ke Cik Abas ya.
0: Apa?
2: Plotigo.
0: Apa hilang ya?
2: Plotigo Radio RRI.
0: Oh, hilang.
2: Iya, hilang lah dari itu Fitri kemarin ke Cik Abas.
0: Oh, cah itu.
2: Iya.
0: Berarti langsung ke ini baik gak tuh denger ke dari apa?
2: Emang
0: dari...
2: disini kata lagi ya, terserial ya?
0: Di sini kadang-kadang hilang memang itunya. Coba Cik Rian cek di Protigo langsung.
2: Iya, katanya di telepon katanya dari kaget disampai ke di Palembang yo katanya. Iya, kata yang angkat kemarin
0: tuh. Iya, mungkin lagi perbaikan pemancar juga gitu nih. Ini berapa kali juga
2: iya,
0: lagi.
2: Iya, 24 juga kadang hilang-hilang juga ya.
0: Bener. Lagi
2: kadang jelek suaranya tuh, gresek.
0: Kita lagi maintenance ini.
2: Piala dunia pula, kasih abad.
0: Lagi maintenance. Makanya mungkin mudah-mudahan lagi bersih kan. Aku lagi maintenance nih, hampir tiap hari kita maintenance.
2: Ya,
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rian yang ada di Sudirman. Siko lagi boleh. Halo.
3: Halo, Cik Abas.
0: Iya, sama siapa nih?
3: Kamu Cik Adi.
0: Cik Adi di Sukarami. Cik Adi Sukarami. Oke. Okay. Ada lagu apa malam ini Cik Adi?
3: Apa ya? Lagu ini apa dia? Lagi Jayo.
0: Lagi Jayo. Ayo, kita siap ke Lagi Jayo.
3: Boleh kirim dikit ya, Mas ya?
0: Oke, boleh.
3: Untuk Bandara Sriwijaya, selamat malam.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adi yang ada di Sukarami. Dan juga untuk yang sedang monitor malam ini, selamat malam juga untuk Oma Maria yang ada di Kertapati. Terus juga pokoknya untuk galau-galau yang sedang monitor lah ya. Baik, untuk Mang Cik-Bici dulu kita hadir ke dulu. Dan untuk Cik Dodong, kita tak ketemu tadi gadis salap ya. Adonya yang kemana kita hadir ke ya. Tetap bersama kami, Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.

Rendang ya di kesempatan malam ini di Selasa 19 Mei 2026. Kita akan beralih di program berikutnya, ada tembang-tembang tanah Jawa. Tentunya kita akan hadirkan lagu-lagu di Pulau Jawa dari ujung barat sampai ke ujung timur ya. Jadi silakan yang ingin lagu-lagu Jawa nantinya kita hadirkan, dan tentunya masih dengan Abas di sini yang akan menemani lah ya. Kita sapa dulu untuk yang masih monitor nih, untuk Oma Maria yang ada di Kertapati ya. Sehat-sehat selalu, dan lagunya kita pilihkan dengan judulnya Pagi Mantang. Selamat malam juga untuk ini ada Cedeni ya yang ada di Pelaju. Cedeni mau menyapa buat semuanya, baik. Oke, Baca Abas selamat bertugas. Oke. Halo juga untuk Mang Pendi Langkan Dalam nih ya. Mang Pendi lagunya udah sempet ya, kaget mungkin di jam 11 mungkin paling tidak dihadir ke ya. Akhirnya buat galau-galau baik, buat Cah Abas selamat bertugas, baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau Cah itu Mang Cebice dulur-dulur, kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu. Tentunya kaki kita beralih di program berikutnya, akan ada teman-teman tanah Jawa untuk Mang Cebice dulur. Tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: sama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangki hijau, mekar-mekarlah harumi persada bunda.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

untuk pendengar ya di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, kita masuk di tembang-tembang tanah Jawa. Kayaknya Cabas pakai bakso Pak bakso Indonesia bah ya. Silakan yang ingin berpartisipasi ya, kita tunggu ya kebersamaannya untuk tembang-tembang tanah Jawa. Coba kita angkat dulu. Halo. Halo, Jugo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih? Iya, Cik Eli. Kenapa jadi kecil suaranya? Iyalah, kalau Cik Eli ada lagu apa nih? Anoman Obong. Ayo, kita siap ke Anoman Obongnya. Ayo. Malu rebo, benar. Oke, siap. Yuk, amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada

0: Mbak Eli di Gandus ya, Mbak Eli ya, kenapa itu teleponnya kenapa ya? Ayo untuk yang untuk tambang tanah Jawa. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
1: Yang digasingu.
0: Oh, Bang Pendi, ngapa cak lesu itu?
1: Lesu sambil nonton.
0: Ini. Oh, mantap sambil nonton. Nonton
1: Bang Haji.
0: Bang Haji Roma.
1: Iya.
0: Ah, udah zaman bingin ya itu filmnya.
1: Lagu zaman dulu nih ya, ini film zaman dulu, tahulah.
0: Film zaman bingin, payulah.
1: Berkelana dua.
0: Berkelana dua masih
1: mah. Habis ini dengar lagi habis.
0: Oke lah kalau cak itu, apa yang masih digasing?
1: Digasing
0: ya.
1: Iya, masih mak lama tuh lah, belum mak baru.
0: Belum mak baru. Agak kena jengkut.
1: Iya, wong kuma pahain lah tuh, kena tegem.
0: Kena tegem. Ayo, ada lagu apa nih, Bang Pendi?
1: Lagu dari Joko Tingkir, Pak.
0: Hmm? Joko Tingkir?
1: Iya. Obat Rindu ada lah.
0: Joko Tingkir.
1: Kalau yang lagu Jawa.
0: Obat Rindu?
1: Iya, Obat Rindu.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Nah, cewek nyanyi.
0: Obat Rindu.
1: Iya.
0: Aku cari dulu ya lagunya ya, Obat Rindu.
1: Nggak
0: ya.
1: Tahu aku penyanyi, lupa.
0: Mm-mm. Obat Rindu. Tapi itu lagu Jawa tapi ya. Obat Rindu. Si Obat Rindu, Obat Rindu lagu Jawa.
1: Uh-uh.
0: Obati Obat Rindu. Bentar. Jawa, Obat Rindu. Obati rinduku. Ada dari Prigel Pengayu. Enggak apa-apa. Caknya iya, caknya aduh cantika da pinca do.
1: Cantika?
0: Cantika.
1: Nah, yang cantika
0: tuh. Cantika ya?
1: Iya.
0: Ayo. Obati. Ini aku dengar ke dulu ya, itu Mang Pendi ya, apakah lagu Jawa atau lagu Indonesia, basonya baso Indonesia tahu-tahu. Kita siap ke dulu ya lagunya ya. Kalau misalnya kayaknya yang ini nih, yang Prigel ini, Prigel Pengayu ini yang obat rindu yang Jawa nih.
1: Iya, baca Iberano.
0: Oke lah, yang ini be, Prigel. Iyo, bingung kaget. Soalnya yang apa? Kalau ini kan dia pakai baju Jawa kan. Nah, kalau Cantika tuh pecah orkes biasa, gak takutnya dia lagu bahasa Indonesia.
1: Oh, mah itu.
0: Prigel Pengayu be, eh? Abatir yang itu. Oke. Kita siap ke, Payo nak berkirim untuk siapa? Mang Pendi.
1: Dikirim galo-galo Bella.
0: Untuk galo-galo, Payolah kalau saya itu.
1: Apa kecuali ya. Selamat malam Bella.
0: Oke.
1: Selamat istirahat, selamat nak tidur.
0: Payolah.
1: Buat Mas Abbas, terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mang Pendi ya. Yang ada di gasing ya, belum berubah, masih mak lama. Oke, kita angkat lagi satu penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng Dalu Mas Apa?
0: Sugeng Dalu. Insya Allah pi.
2: Amin.
0: Iki Sami Sopo. Oh, Pak De Surupto. Pak De. Sehat Pak De ya?
2: Alhamdulillah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak De Surupto di mana Pak De?
2: Sukajadi Timur, KM14.
0: KM14. Oke. Okay. Pak De. Ada lagu apa?
2: Sekare. Tresno Waranggono Mas.
0: Tresno
2: Waranggono.
0: Sopo sing nyanyi? Tresno
2: Waranggono.
0: Pak, tulisannya gimana? Tresno. Yang nyanyi siapa nih? Cowok cewek?
2: Nganu cewek.
0: Tresno Parang ya?
2: Waranggono.
0: Oh, Warang.
2: Nggih.
0: Tresno Waranggono. Oke, okay, Waranggono. Ada oke, okay, saya pilihkan nanti ya, Pak De ya.
2: Nggih.
0: Siapa yang nyanyinya nih ya?
2: Nggih.
0: Oke, okay, kita siapkan dulu lagunya.
2: Kintun-kintun. Kakak Mas Edi Saputra. Purorimau, Kalimpak Suwarni, Mas Lama Triadi, terus Senten, Mbak Putri Sumirenge, terus Senten, Niki, Mas Niki Putra Banten, terus Senten, Senten Malek, Senten, Kang Maman, Kang Dalang Betutu, Mas Endro Widodo, dan Mas Pet, terus dan Nadia, Kapten Satu, terus Kagem Abah Kandar, Kalang Lebar, terus dan internal
0: yang dia kakak Sudoyo Mawon. Oke, Sudoyo Mawon. Oke, Pak D. Dia kakak
2: Sudoyo Mawon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak D. Suripto. Ya, matur nuwun. Masih satu kita tunggu ya. Pak D, nanti saya pilihkan yang ada versinya Nurbayan ya, Tresno Waranggono. Halo.
3: Halo, Sugeng Dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa nih?
3: Yang dari Langkan Dalam. Nah.
0: Tadi ada dari Gasing, ini Langkan Dalam ya.
3: Dari Langkan Dalam.
0: Oke lah.
3: Kalau dari Langkan Dalam dengan di Gasing ini kalau disingkat itu Langsing.
0: Langsing ya. Oh.
3: Jadi Langsing aja katanya. Jadi Langkan itu Gasing
0: katanya. Langsing ya, Langkan Gasing. Mantap.
3: Ya, itu kan nama tempat, bukan nama kalau wongnya lah Pendi kalau.
0: Ai.
3: Pendi Langkan Gasing.
0: Asik.
3: Masuk dia senamu gitu tadi ya.
0: Tadi yo, masuk.
3: Ya, minta lagu apa tadi?
0: Lagu apa tadi ya? Kusiapin
3: aku minta lagu yang pintanya pertama tentang aku mintanya.
0: Hah?
3: Jaka Tingkir ini aku mintanya.
0: Yang mana?
3: Jaka Tingkir.
0: Iya. Oh, cak itu. Ya,
3: kenapa kan salah dia tadi mintanya juga di ngobah.
0: Di...
3: Ya, jadi aku banyak ngapain lagu itu.
0: Oh ya sudah.
3: Iya.
0: Tadi obati rinduku tadi.
3: Iya, oke. Juga dikit-dikit lah ya. Tadi ada Eli ya.
0: Eli
3: Kanus. Ada juga senakmu tadi, yang kedua tadi ada yang ketiga, ada ano?
0: Pak
3: D. Suripto dari KM 14 ya? Ya salam kenal banyak Pak D.
0: Ya Pak D. Suripto.
3: Ada juga Pak D. Kliwon, ada Mas Adi Saputra jadi itu ano di Pulau Rimau, bareng-bareng keluarga di sana ya. Ada Pak Anwar juga di Betung, ada Ogun Gondrong juga. Ada juga ini, itu ditemu Kang Maman ya,
0: ini sekarang ini.
3: Ada juga Mbak Nadia di Sukarang Hidup, ya. Ya di Pitung juga, ada juga Sisi sama Juni di Pelaju. Ada juga, ya, ada Anggi, ada Cela sama Bunda Elita.

0: Hendak kata ini masuk juga dia lah kalau macam ada Bang Nabi Jagaraja juga, ada Mang Helmi, Mang Sosa juga, ada BNI, ada juga Bian di Talang Balai, ada Bang Yasin, Bang Ano juga Hendra Kayangan, ada Sarul Mbawati di Pemulutan, ada juga Akbin, Eli, ada juga Akbar, Erin, ada Pak Sobari, ada juga Ano Andra ini juga, ada Ferry Semerotan, ada Buna Idar itu juga, ada Pak Siti Aisyah. Harus cuman pribadi.
1: Mengujuk
0: dua-duanya.
1: Siap.
0: Mas Abad.
1: Okay.
0: Ya, buat Mas Abad, saya selalu para keluarga tentunya. Salam untuk keluarga di rumah, Mas Abad.
1: Yo, siap.
0: Ya, mudah-mudahan. Ya, tetap jaga kesehatan sekarang ini masih bengek-bengek ya, deh.
1: Okay, ya, siap.
0: Banyak minuman-manis, minuman-manis
1: putih, baik. Okay. Ya, Mam Mendy. Nanti ketinggalan pun tadi.
0: Terima kasih banyak, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mang Pendi yang ada di langkah dalam tadi ya. Untuk Mas-mas dan Mbak-mbak, kita langsung hadirkan dulu lagu-lagunya. Tentunya nanti kita buka lagi ya untuk kebersamaan di Tembang-tembang Tanah Jawa.

Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia tidak saja memiliki kekayaan alam, tetapi juga memiliki kekayaan budaya, bahasa, dan sastra tutur. Sastra tutur ini lahir sesungguhnya sejak manusia hadir di bumi dan mulai berkomunikasi. Maka mereka sedang memulai proses tradisi bertutur. Tradisi sastra tutur ini menjadi beragam sesuai dengan gaya bahasa dan keadaan wilayahnya, dengan berbagai budaya pendukungnya. Begitupun cara penampilannya. Tema juga ide, isi tuturan dipengaruhi dari watak dan karakter orang di wilayahnya. Sastra tutur mengandung nilai-nilai filosofis penting dalam kehidupan. Sastra tutur merupakan kesenian tradisional

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Ya Mas Mbak, masih di tembang-tembang tanah Jawa, tentunya masih di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum Ci Abang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cik Amin ya rabbal alamin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Asmi yang ada di Waitam. Salam untuk Cik Aspin. Tadi kebetulan lagu apa tadi? Tadi Obati Rinduku, ternyata liriknya berbahasa Indonesia. Jadi saya pilihkan lagunya Soimah ya. Dengan judulnya Pak Bayan untuk Mang Pendi yang ada di Gasing tadi ya. Mudah-mudahan enggak kecewa. Karena ternyata Obati Rinduku itu mau musik apa bae, liriknya tetap Indonesia ya. Walaupun penyanyinya Jawa, tadi musiknya juga Jawa. Jadi dipilihkan yang benar-benar Jawa, ada Soimah dengan judulnya Pak Bayan tadi ya. Mudah-mudahan bisa jadi lagu pengganti tadi ya untuk Mang Pendi di Gasing. Untuk yang mau ikutan masih kita tunggu. Halo. Terputus, dicoba lagi, silakan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Sugeng Dalu Mas Abah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anggita.
2: Iya benar Mas.
1: Di Pusri ada lagu apa nih malam ini?
2: Hari lagi dari Happy Asmoro. Rungkat.
1: Rungkat. Sebentar kita cek dulu ya. Rungkat dari
2: Happy Asmara.
1: Happy Asmara yang rungkat ya. Oke, kita siapkan lagunya. Rungkat Happy Asmara. Oke, kirim-kirim untuk siapa?
2: Kintun-kintun ada
1: Kintun.
2: Aku Mang Pendi Langka Dalam, Mang Pendi Yasin, ada Mbak Akbar, Mbak Alisa, Ayu Nadia, Mang Helmi, BMI, Kak Rozi, Yeli, Kak Dipitung, ada lagi Mang Hendra Widodo, ada Mamang Wapet, ada lagi Mbak Pipit, Kang Mamang, Mang Bos, Bik Bos, sama ada Dede Berasko, Andi Mosko, Cik Ita, Sodoi Mamak Najim, Mas Abas.
1: Oke, sudah ya Mawon.
2: Mas Fesha untuk Bang Andra Jamalus ya. Itu aja Mas Abas.
1: Oke.
2: Kerja sampai rampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samo siapa nih?
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Samo SP ini.
1: SP, siapa SP?
3: Simon Pribadi.
1: Oh, Simon Pribadi.
3: Di Kertapati.
1: Oke.
3: Apa kabar, Bang Abas?
1: Alhamdulillah, baik, Mas Simon.
3: Ya, sama aja, baik juga.
1: Ada lagu apa nih?
3: Lagunya dari... lagu apa ya? Lagu apa lah, ya gak tahu.
1: Lagu-lagu Jawa.
3: Bajing loncat aja, Bang.
1: Bajing loncat.
3: Ya.
1: Oke, kita siapkan lah.
3: Kita kirim Bang Ausa di
1: untuk
3: sini.
1: Siapa, Pak Yu?
3: Kita kirim buat Pendi Langka Dalam. Rizwan Mukit, Rudi.
1: Oke.
3: Akbar. Terus ini siapa? Adi Sukarami. Terus Aspin. Terus Cik Asmi tadi eh. Waitam. Terus Siti Aisyah. Isi eh. Terus Cinta Singarai. Adi di Kulunas eh. Terus siapa lagi nih? Lupa namanya. Untuk semua-semua aja Bang Abang.
1: Siap.
3: Spesialnya Bang Abang.
1: Untuk siapa?
3: Untuk orang rumahku Bang Abang. Aisyah di
1: Oke, siap.
3: Terima kasih Bang Abas.
1: Yuk, Bang Simon.
3: Lagunya ada Bang Abas?
1: Ada, ditunggu lagunya ya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dalam tata cara pementasan, para pelakon Dulmuluk sebelum pementasan dimulai berkumpul di suatu tempat khusus yang disebut kebung. Ini untuk berpakaian dan bersolek sesuai watak para tokoh yang akan diperankan. Sebelum pertunjukan dilakukan, doa selamat dengan menyiapkan seperangkat hidangan yang terdiri dari nasi gemuk, sebutir telur dan seekor ayam panggang, serta dupa atau kemenyan yang dibakar di pedupaan. Setelah dibacakan doa, nasi dan laik dibagi rata sebagai penyempurna syarat upacara. Salah satu pemain sebagai pemeran utama bernama Sultan Abdul Muluk. Seorang anggota yang menjadi pimpinan menyanyikan lagu Bekisoh atau salam pembuka dari dalam kebung. Setelah itu, seorang pelakon keluar dari kebung untuk melaksanakan upacara brahmas atau salam pembuka kepada penonton. Setelah selesai, pemain kembali masuk kebung. Selanjutnya, adegan demi adegan berlangsung sesuai jalan cerita. Setiap pemain seni pertunjukan Dulmuluk dituntut kemampuannya untuk dapat bernyanyi sesuai dengan tuntutan perannya. Pesan moral disampaikan melalui hadam, semacam siar-siar Islam, mengaji, dan lain-lain.

0: Yo Mas Mbak, masih di tembang-tembang tanah Jawa, masih kita tunggu ya untuk kebersamaannya. Kita angkat dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Mamangku, apa kabar?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Andra ya.
1: Apa kabar mamangku?
0: Alhamdulillah baik, Andra.
1: Baik, kopi ke dulu, elah anak malam ini nih.
0: Elah malam, bukan anak malam lagi.
1: Lah tengah malam, ngopi lah dulu, ngantuk.
0: Aman. Ada lagu apa nih, Andra?
1: Lagu lagu bang.
0: Lagu apa?
1: Lagu Selendang Biru.
0: Selendang Biru?
1: Iya.
0: Lagu Jawa?
1: Iya.
0: Siapa nyanyi Selendang Biru?
1: Selendang Biru gitu.
0: Selendang Biru siapa nyanyi Selendang Biru?
1: Aku gak tahu nyanyi siapa bang.
0: Selendang biru, biru.
1: Dari kelah.
0: Oke, ada selendang biru.
1: Ada ya?
0: Ada. Oke.
1: Ya, untuk ini, untuk ponakan mamang tuh lah.
0: Selendang biru. Oke, siap. Kita siap ke lagunya.
1: Yes, mian mong ya. Kirim dikit mong ya.
0: Payo.
1: Aku gak pajak pasti jauh soalnya mang. Kirim buat Ayah Sobari ya. Ada Robi Eli, ada Sisi. Sahrul, Rara, ada Mang Pen, dua-duanya ya yang di Saken.
0: Gasing sama Langkan.
1: Gasing ya, yang di Gasing sama yang di
0: Langkan mana, dalam.
1: Di Langkan masalahnya. Ada siapa sih satu? Ujuk Sol, 7035, ada juga buatnya. Apa lagi ya? Triswan, Iwannya juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggalan juga buat Nadia ya. Ada juga Ita, ada Mbak Pipit. Ada Mang Simon pribadi barang ceweknya memang rumahnya katanya. Lek rumahnya. Ya pokoknya buat semua pendengar perempat bang ya.
0: Oke, siap.
1: Siapanya salam kumpul di udara. Yang sering nyenggol. Aku doakan supaya sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Selalu bertambah.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Dimudahkan segala urusan. Kalau yang sakit lekas sembuh.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus gitu pun juga dengan kru-krunya ya, tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu. Doanya yang terbaik pokoknya, terutamanya di meja siar.
0: Oke, siap. Amin.
1: Kakek mendio tak sehat tak macam ini menghibur. Ya spesial mang ya.
0: Oke. Okay.
1: Spesialnya buat Anggi yang lama masuk tadi ya. Salam sayang selalu, sehat selalu panjang umur, doa yang terbaik untuk dia ya mang ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Itu memang.
0: Oke. Okay.
1: Waktunya lagunya ada emang.
0: Ada.
1: Ya, makasih waktunya mang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Andra di Mora ini masih kita tunggu kebersamaannya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
2: Selamat malam.
0: Malam bang, juga. Sama siapa?
2: Usah ngapak.
0: Hah?
2: Usah ngapak. Syukur.
0: Siapa?
2: Syukur.
0: Oh. Mas Syukur, di mana Mas Syukur?
2: Di Handayani.
0: Handayani, oke.

0: Pak
1: kan
0: D,
1: Mas Mas yang terkenal. Terus ada Mbak Putri yang di Sungai Rengit, ya salam kenal. Terus banyaklah yang akeh sing saudara-saudara iki podo nelpon.
0: Oke.
1: Tergabung di RRI. Salam kenal lah kabehane. Ya, terus ya buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya. Ya udah, salam semuanya ya.
0: Oke, ya Mas Syukur.
1: Semoga sehat selalu.
0: Oke, siap.
1: Ya, rezeki.
0: Amin. Pacul Goangnya itu versi cewek ya, kita kasih ya.
1: Iya, cewek.
0: Oke, siap.
1: Jadi pada seneng lagu Jawa kan.
0: Pacul Goang.
1: Lagunya nyamak-nyamak sebenarnya.
0: Artinya itu apa tuh, Mas Syukur? Pacul Goang itu artinya apa?
1: Itu cangkul.
0: Cangkul?
1: Itu gompal dikit.
0: Oh, cangkul gompel.
1: Iya, gompel.
0: Oke, siap.
1: Ini kan aku arti Jawa, Mas.
0: Siap. Kita siap ke lagunya dah. Pacul Goang. Oke.
1: Lagu sing sedih, rapenan
0: kan kita. Oke, siap.
1: Sudah, makasih ya.
0: Yuk. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Syukur yang ada di Handayani ya. Pacul Goang, kita siap ke dulu lagunya. Oke. Kita coba angkat lagi satu penelpon berikutnya. Terputus, dicoba lagi. Kenapa terputus ya? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sisi.
2: Iya,
0: Bang. Mbak Sisi.
2: Iya.
0: Ada lagu apa?
2: Deni Caknan, Bang, dipilih apa saja dipilih?
0: Deni Caknan. Coba kita cek dulu ya, Deni Caknan. Banyak nih Deni Caknan. Ada berapa nih? Deni Caknan ada Wirang, Lost Doll. Apa lagi nih?
2: Mangkapura juga. Mangkapura dari ini, Deni Caknan. Mangkapura.
0: Mangkel. Tulisannya kayak mana?
2: Enggak paham aku.
0: Mangkel.
2: Enggak paham aku.
0: Iya, saya juga enggak paham tulisannya. Mangko atau gimana? Mangko. Mangko Pural. Deni Cana. Oh iya, ada. Oke, ada. Mangko Pural. Oke, kita siapin lagunya.
2: Semua aja, Bang.
0: Oke.
2: Siap. Selamat siang, selamat sore. Makasih ya, Bang.
0: Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mbak Sisi. Ya, Mangku Pural ya. Deni Caknan, Deni sama Anji. Nanti kita hadirkan. Satu penelpon berikutnya boleh. Silakan, kita tunggu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa nih?
3: Ini betul Pak Anwar, Bang Abang.
0: Wah, apa kabar Pak Anwar?
3: Jumpa lagi Bang Abang.
0: Jumpa lagi kita ya.
3: Ini acara apa nih? Campur sari ya Bang Abang?
0: Lagu-lagu Jawa boleh.
3: Ada lagu ini nih Bang Jawa.
0: Lagu apa?
3: Lagunya Lumuting Asmoro.
0: Lumuting
3: Asmoro.
0: Asmoro.
3: Lumuting Asmoro, mau enggak ada ya Nyicam Sari.
0: Coba kita cek dulu.
3: Kalau enggak ada Nyicam Sari, kalau ada Lumuting Asmoro.
0: Lumuting Asmoro. Asmoro Lumut. Lumut ya?
3: Iya, Lumuting Asmoro.
0: Lumuting
3: Asmoro.
0: Lumiting.
3: Ya, eh, bukan. Asmoro.
0: Lumiting Asmoro. Lumitir.
3: Lumiting Asmoro.
0: Lumiting Asmoro. Oke, ada. Ya. Ada. Lumiting ada.
3: Nah, kirim salam ya.
0: Oke.
3: Oke. kirim salam tadi Mbak Sisi ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya, yang tadi siapa berturun yang lanang tadi?
0: Baru turun tadi.

0: ada Mas Syukur sama Andra.
1: Oh, Mas Syukur dengan Mas Andra salam kenal, Pak Noar di Betung. Terus Mbak Suwarni di Pulau Rimau. Terus Mbak Sisi tadi Dika ya. Terus siapa lagi nih ya? Terkozan. Terus siapa lagi? Mas Gun Gondrong. Putra Banten. Terus apa lagi nih ya? Pokoknya semuanya.
0: Oke, siap Pak Noar.
1: Itu banyak
0: Bang Pas
1: ya.
0: Oke, Pak Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Pak Anwar yang ada di Betung ya. Terima kasih kebersamaannya. Lagunya Lu Ngiting Asmoro ditunggu sudah kita siapkan, dan untuk itu kita langsung hadirkan saja lagu-lagunya di tembang-tembang tanah Jawa.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat, di mana songket ditenun dengan tangan, dengan benang emas dan perak, dan pada umumnya dikenakan pada acara-acara resmi. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek yang kemilau dan cemerlang. Songket adalah kain tenun mewah yang biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan, ataupun pesta. Menurut tradisi, kain songket hanya

0: Yo Mas Mbak, terima kasih yang sudah berpartisipasi ya, karena kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita di Tembang-Tembang Tanah Jawa di kesempatan malam ini di Selasa 19 Mei 2026. Kita lihat dulu yang ada di WhatsApp kita. Selamat malam untuk Wapet ya. Lagunya jadi lagu penutup. Kirim katanya buat bini Wapet, semoga cepat sembuh, amin ya rabbal alamin ya. Halo juga, selamat malam ya untuk Mang Toing. Mang Toing, kita coba nanti lagunya mudah-mudahan sempat dihadirkan. Kintun-kintun sedoyo mawon buat Mas Abbas, matur nuwun. Oke, sami-sami tuh Mas Toing, dan untuk tentunya untuk Anda yang sudah berpartisipasi, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang dihadirkan ataupun tembang-tembang tanah Jawa yang sudah dihadirkan menjadi hiburan tersendiri. Tetap bersama kami di Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan 88,4 FM.
1: Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, uida, bah, gosayuk, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu.

0: ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
1: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
0: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
3: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi yang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Tersusun rapi, kokoh dengan ukiran-ukiran indah. Bukan hanya tempat berteduh, tapi merupakan rumah kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan. Rumah ini adalah Rumah Limas. Rumah Limas, bangunan bertingkat yang setiap tingkatnya mengandung arti dan filosofi. Keindahan yang ditampilkan hiasan atau ukiran rumah limas pun menjadi simbol bermakna.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh. Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Sahabat budaya, dengan telah dengan demikian usai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok di hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 4 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budayo perempat Palembang. Sekarang Cak Rasid akan merewangi dulur-dulur di hari ini edisi Sriwijaya Pagi, edisi Rabu 20 Mei 2026, dari jam 5 ini sampai jam 10 pagi kakek. Dulur-dulur sahabat budayo, ada pun acara-acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewangi dulur-dulur memulai aktivitas di hari ini, di hari Rabu ini. Ada juga hikmah pagi, yaitu pengajar Al-Quran dengan akan dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Ramadhanci Al-Hafiz dengan surat Al-Ahzab ayat 31-35. Kemudian dilanjutkan dengan hiburan yang bernuansa religi. Selanjutnya ada hikmah pagi akan ditausiahkan oleh Ustadz yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan hiburan religi pagi, hiburan religi merasa religi maksud saya, sampai ke jam 6.00. Kemudian ada informasi sedengar dan dilanjutkan cerita kitok pagi ini dengan temanya Hari Kebangkitan Nasional dengan subtemanya Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dilanjutkan di jam 7 ada informasi sedengar dan dilanjut lagi cerita kita pagi ini dengan tema yang sama, yaitu tentang Harkitnas, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian di jam 8 kita ada Anjang Sana. Nah, di sini dulur pacak berinteraksi dengan Cak Rasid melalui telepon di 0711-351-656 untuk menunjukkan info-info yang ada di sekitar dulur. Info terkecil juga tidak apa-apa. Hal-hal yang perlu disampaikan ke perempat juga, seperti ada mungkin jadi jalan berlubang segala macam, ataupun juga kita ada koneksi dengan hari ini, Hari Kebangkitan Nasional. Mungkin dulur-dulur ada cerita cak mano-nyo tentang Hari Kebangkitan Nasional, boleh diceritakan sama Cak Rasid di perempat ini. Kemudian dilanjutkan di jam 9 atau di sesi terakhir acara kita Sriwijaya Pagi, ada suara komunitas. Sini Cak Rasid akan direwangi oleh beberapa narasumber yang sudah kita vlog untuk acara suara komunitas ini. Baik dulur, itulah rangkaian acara-acara yang akan dibawakan oleh Cak Rasid untuk merewangi dulur memulai aktivitas di sepanjang pagi hari ini. Semoga kita semangat untuk menjalani hidup ini, untuk memulai kegiatan di pagi hari ini, dan dengan semangatnya itu akan membawakan aura positif untuk kita berlanjut ke siang dan sore harinya. Baik dulur, tanpa berlama-lama kita mulai baik acara demi acara yang Cak Rasid omong ke tadi. Pertama ada pengajar Al-Quran, yaitu surat Al-Ahzab ayat 31-35. Baik dulur, jangan kemana-mana, tetap di perempat suara budaya Sumatera Selatan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا

0: عليما. صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: Baik dulur, kaum muslim dan muslimat, telah kita dengarkan tadi lantunan surat ayat suci Al-Quran, yaitu surat Ahzab ayat 31-35 yang telah dibawakan oleh almarhum Kyai Haji Namuddin Cik Al-Hafiz. Semoga kita yang mendengarkan akan mendapatkan pahala dan akan menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Dan semoga juga untuk yang membacakan kepada almarhum akan menjadi amal jariah beliau dan akan menerangi kuburnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik dulur, selanjutnya akan kita dengarkan beberapa lantunan ayat suci Al-Quran, beberapa lantunan lagu-lagu yang pernah saya rilis. Yang penono tetap baik kumpul Palembang, suara Bayu Sumatera Selatan.
1: Ancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dedulur, kita telah dengarkan tadi dua buah lagu lantunan yang bernuansa religi, ada Huwa Al-Quran dari Maher Zain, dan kemudian ada Jalan Lurus dari Gita Gutawa. Dulur sabudayo kaum muslim muslimat, selanjutnya kita akan dengarkan tausiah dari ustaz kita yang telah Jasid pilih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa assalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kita sama-sama bisa berjumpa via online, yaitu dalam acara kajian RRI Pro 4 yang diadakan setiap hari pada subuh, yang mana dalam kajian ini kita akan menambah wawasan kita, ilmu kita, pengetahuan kita, agar ke depan kita menjadi insan yang lebih baik di dalam beribadah kepada Allah, insan yang lebih baik di dalam mengarungi kehidupan dunia, yang insya Allah kita akan menjadi manusia yang berbahagia dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat insya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, An-Nabi Al-Akram, Ar-Rasulul A'zam, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Anzimina wa Qurratul A'yunina, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya yang senantiasa membaca salawat kepadanya akan menjadikan sebab kelak beliau memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kajian kita adalah tiga pesan Malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada pertemuan itu, pada saat itu Malaikat Jibril alaihi salam berpesan kepada Nabi Muhammad, menyampaikan sebuah nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada hakikatnya sebenarnya nasihat yang ditujukan daripada Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu semua nasihat ditujukan kepada umatnya yang sangat membutuhkan nasihat. Pada hakikatnya nasihat tersebut ditujukan untuk kita semuanya sebagai insan manusia. Pada hakikatnya nasihat tersebut ditujukan untuk kita sebagai manusia yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pesan tersebut, Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad," kata beliau, "wahai Nabi Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun," kata Nabi, kata Malaikat Jibril alaihi salam, "isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyit, tapi ingat, engkau akan mati. Engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala." Maka ini adalah suatu pesan yang teramat dalam. Pesan yang menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita boleh hidup sesuka hati kita. Kita boleh melakukan apapun. Kita boleh mendapatkan apapun. Kita boleh menjadi apapun. Fa'innaka mayyit. Tapi ingat, kita semuanya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup di dunia ini tidaklah kekal abadi. Hidup di dunia ini tidaklah selama-lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyampaikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali hanyalah panggung sandiwara. Maka panggung sandiwara tidaklah selama-lamanya. Kita hari ini hidup di dunia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa umur umatnya baina 60 wa 70, yaitu antara 60 sampai 70 tahun saja. Kalau kita lalai dalam 60 tahun ini, kalau kita lupa dalam 60 tahun ini, maka kebahagiaan selama-lamanya, kebahagiaan yang hakiki, tidak akan pernah kita dapatkan di dalam meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling beruntung adalah orang yang pandai memanfaatkan 60 tahun tersebut untuk mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Orang yang paling pandai adalah orang yang bisa memanfaatkan 60 tahun tersebut untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga ketika dia menghadap Allah, dia menghadap dalam keadaan husnul khatimah. Dia menghadap dalam keadaan yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaAllah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pesan yang kedua yang disampaikan Malaikat Jibril pada saat itu, yaitu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan lakukan apa yang engkau mau lakukan, fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, semua yang engkau lakukan akan dimintai pertanggungjawaban, akan mendapatkan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia boleh melakukan apapun. Kita mau melakukan kebaikan, silahkan. Kita mau melakukan keburukan, silahkan. Kita mau menjadi orang baik, silahkan. Kita mau sholat, silahkan. Kita mau berjudi, silahkan. Kita mau membaca Al-Quran, silahkan. Kita mau melakukan perbuatan buruk juga, silahkan. Tapi ingat, فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. Semua yang kita lakukan akan mendapatkan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, kata Allah. Kebaikan sekecil apapun, walaupun itu hanya sekecil biji zarrah, maka akan mendapatkan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sedangkan keburukan apapun yang kita lakukan, walaupun itu hanya sekecil biji zarrah, yang mana mungkin kita tidak pernah menghiraukan keburukan tersebut, tidak menganggap itu sebagai keburukan, maka itu juga akan mendapatkan pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum, kata Allah. Kalau kamu melakukan perbuatan baik, ahsantum li anfusikum, maka sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha, kata Allah. Dan apabila kamu melakukan perbuatan yang buruk, ahsan asa'tum falaha, maka sesungguhnya kamu telah berbuat buruk, berbuat jahat untuk diri kamu sendiri. Bertazahir kita memandang kita sholat sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Akan tetapi pada hakikatnya, ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang menolong diri kita sendiri. Mata zahir memandang ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang memuji Allah, kita sedang berdialog kepada Allah. Tapi pada hakikat yang sebenarnya ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang memperbaiki hidup kita. Memperbaiki lidah kita, memperbaiki bacaan kita, agar kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Maka kalau kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah sudah mulia dari zaman dahulu sebelum kita beribadah kepada Allah. Allah sudah mulia dari zaman sebelum kita menyembah Allah. Allah sudah mulia daripada sebelum zaman kita membaca Al-Quran, melakukan perbuatan apapun. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Agar kita bisa menolong diri kita sendiri. Agar kita bisa memperbaiki hidup kita. Agar kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai bekal untuk kita masuk ke dalam syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pesan yang terakhir. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahbib man ahbabta fa innaka muqaribuh. Silahkan cintai siapapun yang mau kita cintai. Kita punya istri, silahkan cintai istri kita. Kita punya anak, silahkan cintai anak-anak kita. Kita punya suami, silahkan cintai suami kita. Kita punya orang tua, silahkan cintai orang tua kita. Kita punya keluarga, silahkan cintai keluarga kita. Fa innaka muqaribuh. Tapi ingat, kepada siapa pun yang kita cintai, kita punya istri, kita akan berpisah dengan istri kita. Kita punya anak, kita akan berpisah dengan anak kita. Kita punya orang tua, kita akan berpisah dengan orang tua kita. Tidak ada kebersamaan yang hakiki, tidak ada kebersamaan yang abadi. Maka cinta yang paling baik, cinta yang paling suci, cinta yang paling sebenarnya adalah kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang paling hakiki, kecintaan yang paling abadi adalah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mencinta, kita harus pandai di dalam mencinta tersebut. Di dalam mencinta, kita harus pandai di dalam menaruh rasa cinta tersebut. Jangan sampai rasa cinta kita kepada orang tersebut menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang paling baik adalah cinta yang semakin mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silahkan cintai siapapun yang mau kita cintai. Tapi ingat bahwa kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai. Maka cinta yang abadi, cinta yang hakiki adalah cinta yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang paling terbaik adalah cinta yang semakin mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya Allah tolongkan menjadi manusia yang pandai di dalam mencinta, yang pandai di dalam menaruh rasa cinta, yang pandai di dalam mendapatkan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Hadirin wal hadirat, para pemirsa RRI yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. InsyaAllah. Tiga pesan Malaikat Jibril ini dapat memotivasi kita. Dapat mengingatkan kita. Dan dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik ke depannya. Agar apa yang kita lakukan di dalam hidup ini mendapatkan pembalasan dari Allah. Agar apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, tapi ingat kita semuanya akan menghadap Allah. Dan atas apa yang kita cintai di dalam hidup ini, kita akan berpisah dengan yang kita cintai tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi insan yang lebih baik ke depannya. Menjadi insan yang senantiasa berbahagia, selamat dan selalu mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah maha ampun. Ini tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga.

0: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi tausiah dari ustaz kita, Ustaz Nur Muhammad Bashir, SPD, dengan judul ceramahnya Tiga Pesan Malaikat Jibril. Dulu saya budaya kaum muslimin dan muslimat, semoga apa yang beliau sampaikan akan menjadi ilmu dan bekal kita untuk hidup lebih baik lagi, menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga akan berimpak kepada moral kita, tingkah laku kita, perilaku kita, sehingga akan mendapat amal ibadah kita dan menjadi bekal kita di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga juga kepada ustaz kita, apa yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu mereka beliau sampaikan akan menjadi amal jariah bagi beliau. Dan semoga juga kita semua dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik dulur, sabudayo, perempat Palembang. Jangan kemana-mana, tetap baik di perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

0: Lulusan Budayo, informasi pertama, Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi momentum untuk membangkitkan semangat persatuan, kemandirian, dan kemajuan bangsa Indonesia. Pada tahun 2026 ini, peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dikutip dari pedoman identitas visual Hari Kebangkitan Nasional ke-118, tema tersebut dipilih untuk menegaskan pentingnya menjaga generasi muda sebagai penerus bangsa. Tema ini juga diharapkan mampu memperkuat semangat kebangkitan menuju Indonesia yang tangguh, berdaulat, dan siap menghadapi tantangan global. Dulu sahabat Budayo, untuk selanjutnya masih tentang Hari Kebangkitan Nasional. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada hari Rabu hari ini menjadi momentum krusial bagi transformasi nasional yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Inovasi digital, aparatur negara, serta penguatan kedaulatan masa depan bangsa Indonesia. Ketua Umum Partai Adil Makmur Frima Agus Jobo Priyono menyatakan bahwa arah pembangunan nasional saat ini mengalami pergeseran dari model liberalistik menuju sistem ekonomi kerakyatan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Sekian info sedengat, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulur akses melalui website kami di ra.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasir, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayo Sumatera Selatan.
3: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bae yang ngeguli, atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itulah, FIFA World Cup berkembang menjadi pesta olahraga terbesar yang kini tunggu miliaran orang di seluruh dunia. Dari lapangan hijau Uruguay tahun 1930,

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik dulur, masih di perempat Surada Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cak Rasid teh di sini meremeh dulur dari jam 5 tadi sampai jam 10 kagek. Baik dulur, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga di pagi hari ini yang penuh berkah ini kita galo-galo senantiasa diberikan Allah sebuah kesehatan, kesehatan, kelancaran rezeki dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas kita ya. Dulur, sebudaya mengawali hari dengan hati yang tenang dan pikiran yang positif tentu akan menjadi lebih jadi langkah yang terbaik ya untuk kita menjalani rutinitas kita di sepanjang hari ini. Bagi dulur yang mungkin saat ini lagi bersiap-siap nak tempat pegawai atau juga dulur nak nganter ke budak sekolah, cak itu ya. Lagi-lagi manas mobil, lagi manas motor. Cak Rasid ucap ke selamat beraktivitas bae. Siap ke galo-galonyo, jangan lupa jangan sampai ada yang tinggal ya. Jadi ingat-ingat dulu sebelum berangkat, ingat apapun yang ada bawa ke hari ini, apa nak digawe ke, mungkin ada hal-hal yang perlu yang disiap ke, siap kelah dulu agar supaya kage tidak bolak-balik. Nyawa ke wong rumah pulo lanjut ya kalau ada yang tinggal. Jadi dulur yang nak ngantar ke budak sekolah, yang baik itu roda 2, roda 4, Cak Rasid ucap ke hati-hati bae, jago kecepatan, jago peraturan lalu lintas ya, jangan ngebut ego, tetap tenang, tetap waspada, tetap hati-hati ya, jago jarak. Kemudian dulu kita yang mungkin lagi sekarang ini lagi beraktivitas, baik itu lagi di kebon, di pasar, dimanapun bae, yang pacak dengar ke, yang lagi dengar ke perempat ini, Cak Rasid ucap ke selamat mendengar ke bae, semoga kita galo-galo dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala deh. Cak Rasid sekarang akan nak nunjuk ke informasi tentang cuaca dulu. Nah, mungkin dulur yang lagi beraktivitas mungkin lagi bingung kaget nak hujan apa nak panas hari ini. Baik dulur, di pagi hari ini menurut perkiraan cuaca dari BMKG Sumsel ya, cerah berawan, potensi hujan ringan sedang di wilayah Oki dan Oku Timur. Jadi kalau pagi hari ini cak aman daerah kita Palembang ya. Kemudian di siang dan sore harinya berawan, potensi hujan yang sedang di wilayah Musirawas Utara, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin, Oki, Oku Selatan, Palembang. Nah, mungkin Palembang kayak siang atau sore harinya mungkin ada hujan ringan ya, ataupun sedang. Kemudian potensi hujan ringan di wilayah Musirawas, Oku, Oku Timur, Prabumuli, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Ogan Ilir, Muara Enim, dan juga Lubuk Linggau. Sedangkan di malam harinya berawan, potensi hujan sedang di wilayah Musirawas Utara, Musirawas, potensi hujan ringan di wilayah Musi Banyuasin, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Muara Enim, Oku Timur, Oku, Oku Selatan, Ogan Ilir, dan juga Oki. Jadi itulah dulur ya, perakiran cuaca yang Cak Rasid ambil ke dari lamannya BMKG Sumsel. Semoga info-info yang Cak Rasid njok ke tadi bisa menjadi pegangan ya, untuk menjadi pegangan bahwa kalau Cak itu, kalau di Palembang ini tadi menurut Cak Rasid tadi, menurut perakiran cuaca ya maksudnya, yang disampaikan Cak Rasid ini bakal hujan ringan, hujan sedang ya. Kalau mah itu siap-siap lah. Kalau yang dulu-dulu yang bermotor, jangan lupa jas hujan yang dijembur kemarin-kemarin tuh masuklah, lipet lah, masuklah di motor, bawa jok maksudnya itu. Jadi kalau ada ketika hujan di jalan, tidak kebasahan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Dulu saya budayo, informasi pertama yang cara saya ambil ke dari alamannya RRI.co.id bahwa pemerintah Arab Saudi menegaskan kondisi keamanan di negara tersebut saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dubes Faisal menambahkan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali. Terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, jumlah jemaah asal Indonesia tercatat mencapai sekitar 221.000 orang. Selain itu, terdapat pula sejumlah tamu undangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pejabat hingga tokoh agama.

0: Masih dari halaman RRI, .co.id, bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadir rapat paripurna DPR RI hari ini 20 Mei 2026. Dalam agenda tersebut, Presiden akan menyampaikan arah kebijakan ekonomi pemerintah melalui kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Rencananya seperti itu, untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro, terus pokok-pokok kebijakan fiskal yang akan disampaikan langsung oleh Presiden. Menurut Ketua DPR RI Saan Mustafa di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari kemarin, menurut Saan, Presiden akan menyampaikan langsung hal tersebut dalam rapat paripurna DPR RI. Pada tahun-tahun sebelumnya, materi kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal biasanya disampaikan pemerintah melalui menteri terkait. Sekian info sedengat ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.